0: waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, the

0: Sabarikus, judul Wisdom saat ini adalah berkenalan dengan Tuhan melalui roh kita. Sahabat, Allah itu adalah roh. Sesungguhnya hal-hal rohani lebih nyata daripada hal-hal materi. Itu karena Allah adalah roh yang menciptakan hal-hal materi. Kekuatan Allah yang tidak kelihatan sanggup menjadikan segala sesuatu di dunia ini yang kelihatan, dalam tanda petik, hanya dengan berfirman, jadilah, maka itu pun jadi. Anda tidak dapat menyentuhnya atau berkenalan dengannya secara fisik. Anda juga tidak dapat mengenalnya dan berkomunikasi dengannya secara mental. Anda hanya dapat berkenalan dengan Dia melalui roh Anda. Jadi hiduplah di dalam roh. Sabaritus, mari kita hidup di dalam roh kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar itu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Anda harus menyembah dan berkenalan dengan Tuhan melalui roh kita dan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan hanya dengan roh, tetapi juga dengan roh dan kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Jadi taatilah firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan berkata, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti perintah-perintahku. Nah sahabat itu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati aktivitas Anda hari ini ketika Anda hidup dalam roh dan kebenaran. Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM Ektus Sahabat Anda.
1: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Mandinya cepat sedikit, jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
2: Ibu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bunjeng ke.
1: Loh pak, kok enggak pakai helm toh? Harus pakai helm.
2: Ya, wong kepala-kepalaku sendiri kok yang dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
1: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
0: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5

pameran pernikahan terbesar di Bandung. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Iktus sahabat Anda. Selamat pagi sobat Iktus. Selamat hari Rabu 23 September 2026 ya. Masih barengan saya Edo Leonard sampai nanti jam 9 pagi di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Yes. Jadi hari ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang sederhana ya. Bagaimana kalau hidup kita yang lebih baik ternyata tidak harus dimulai dengan perubahan yang besar sobat Iktus. Kadang kita membayangkan hidup kita itu harus dramatis ya. Harus pindah tempat, ganti pekerjaan, mengubah semuanya sekaligus.

0: morning is a wonderful blessing.
1: Nomor 5 FM itu sahabat Anda masih di morning blessing barengan saya Edo Leonard ya. Kita masih sering menunggu hari istimewa untuk merasa hidup kita menyenangkan ya sobat Iktus ya. Menunggu liburan, perayaan atau suatu pencapaian. Hari-hari diantaranya seolah cuma sesuatu yang harus kita lewati aja gitu. Padahal justru hari biasa itulah yang paling banyak kita miliki loh. Coba perhatikan ya, apakah kita selalu terburu-buru bahkan saat tidak ada mengejar? Apakah setiap waktu luang langsung kita isi sampai penuh? Apakah kita masih memberi diri sendiri kesempatan untuk menikmati sesuatu yang kecil? Membangun hidup yang ingin kita jalani itu bukan berarti setiap hari harus seru ya. Ada hari yang melelahkan, ada tanggung jawab yang tetap harus kita kerjakan. Tetapi di tengah semua itu kita bisa mulai mencari ritme yang lebih manusiawi. Nah ini penting ya. Mungkin dengan pagi yang tidak langsung dipenuhi notifikasi dari handphone ya. Atau mungkin dengan makan tanpa sambil memikirkan 5 urusan lain. Jadi kita fokus makan doang. Atau mungkin juga dengan pulang dan benar-benar memberi diri waktu untuk istirahat. Hari biasa tidak perlu menjadi luar biasa untuk terasa berarti. Karena ada hari yang terasa berat bukan karena terlalu banyak yang terjadi, tetapi karena pikiran kita terus tertarik ke semua arah. Sering ya. Baru bangun kita udah mikirin hal yang belum selesai, lalu melihat kehidupan orang lain dan merasa tertinggal. Setelah itu kita menghabiskan energi untuk sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi. Nah sobat Tikus, apa yang perlu kita perhatikan setiap hari perlahan membentuk suasana batin kita ya. Kalau sepanjang hari perhatian kita hanya tertuju pada kekurangan, tentu akan terasanya ya kurang terus gitu. Ini bukan ajakan untuk pura-pura semuanya baik-baik aja loh, enggak. Tapi kita boleh mengakui kalau kita ada masalah. Tetapi kita juga boleh memilih untuk melihat hal lain yang sama nyatanya ya. Pekerjaan yang berhasil diselesaikan, orang yang sudah hadir buat kita, atau satu momen tentang di tengah hari yang lagi sibuk ini gitu. Jadi mungkin kita bisa coba tanyakan pada diri kita sendiri nih sobat Iktus. Perhatianku paling banyak habis untuk apa sih sebenarnya gitu. Dari pertanyaan kecil itulah kita bisa mulai menentukan kemana energi kita akan kita arahkan.

0: cepat sedikit. Jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
1: Ibu, orang baru menikmati sinar pagi lo. Kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bunjeng ke.
0: Loh pak, kok enggak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminin pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winangki Chicken, Jalan Jahwe Raya nomor 16 Semarang, 68 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Dan 6.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: FM itu sahabat Anda masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Sobat Iktus, ketika kita ingin hidup terasa lebih baik, biasanya kita tuh langsung berpikir tentang apa yang perlu ditambah ya. Tambah kegiatan, tambah target, tambah kebiasaan baru. Tapi bagaimana kalau langkah pertama itu justru mengurangi sebenarnya? Mungkin ada komitmen yang perlu kita pertahankan hanya karena tidak enak menolak. Mungkin ada kebiasaan membandingkan diri yang diam-diam menghabiskan tenaga. Dan mungkin juga kita terlalu sering berkata iya sampai kita tidak punya ruang untuk hal yang sebenarnya penting. Nah, waktu dan energi kita itu sebenarnya ada batasnya ya Sobat Iktus. Setiap kali kita memberi ruang untuk satu hal itu, selalu ada hal lain yang mendapat ruang lebih sedikit. Karena itu memilih apa yang perlu dilepas juga bagian dari merawat hidup kita loh. Kita tidak harus mengubah semuanya hari ini. Cukup kenali satu hal yang belakangan mulai membuat hari kita terasa lebih penuh daripada perlu. Lalu pikirkan bisakah itu dikurangi, kita jadwalkan ulang, atau dilepas. Kadang rasa lega itu datang dari ruang yang akhirnya kita berikan kepada diri kita sendiri. Gitu. Dan terkadang memang ada hal-hal yang selalu kita bilang penting ya. Tapi terus kita tempatkan di urutan terakhir. Istirahat nanti kalau semuanya selesai. Menghubungi orang tersayang kita nanti kalau sudah senggang. Berdoa dengan tenang kalau nanti pikiran kita sudah tidak sibuk ya. Masalahnya, nanti itu sering tidak datang dengan sendirinya. Kalau sesuatu sungguh penting bagi kita, mungkin kita perlu sengaja menyediakan waktu untuknya. Tidak harus lama, 10 menit untuk duduk tenang, beberapa menit untuk menelepon seseorang, waktu singkat untuk melakukan hal yang membuat kita kembali merasa hadir dalam hidup kita sendiri. Yang kecil itu tidak berarti tidak berharga ya. Justru hal-hal kecil yang dilakukan berulang kali sering membentuk serasa sebuah hari. Jadi hari ini kita bisa coba pilih satu hal yang selama ini selalu menunggu sisa waktu kita. Kita beri dia tempat yang nyata di jadwal kita, ya kan? Sebab yang penting bagi hati kita juga pantas mendapat waktu, bukan hanya mendapat niat aja.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM Iktu sahabat Anda masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Sobat Iktu, ada tekanan yang kadang kita bawa tanpa sadar ya. Setiap hari harus menghasilkan sesuatu. Kalau gak sibuk tuh kita merasa bersalah. Kalau istirahat pikiran kita masih menyusun daftar tugas berikutnya ya. Sering kan? Padahal Sobat Iktu, kita tuh bukan mesin ya. Hari yang baik tidak selalu diukur dari seberapa banyak yang berhasil kita selesaikan. Ada hari ketika pencapaian terbesarnya adalah tetap sabar. Ada hari ketika kita perlu berhenti sejenak supaya besok bisa melangkah lagi. Itu juga bagian dari hidup yang sehat loh. Tentu tanggung jawab tetap perlu dijalankan ya. Tapi istirahat tidak harus menunggu kita kelelahan dulu. Kita boleh membuat ritme yang memberi tempat bagi usaha sekaligus pemulihan. Kalau hari ini berjalan lebih lambat dari rencana, jangan buru-buru menganggapnya gagal ya. Tanyakan saja apa yang kubutuhkan supaya bisa menjalani hari ini dengan lebih baik lagi. Kadang jawabannya adalah menyelesaikan satu tugas. Atau kadang jawabannya adalah tidur lebih awal. Mewah ya kalau zaman sekarang bisa tidur lebih awal ya. Nah Sobat Iktu, waktu mendengar kata membangun hidup yang baik juga tuh mungkin kita langsung memikirkan disiplin, rencana dan tujuan ya. Semuanya penting, tapi jangan sampai sukacita tidak mendapat tempat. Kapan terakhir kali kita melakukan sesuatu yang hanya karena kita menikmatinya aja? Mendengarkan lagu sampai selesai, tertawa tanpa buru-buru balik kerja, menikmati makanan favorit tanpa merasa layak mendapatkannya. Sukacita itu tidak selalu datang setelah seluruh persoalan selesai. Kadang dia itu hadir di tengah perjalanan dalam momen sederhana. Kita hanya perlu cukup hadir dan menyadarinya aja. Karena bagi aku, memberi ruang untuk hal yang menyenangkan bukan berarti mengabaikan tanggung jawab ya. Itu cara mengingat bahwa hidup ini juga untuk dijalani bukan hanya diselesaikan. Jadi, mungkin kalau minggu ini kita bisa sengaja menaruh satu hal kecil yang kita nantikan di kalender, itu akan lebih baik ya. Sesuatu yang udah kita tunggu-tunggu, kita taruh tuh di jadwal kita. Bukan sebagai hadiah setelah kita berhasil melakukan semuanya, tapi melainkan sebagai bagian dari hari yang ingin kita bangun.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Ikhtus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Ikhtus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Ikhtus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Ikhtus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Ikhtus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Ikhtus agar Radio Ikhtus terus bisa mengudara berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dari persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Ikhtus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Ikhtus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Ikhtus.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 9.05 FM itu sahabat Anda masih di morning blessing barengan saya Edo Leonard ya. Nah sobat Iktus, pernah gak sih sobat Iktus tuh merasakan satu hari itu berlalu begitu cepat sampai malamnya kita sulit mengingat apa yang sebenarnya kita rasakan hari ini ya. Kita mengerjakan banyak hal ini dan itu, segala macam kita kerjain semua, menjawab pesan, berpindah dari satu urusan ke urusan yang lainnya, semua berjalan, tetapi diri kita sendiri seperti tertinggal di belakang ya rasanya ya. Karena itu sesekali kita boleh berhenti sebentar di tengah hari, tarik nafas, sadari apa yang sedang kita rasakan, tanyakan apa yang perlu kita lanjutkan, meminta bantuan dan mengambil jeda ya. Kedengarannya sederhana, betul. Tapi perhatian kecil seperti ini membantu kita menjalani hari dengan lebih sadar ya. Kita jadi gak harus bergerak hanya karena sudah terbiasa bergerak. Hidup yang ingin kita jalani itu gak selalu membutuhkan lebih banyak kegiatan. Kadang kita cuma membutuhkan kehadiran kita dalam kegiatan yang sudah ada, supaya saat hari ini selesai kita tahu kalau kita tuh benar-benar ada di dalamnya gitu. Nah sobat Iktus, hidup kita tuh tidak harus berubah secara dramatis supaya terasa lebih baik ya. Mungkin awalnya hanya dari satu pagi yang lebih tenang, satu hal yang kita putuskan untuk tidak lagi memenuhi pikiran kita, satu waktu yang sengaja kita sediakan untuk orang tersayang kita, satu malam ketika kita memilih beristirahat tanpa rasa bersalah. Hal-hal kayak gitu tuh mungkin terlihat kecil ya, tapi ketika kita menjalaninya lagi dan lagi, perlahan kita itu memberikan sebuah bentuk keseharian yang lebih berbeda dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal itu akan membuat hari kita kita melanjutkan hari dengan lebih baik lagi. Dan sebelum kita melanjutkan hari ini, kita mungkin bisa bertanya lagi kepada diri kita sendiri ya, seperti apa hari yang sungguh ingin kita jalani. Gak perlu membayangkan hari yang sempurna, bayangkanlah hari yang terasa jujur, cukup, dan memberi ruang bagi hal yang kamu anggap penting. Lalu pilih satu langkah kecil untuk besok, satu aja gitu. Karena hari yang kita jalani ini dibangun di hari-hari yang biasa gitu. Semoga kita semakin berani memberi perhatian, waktu, dan hati kita kepada hari yang sedang ada di depan kita ya sobat Iktus ya. Jadi kita benar-benar living for today gitu. Jangan sampai kita skip banyak hal ketika malam, kita udah ngapain aja gitu ya. Semoga hari kamu menyenangkan. Selamat hari Rabu, kita ketemu lagi next time. Edo Leonard mesti pamitan dari Morning Blessing. Have a very blessed day. Bye-bye.

Sahabat Iktus, kita berjumpa kembali di acara Inspiration of Education dalam Parenting with Heart bekerjasama dengan Yaski Jakarta. Tapi sebelumnya kita akan simak lagu berikut ini.

0: Ya, semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya Timo Ardante. Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati ya. Kita akan membahas seputar permasalahan keluarganya, khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak ya, mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya apa, dampaknya terhadap keluarga, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa sih kita sebagai orang tua yang harus dilakukan ketika anak melakukan kesalahan. Apa ya, apa harus dimarahi atau didiamkan atau seperti apa? Kita akan bahas tuntas bersama narasumber kita dari tim Yayasan Busurmas, ada Ibu Eniwati Wiliarto MA. Sehat Bu ya?
1: Sehat.
0: Baik, Ibu, kita akan membahasnya tentang ketika anak melakukan kesalahan, apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Ini kenapa akhirnya mengambil topik ini, Ibu?
1: Ya, karena kita kalau bicara membangun komunikasi dengan anak ini menjadi tantangan sendiri ya bagi orang tua. Karena pola komunikasi antara orang tua dan anak ini akan mempengaruhi tumbuh kembang anak serta akan terbawa tuh sampai dia dewasa. Kalau budaya kita nih, orang Timur nih, umumnya kita nggak terbiasa untuk menyampaikan pendapat secara langsung ya. Kalau di tempat kita budayanya itu nggak pernah langsung terbuka untuk ngomong ke masalah intinya, harus basa-basi dulu, kemudian ngomongnya kadang muter-muter dulu, ngomong masalah orang lain dulu. Padahal ketika kita komunikasi lancar itu juga bisa menumbuhkan anak itu, membangun rasa percaya diri dia, kemudian kreativitas dia, dan berani mencoba untuk menghadapi berbagai tantangannya. Sebaliknya, ketika kita komunikasi kita tidak berjalan dengan lancar, maka itu juga bisa menimbulkan kesalahpahaman, tuh, salah menilai, dan keliru di dalam bersikap. Nah, kalau saya mau bicara bagaimana kita merespon ketika anak kita melakukan kesalahan, ya kita kan nggak bisa ini ya menutup kemungkinan ya.
0: Jadi omelin Bu, orang melakukan kesalahan ya udah kita marahi lah. Gampangnya.
1: Kadang-kadangnya anak melakukan kesalahan yang cukup fatal ya, tapi ya memang akhirnya anak-anak kita ini ya anak-anak yang memang lahir dengan membawa, kalau menurut kepercayaan saya adalah anak-anak yang sudah membawa bibit-bibit dosa ya. Jadi ya kita sebagai orang tua, inilah kesempatan ketika anak melakukan kesalahan, kesempatan kita untuk mengajarkan nilai-nilai kebenaran, dan ketika kita mengambil tindakan yang tepat, maka itu merupakan titik balik buat anak belajar tentang kebenaran dalam hidup. Misalnya nih, kebenaran tentang tanggung jawab, tentang kasih, penerimaan tanpa syarat, juga tentang pengampunan. Itu sih. Jadi intinya adalah bagaimana orang tua berfokus pada apa yang kita ajarkan atau kita lakukan, dan ketimbang apa yang kita katakan. Itu sih yang mau saya garis bawahi.
0: Iya, jadi pasti namanya anak pasti tidak terlepas dari melakukan kesalahan, namanya juga masih kecil dan masih belajar ya. Belajar hidup ibaratnya, mungkin banyak banget pasti melakukan banyak kesalahan. Nah, kita tentu sebagai orang tua ingin memiliki anak yang ketika melakukan kesalahan ya mengerti nih pelajaran apa yang bisa dipetik, kemudian tidak melakukan kesalahan lagi. Tapi terkadang mungkin komunikasi orang tuanya terhadap anaknya untuk bisa memberikan pengajaran itu yang mungkin sedikit terhambat, mungkin seperti itu Bu ya.
1: Iya, karena kan kalau ya apalagi kondisi sekarang ya, kita kan pertemuan intens antara orang tua sama anak ini itu yang bisa membangun atau membuat satu pola komunikasi yang akan terus dipelajari anak. Dan apalagi kalau yang tadi Pak Timo katakan, anak-anak kecil itu dia kan menyerap banget ya apa yang dilihat sama dia, dan itu juga yang akan menjadi pola dia pada saat nanti
0: dewasa gitu.
1: Dia dewasa. Kalau dari case yang pernah saya dengar, saya lihat banyak anak yang memiliki masalah, ternyata itu dampak dari orang tuanya yang komunikasinya juga bermasalah.
0: Wow.
1: Jadi komunikasi yang lancar akan membentuk anak memiliki rasa percaya diri, kreativitas, dan berani mencoba berbagai tantangan, gak gampang putus asa. Sebaliknya, ketika komunikasi tidak berjalan dengan lancar, maka mulai tuh akan muncul kesalahpahaman, salah menilai, dan keliru dalam bersikap. Nah, ini yang akan berpotensi besar ya pada saat dia menjalani kehidupan kelak. Dalam hal ini keluarga diharapkan bisa jadi wadah untuk anak belajar menghadapi konflik, perbedaan pendapat dan pandangan gitu. Karena di rumah itu kan kalau dibilang berbeda pendapat, berbeda pikiran, itu merupakan hal yang wajar, biasa dan wajar dihadapi ya. Ini yang saya maksud, keluarga itu harus menjadi wadah latihan buat kehidupan anak kelak. Kalau anak nggak biasa menghadapi konflik, kedepannya rentetan masalahnya ini akan menjadi panjang sekali. Jadi bagaimana respon kita orang tua ketika anak melakukan kesalahan, itu yang jauh lebih penting daripada kita mempermasalahkan atau kita ya seperti tadi marah-marah tapi tidak memberikan satu teladan yang baik buat anak. Nah, itu yang harus dihindari
0: ya. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara berkomunikasi nih, ha? Bagaimana agar apa yang ingin kita sampaikan, apa pelajaran yang ingin kita berikan kepada anak kita ini bisa tersampaikan melalui ilmu komunikasi, mungkin seperti itu Bu ya.
1: Iya,
0: selain
1: itu juga nanti juga kita juga akan berbicara bagaimana kita harus merespon ketika anak kita berbuat salah.
0: Nah, itu dia. Katanya macam komunikasi itu ada bermacam-macam Bu ya, ada yang terbuka, ada yang cuek, ada yang seperti apa gitu ya.
1: Iya. Ini saya ambil penjelasan ini dari situs Sahabat Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya.
0: Wow, lengkap sekali nih. Ini
1: bentuk komunikasi yang dilakukan orang tua kepada anak.
0: Ya, Ibu Eni, macam-macam komunikasi itu sendiri mungkin seperti apa yang bisa dijelaskan, Bu?
1: Ya, antara lain komunikasi terbuka ya. Kalau komunikasi terbuka ini orang tua memposisikan dirinya itu seperti teman ya. Jadi anak itu bisa leluasa cerita, bisa mengekspresikan perasaan, bisa merasa mengungkapkan apa yang menjadi pikirannya kepada orang tua, dan orang tua juga mau mendengarkan, juga memberikan pendapat ketika diminta, begitu juga sebaliknya. Kemudian yang lain adalah disebut dengan komunikasi terapung. Nah, orang tua dan anak melakukan komunikasi itu pada tipe ini cuma untuk bentuknya basa-basi doang. Aduh. Misalnya nih, adik udah makan apa belum? Kan jawabannya udah bu, gitu. Nggak ada lagi kelanjutan yang lebih mendalam tuh.
0: Jangan lupa habis makan cuci piring.
1: Cara gitu. Keduanya itu nggak ada rasa untuk saling terbuka dan nggak ada kedekatan ya.
0: Oh, karena pertanyaannya hanya pertanyaan yang tidak ya, mendalam gitu, basa-basi aja.
1: Ya, kayak kita kan kalau biasa ketemu dengan orang-orang yang kita nggak terlalu deket ya, pertanyaannya cuma di permukaan aja kan, kayak basa-basi aja. Nggak ada tuh yang kayak gitu tuh di dalam keluarga. Kemudian selanjutnya adalah dibilangnya komunikasi cuek nih. Kalau dibilang cuek ya udah pasti tuh satu sama lain itu saling menghindar ya.
0: Berarti diam-diaman Bu, itu mah nggak ada komunikasi Bu kalau diam-diaman.
1: Kalau ini cuek, jadi kadang-kadang mereka bisa berbicara ya dalam waktu yang singkat, cuman kadang-kadang pembicaraannya belum selesai, terus udah ditinggal pergi nih, dan sibuk mengerjakan yang lain. Kalau kayak gitu kan pembicaraannya itu nggak fokus sih antara orang tua dan anak ya. Ini dengan komunikasi cuek, kita juga bisa menjadi introspeksi kita ya, kita termasuk di dalam komunikasi yang mana. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi satu arah. Dalam tipe ini biasanya ada salah satu figur yang paling mendominasi di dalam sebuah keluarga. Misalnya itu bisa papanya, bisa mamanya. Nah, figur ini nih yang akan menentukan kapan aja waktu anak berbicara. Jadi tipe komunikasi ini menuntut anak untuk menuruti semua perintah orang tuanya. Jadi orang tua memberikan segala hal dengan semaunya tanpa meminta pendapat atau mendengarkan anak. Ya kalau kayak gitu kan ketika anak memiliki keinginan, akhirnya juga mereka juga malas untuk mengungkapkan ya. Dia pikir juga percuma lah kalau saya ngomong juga
0: pasti dengerin gitu.
1: Kalau papa mama nggak setuju pasti langsung ditentang, dan itu juga tanpa memberi kesempatan mereka untuk memberi pendapat ya.
0: Ada perbedaan nggak sih Bu tipe komunikasi misalkan zaman sekarang dengan zaman dulu gitu? Ada pergeseran.
1: Kalau zaman dulu
0: mungkin satu arah gitu, bukan orang tua kan.
1: Saya rasakan ya, kalau yang saya rasakan di dalam keluarga itu antara komunikasi terbuka dan komunikasi satu arah. Kalau dulu kan kita anak-anak mana berani menentang apa yang menjadi satu perintah orang tua, iya. Ya biasanya kita nurutin aja.
0: Nggak usah menentang, melihat matanya aja ketika orang tua langsung nunduk kita.
1: Iya, nah kalau anak-anak sekarang luar biasa. Orang tuanya ngomong itu bisa dibalikin apa yang menjadi statement kita di awal.
0: Semakin pintar loh anak. Berarti bagus dong, semakin pintar anak kita.
1: Iya, ini. Mama papa aja nggak ngelakukan itu.
0: Tentu ada perbedaan komunikasi nih Bu. Nah selain ada,
1: yang terakhir adalah silent komunikasi ya. Yang ini yang tadi Pak Timo katakan, pada tipe ini jarang sekali terjadi pembicaraan antara orang anak. Bisa jadi karena entah itu faktor kesibukan dari salah satu dari orang tuanya atau dari anaknya. Ya benar-benar di rumah itu benar-benar silent. Kalaupun ada di dalam satu ruangan, di dalam satu meja gitu ya, tapi masing-masing juga sibuk dengan aktivitasnya masing-masing gitu, tidak ada pembicaraan.
0: Nah, kalau dari sudah dipaparkan dari 5 jenis komunikasi dan itu mungkin salah satunya yang terjadi pada keluarga gitu ya. Ya, apa nih? Mungkin ada kelebihan kekurangannya gitu. Bagaimana kita sebagai orang tua harus menyikapi?
1: Jelas kalau di dalam tipe-tipe komunikasi ini yang diharapkan adalah ya tentunya komunikasi terbuka ya. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua juga bisa menjadi teman buat anak, jadi anak juga bisa leluasa bercerita. Tapi juga jangan menjadikan teman itu kebablasan ya, tidak ada batasan. Ini juga yang harus kita kita antisipasi juga. Jadi walaupun sebagai teman, tapi ada batasan-batasan. Misalnya ketika anak juga melakukan sesuatu hal yang salah juga, ya kita juga harus bersikap dengan tepat ya, supaya anak juga bisa memperoleh satu gambaran, satu pembelajaran dari situasi itu. Nah, kalau sudah begitu, nanti kita akan bicara lebih lanjut.
0: Lebih lanjut ya,
1: bagaimana
0: lanjut,
1: ya. Sebagai orang tua kita harus merespon saat anak kita buat kesalahan.
0: Nah, setelah kita
1: reaksi kita itu yang akan membentuk satu anak itu nantinya seperti apa.
0: Oh. Dari komunikasi ini dari
1: komunikasi dan cara kita merespon ketika anak kita membuat kesalahan.
0: Nah, setelah kita mengetahui tentang macam-macam bentuk komunikasi gitu ya Bu, ternyata komunikasi ini juga ada gayanya ya Bu ya.
1: Iya, ada gayanya.
0: Apa
1: nah, nanti di pertemuan kita selanjutnya saya juga akan membahas bermacam-macam gaya yang justru itu juga dapat menjadi pembunuh hubungan antara orang tua dengan anak.
0: Wow, itu di pertemuan berikutnya nanti ya?
1: Iya, supaya penasaran disimpan dulu tuh, itu kisi-kisinya.
0: Berarti hari ini kita akan membahas tentang bagaimana nih setelah kita mengetahui macam-macam bentuk komunikasi yang terjadi di keluarga kita, kita tentu harus menyikapinya gitu ya ketika dan tadi menurut Ibu sendiri yang terbaik adalah komunikasi yang terbuka gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi meskipun terbuka bukan berarti kebablasan ini anak-anaknya bebas.
1: Ada batasan.
0: Ada batasannya juga. Tentu itu yang harus kita informasikan nih Bu, batasan-batasan seperti apa nih yang sebaiknya kita beritahukan kepada anak kita nih.
1: Kadang-kadang reaksi orang tua itu seringkali berlebihan saat kita mengetahui anak kita melakukan kesalahan ya. Bahkan gak jarang orang tua kadang kurang bisa menerima kondisi ketika anak gagal meraih sesuatu yang mungkin itu sangat diharapkan selama ini oleh orang tua. Dan mungkin juga reaksi yang timbul ini itu juga tergantung pada situasi dan emosi yang kita sedang alami saat itu. Ada yang langsung marah, memberi peringatan atau hukuman, meminta anak membereskan kesalahan atau bisa juga menghiburnya. Jadi kita mungkin nggak menyadari, tapi reaksi kita terhadap kegagalan anak-anak itu dapat memiliki efek jangka panjang kepada mereka. Yaitu bagaimana mereka merespon kegagalan atau kemunduran lalu reaksi atas hal tersebut. Bisa membuatnya jadi lebih tangguh dan percaya diri, atau malah sebaliknya. Jadi reaksi orang tua terhadap kegagalan anak ini juga menentukan pandangan seorang anak tentang hal-hal nanti di kemudian hari ya. Saya membaca dalam salah satu buku penelitian yang dilakukan oleh seorang terapis anak yaitu Catherine Lee yang dipublikasi pada tahun 2016. Nah, ini ada pola-pola orang tua seperti bagaimana yang anak lihat dari kita dan reaksinya itu yang akan membentuk. Karena pola asuh yang diterapkan orang tua pada anak ini pengaruhnya besar sekali buat kesehatan mental anak di kemudian hari ya. Mm-hmm. Jadi pola asuh yang baik ini bisa menghasilkan anak dengan kepribadian yang baik juga. Tapi pola asuh yang salah secara tidak langsung ini dapat membahayakan kehidupan anak-anak kita juga. Ya pastinya ya setiap kita juga gak ada ya orang tua yang mau mencelakai anaknya ya. Mm-hmm. Nah ini nanti kita akan mengungkapkan bagaimana reaksi kita ketika anak melakukan kesalahan dan orang tua seperti apa kita di dalam meresponinya itu. Kan ada orang tua yang apakah kita termasuk orang tua yang overprotective, apakah kita termasuk orang tua yang permisif atau otoritatif. Nah itu yang akan kita paparkan.
0: Nah apakah kita orang tua yang protective, overmissif, atau mungkin ada orang tua yang terlalu cepat emosi gitu ya. Nanti mungkin ada ciri-cirinya gak sih Bu, ketika untuk kita mengetahui ini kita sebenarnya tipe orang tua yang seperti apa gitu Bu.
1: Waktu anak melakukan kesalahan ada tipe orang tua yang overprotective ya. Maksudnya di sini orang tua itu selalu menutupi kesalahan anaknya. Selalu berkata bahwa nggak apa-apa, nanti mama sama papa yang akan menyelesaikan buat kamu. Kemudian juga menyalahkan orang lain. Hal lain adalah tidak mengizinkan anak untuk bertanggung jawab untuk kesalahannya. Misalnya dia ada salah mengenai tugas sekolahnya atau apa gitu. Nah orang tua selalu mengcover itu. Jadi nggak mengizinkan anak untuk bertanggung jawab sendiri, tapi di backup terus sama orang tuanya. Kemudian terlalu menghibur anak. Terus juga mengingatkan anak terus menerus tentang bahaya. Mungkin dia pernah mengalami trauma atau apa. Jadi selalu mengingatkan anak untuk jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Itu yang akhirnya membuat anak juga jadi tidak bisa mandiri ya. Nah, pola asuh seperti ini juga bisa menyebabkan anak juga akan mengalami gangguan kecemasan ya. Jadi karena pola asuh yang seperti ini membuat anak tidak memiliki untuk dia juga mengalami satu situasi yang baru atau cenderung juga merasa ketakutan menghadapi segala sesuatu. Jadi anak yang terlalu diprotek si juga cenderung kurang bisa menghadapi tekanan atau kurang mampu untuk mengatasi situasi yang sulit. Nah, kalau kita mengetahui dampak buruk yang bisa terjadi pada anak akibat pola asuh protektif seperti ini, nah kita sebagai orang tua juga dianjurkan untuk mengasuh anak secara bijak ya. Orang tua boleh memberi aturan atau mengawasi anak, melindungi anak karena itu memang tugas kita semua ya. Tapi ya lakukanlah itu dengan bijak tanpa menggunakan satu hukuman fisik atau apalagi ancaman dan memberi kesempatan kepada anak untuk dia juga bisa memproses ya apa yang terjadi. Jadi kita biarkan anak bertumbuh sesuai usia dan memilih sesuai keinginannya. Kita orang tua hanya berperan sebagai pengawas serta mengarahkan anak ketika dia berbuat salah atau menyimpang dari norma yang berlaku. Kemudian selanjutnya adalah ketika anak melakukan kesalahan, ada orang tua yang sikapnya permisif.
0: Apa ini permisif?
1: Tipe seperti ini adalah tipe yang tidak memberitahu anak ketika anak melakukan kesalahan, baik itu tidak menyalahkan atau membenarkan, tapi membiarkan saja. Bersikap seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Kemudian itu juga mentoleransi kesalahan anak. Terus tidak menuntut anak untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Udah salah ya udah gitu. Tidak ada introspeksi atau tidak ada memberi kesempatan kepada anak untuk bagaimana melakukannya itu secara benar.
0: Berarti cuek gitu Bu orang tuanya Bu ya?
1: Iya. Ya. Kalau dari tipe ini para peneliti menemukan bahwa pendekatan pengasuhan yang terlalu santai yang ditunjukkan oleh orang tua yang permisif ini dapat menyebabkan sejumlah hasil negatif ya. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang permisif cenderung kurang disiplin diri, memiliki keterampilan sosial yang buruk, banyak menuntut dan selalu merasa nggak aman karena kurangnya batasan dan bimbingan.
0: Atau mungkin menurut orang tua ketika anak itu melakukan kesalahan, oh itu mah biasa gitu, namanya juga anak-anak kan gitu. Jadi bagi si orang tuanya sendiri merasa itu bukan suatu kesalahan mungkin.
1: Tetap sih, biar bagaimanapun juga tugas kita adalah memberitahu ya apa hal-hal yang benar atau hal-hal yang salah. Tapi itu semua kita lakukan juga dengan sikap bijaksana ya. Tidak terfokus dari apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, tapi lebih kepada membimbing dia kepada prosesnya sih.
0: Ada orang tua yang overprotective, kemudian permisif atau cuek. Ada jenis apa lagi nih Bu?
1: Ada lagi tipe orang tua yang otoritatif. Nah ini kalau yang tipe ini, orang tua ini selalu memberitahukan kesalahan anak nih, mendorong anak untuk berani bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang dilakukan. Kemudian juga bisa mendampingi anak dalam dia menanggung konsekuensi dari kesalahannya. Kemudian menemani anak juga di dalam mengelola emosi sedih, perasaan takutnya, terus tetap menerima dan mengasihi anak. Saya pernah mendengar satu kesaksian dari seorang yang akhirnya benar-benar dipakai Tuhan secara luar biasa, dari seorang mantan narkoba ya. Nah itu kalau dia bercerita kilas balik dari semua itu adalah ketika dia melakukan kesalahan, ketika orang tuanya tahu bahwa dia itu pengguna narkoba, orang tuanya tidak menyalahkan dia atau tidak memojokkan dia, tidak mengucilkan dia, tapi merangkul ya. Satu hal yang sangat menarik yang saya ingat dari sharingnya dia adalah waktu orang tuanya tahu, orang tuanya cuma bilang bahwa ya biar bagaimanapun kamu tetap anak papa ya, kamu tetap papa tetap mencintai kamu gitu. Dalam hal ini saya melihat bahwa kita bukan apa setuju dengan apa yang
0: dilakukan
1: kesalahannya ya, tapi lebih kepada bagaimana kita merangkul, bagaimana kita mendampingi saat dia juga di dalam kesedihan, di dalam ketakutan dia, dan itu justru efeknya itu jauh lebih luar biasa sekali, dan itu yang membentuk dia juga akhirnya juga menjadi seorang yang benar-benar dipakai Tuhan untuk membangkitkan orang-orang yang di dalam keputusasaan ya.
0: Iya.
1: Bahwa satu statement dia yang menurut saya itu sangat menarik dan memberkati sekali adalah jangan memberi titik kalau Tuhan mau memberi koma. Wah itu keren banget.
0: Ya karena biasanya Bu kalau misalkan berbicara tentang narkoba, mereka yang terjerumus itu makanya disebutnya kan korban Bu ya. Karena mereka pada awalnya itu mereka memang nggak ngerti gitu, hanya tiba-tiba disodori, tiba-tiba karena rasa ingin tahu, penasaran, tahu-tahu terjerumus. Jadi mereka tuh sebenarnya korban, makanya kenapa kita perlu merangkul mereka untuk bisa kembali lagi pulih seperti itu Bu ya. Baik, tentang ilmu komunikasi lagi, tadi kan orang tua yang overprotective, permisif, kemudian yang otoritatif gitu Bu ya. Jadi yang memberikan kesempatan anak juga untuk mengungkapkan perasaannya, seperti itu. Ada jenis lain lagi Bu?
1: Kalau itu tipe-tipe yang memang saya tahu dan saya baca saya ambil dari beberapa sumber ya. Intinya adalah anak yang diasuh dengan cara otoritatif ini, dia bisa menunjukkan pengelolaan emosi yang baik dan tidak banyak menunjukkan perilaku bermasalah seperti marah-marah, berkelahi, kemudian berteriak. Jadi semakin sering orang tua menerapkan pengasuhan otoritatif ini, itu semakin baik pengelolaan emosi anak dan semakin berkurang perilaku bermasalahnya. Jadi silakan kita masing-masing berpikir pola seperti apa yang terbaik menurut yang bisa kita ambil untuk kita juga mengasuh anak supaya anak-anak juga bisa mengelola emosinya dengan baik.
0: Nah,
1: dan benar ya, jadi pada saat ya nanti juga di kehidupan dia juga tidak memiliki berbagai macam masalah atau kendala untuk kehidupan dia.
0: Nah, berarti kan pola yang terbaik di antara tiga pola ini ada pola otoritatif, Bu ya.
1: Nah, iya. Tapi jangan salah ya, jangan terbalik antara otoritatif dan otoriter, itu berbeda banget. Persebangan itu.
0: Tapi mungkin hampir sama, kata tapi dasarnya sama kali, Bu. Kata dasarnya otoriter, enggak gitu ya?
1: Iya.
0: Nah, apa nih, Bu? Ketika sudah mengetahui yang lebih baik adalah otoritatif. Nah, ketika berkaca kepada diri kita mungkin sebagai orang tua, oh ternyata aku bukan otoritatif nih saatnya. Mungkin aku overprotektif atau aku permisif nih. Apa ini yang harus dilakukan oleh orang tua untuk bisa merubah gitu? Karena kadang-kadang orang tua sendiri kan tanpa sadar atau mungkin mereka juga nggak sadar kalau ternyata sekarang ini sedang melakukan tipe itu gitu, Bu. Bagaimana cara merubahnya, Bu?
1: Kita bisa melakukan perubahan itu dengan menjalin hubungan dengan anak secara benar ya. Kita bisa membangun komunikasi efektif dengan misalnya memancing anak untuk bercerita. Jadi nggak hanya orang tua saja yang memiliki satu permasalahan ya, tapi sesungguhnya anak-anak itu juga memiliki hal serupa. Misalnya waktu anak melakukan kesalahan, kemudian ya anak-anak kecil lah, hal yang sederhana, misalnya dia kumis di celana gitu, lalu saat dipanggil orang tuanya nggak mau beranjak karena takut kena marah. Nah, di sini kita peran orang tua untuk tanggap dan peka terhadap gerak-gerik dan kebiasaan anak. Karena jenis anak yang mengkomunikasikan suatu masalah, ada yang harus ditanya dulu nih, supaya dia juga bisa nyaman dengan kita, dan kemudian juga bagaimana kita menyikapi. Nah, ini juga yang akan menjadi penentu bagaimana nanti anak itu juga bisa menjadi pas dengan kita dan nyaman dengan kita ya. Posisi kita nyaman saat berbicara, tatap mata, pandangan anak saat berbicara, itu juga bisa menjadi satu pengaruh ya untuk kita juga menyikapi bagaimana cara kita berinteraksi dengan anak. Ya kalau memang kita sudah tahu bahwa kita memiliki salah satu tipe yang ternyata, oh kalau tipe ini nih bisa mendapatkan dampak yang buruk buat anak, ya kita sebagai orang tua yang harus bisa merubah ya. Kita harus menintrospeksi diri dan melakukan satu bentuk perubahan supaya apa yang sudah kita lakukan ini bisa membaik. Ya bagaimana, memang tidak semudah kita membalik telapak tangannya, itu semua perlu waktu dan perlu proses. Perlu kita belajar untuk kita juga bersabar, kemudian bisa menjalin hubungan lagi secara pelan-pelan dengan anak gitu, dan memang butuh waktu dan kesabaran sih.
0: Nah, ini kan sepertinya perubahan ini yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau misalkan dalam komunikasi kan dua belah pihak kan, orang tua dan anak gitu. Kalau misalkan anaknya juga mungkin memiliki tipe-tipe tersendiri gitu, Bu, yang mungkin berbeda dengan orang tuanya, itu apakah bisa terjadi sebuah permasalahan juga atau seperti apa nih, Bu?
1: Jika kita sudah melakukan banyak hal ya, tapi dalam satu sisi anaknya nih yang banyak membantah, ya itu tidak dapat lain yang kita lakukan adalah pertama adalah bersabar. Kemudian ya kita juga berusaha untuk tetap tenang ya. Ketika kita berespon terhadap anak-anak yang membantah ini bisa sangat berpengaruh terhadap hubungan antara orang tua dengan anak. Jadi kita harus berhati-hati ketika memberikan respon pada anak. Terlalu toleransi dan memanjakan anak ini bisa menyebabkan perilaku yang lebih mengkhawatirkan. Menjadi terlalu ketat juga pada anak juga dapat menyebabkan komunikasi orang tua dengan anak itu terputus. Sebab anak nggak bisa merasakan bahwa ia tidak dapat mengekspresikan dirinya ya. Kemudian juga hal lain adalah waktu kita tahu bahwa anak itu melakukan suatu kesalahan dan itu berulang, ya kita terus dampingi dan sedapat mungkin kita juga memberi anak, dan ada hal-hal dan konsekuensi apa yang akan diterima oleh anak ya. Jadi ketika kita juga tidak mengizinkan anak untuk mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat, justru itu juga akan membuat anak juga untuk terus menyalahkan orang lain, memanipulasi orang lain, hidup dalam ketakutan ataupun rasa bersalah dan akhirnya mempunyai harga diri yang rendah. Jadi kita mendorong anak untuk bertanggung jawab atas kesalahannya, itu yang akan membuat anak itu belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Berani mengambil tanggung jawab, kemudian menumbuhkan harga diri anak, dan yang terutama adalah kasih sayang orang tua dan tulus serta kasih tanpa syarat ini yang akan menjadi motivasi yang kuat buat anak untuk dia juga belajar bertanggung jawab dan memperbaiki segala kesalahannya. Itu sih. Ini ya, kita orang tua ya tetap harus ya, karena kita yang udah lebih kalau istilahnya orang tua banyak masalah makan asam garamnya ya. Ya harus kita yang harus menyesuaikan, bukan anak yang menyesuaikan kita ya, tapi kita orang tua yang menyesuaikan bagaimana anak dalam posisi-posisi itu kita menjadi ya pendamping, menjadi mentor, menjadi coach buat anak, yang itu yang akhirnya juga bisa membangun anak menjadi pribadi yang benar-benar
0: luar biasa gitu,
1: berguna ya? Di kemudian hari
0: dan benar-benar tangguh ini Bu ya. Dan semuanya ini berawal dari sebuah komunikasi dan pentingnya komunikasi. Kita sebagai orang tua sudah mengetahui nih, ternyata jangan-jangan nih gaya komunikasi kita selama ini nih berbeda nih, atau mungkin selama ini yang terlalu overprotective atau terlalu permisif nih, yang menyebabkan dampaknya luar biasa nanti di kemudian hari bagi anak. Mungkin kalau luar biasanya positif nggak apa-apa, tapi ternyata luar biasanya itu negatif ya. Makanya hari ini kita sudah belajar penting bangetnya suatu komunikasi baik. Ibu, ini mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nih Ibu?
1: Ya, saya cuma mau menyampaikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk kita juga memperbaiki satu kesalahan kalau kita tahu bahwa apa yang kita lakukan selama ini ternyata itu bisa membawa dampak-dampak negatif buat kehidupan anak ya. Kuncinya adalah bagaimana kita mau introspeksi diri, bagaimana kita mau merubah, kemudian bagaimana juga kita mau punya komitmen untuk merubah satu hal kesalahan itu menjadi sesuatu yang benar-benar bisa membawa satu perubahan, bisa membawa satu dampak positif buat anak-anak kita. Itu aja, dan jangan putus asa untuk terus ya mencoba untuk mendatangkan satu kebaikan, karena awalnya mungkin banyak pasang surutnya, banyak rasa

0: menurut kita ini nggak tepat gitu. Jadi mungkin dengan cara kekuatan storytelling atau banyak hal sih bisa kita lakukan untuk kita tahu. Tapi yang utama adalah cari tahu dulu apa penyebabnya. Ya, anak melakukan itu merupakan, mungkin itu merupakan satu ekspresi perasaan anak pada orang tua. Ya, alasannya mungkin berakar pada sesuatu yang terkait dengan kita, sikap kita terhadap perilaku anak ya. Mungkin ke waktu anak mengalami masalah di sekolah atau membawanya ke rumah karena dia merasa, kalau dia merasa orang tua merupakan target yang aman, dia akan lebih safe untuk mengungkapkan itu. Dan dengan gitu kan kita lebih tahu ya. Dan itu juga yang akhirnya juga bisa membuat kita juga memberi pengarahan kepada anak untuk dia melakukan dengan lebih baik ya. Itu yang tadi saya bilang, kita sebagai orang tua harus kadang bisa berperan sebagai seorang coach, kadang bisa sebagai teman, kadang bisa sebagai seorang motivator, atau kita sebagai penasehat. Ya, itu yang peran itu yang benar-benar harus kita tempatkan di dalam diri anak itu. Karena bukan cuma anak aja ya, kita juga secara orang yang sudah tahu kebenaran aja juga masih banyak melakukan kesalahan ya.
1: Baik Ibu Eni, terima kasih. Dari Pak Filemon, anak itu dididik dengan benar, bukan dihajar supaya ingat orang tua yang telah membesarkannya.
0: Amin.
1: Amin. Baik, terima kasih Pak Filemon. Ya. Baik sekali lagi, terima kasih untuk Ibu Eni. Sehat selalu. Terima kasih juga untuk memberi pencerahan bagi orang tua tentang pentingnya komunikasi ya. Sekali lagi terima kasih Ibu Eni. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.
0: Jaga kesehatan dan selalu semangat ya.
1: Selalu semangat dan jaga kesehatan. Jaga iman dan imun Ibu.
0: Iya.
1: Ya, demikian perbincangan kita di program Parenting with Heart. Saya Tim Warnante, undur diri. Keep on growing and never give up.
2: Anda baru saja mendengarkan program Parenting with Heart. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNK 15001, SMS atau WA ke 0817-881006, atau email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo, digelar selama 3 hari 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika saudara membawa pulang bayi yang baru lahir di rumah sakit, saudara tidak tahu perjalanan seperti apa yang akan saudara tempuh. Begitu saudara menjadi orang tua, jelas bahwa saudara menjadi orang tua sejak saat itu dan seterusnya. Titik. Kehidupan saudara telah berubah selamanya. Saya sering memandang wajah bayi yang sedang tidur yang seperti malaikat dan berpikir, siapa yang tahu potensi besar apa yang terkandung dalam anak ini? Mungkin ia akan menjadi seorang pemimpin besar, seorang ilmuwan, seorang pendeta, atau seorang pendidik. Atau, dan terkadang saya memang berpikir begini, ini dia calon diktator yang akan mengendalikan rumah tangga dan menjadikan hidup kedua orang tuanya sengsara. Siapa yang tahu? Tidak ada orang tua yang memilih dalam generasi apa ia hidup atau ke dalam kondisi dunia yang bagaimana ia membawa seorang anak. Bayi-bayi lahir di masa konflik maupun di masa damai. Ketika seseorang mengatakan dunia ini demikian jahatnya, sampai-sampai kami takut punya anak, saya sering menjawab bahwa walaupun benar bahwa kita ditantang oleh kebudayaan kita dan kekacauan hidup sekarang ini, tidak punya anak atau mengadopsi anak, kalau saudara tidak bisa punya anak sendiri, itu sama dengan merampas salah satu pengalaman terbesar dari hidup saudara, yaitu pengalaman menjadi orang tua. Setelah buku saya Raising Godly Kids, 52 Guidelines for Counter-Cultural Parenting, dirilis, saya mengadakan serial wawancara radio yang biasanya disusul dengan pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar. Sebagian besar pertanyaannya berfokus pada suatu persoalan yang sulit didefinisikan, sesulit memakukan JLO ke dinding. Persoalannya menyangkut jarak yang kita jaga dari dunia kita dan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Di mana saudara menarik garis pemisahnya, terutama ketika sebagian orang tua memberi anak-anak mereka kelonggaran yang jauh lebih besar daripada yang saudara berikan. Apakah lebih baik berhati-hati daripada serba membolehkan? Entah kapan, sebagai orang tua, saudara harus menarik garis pemisahnya dan berkata, tidak, kami tidak melakukannya. Ada persoalan-persoalan yang tidak dapat dinegosiasikan. Sebagai orang tua, saudara mengharapkan kebenaran, jawaban-jawaban yang jujur dan terus terang. Ketika saudara meminta anak saudara langsung pulang dari sekolah, tidak mampir di rumah teman, saudara mengharapkan kepatuhan. Atau saudara boleh juga menyebutnya ketaatan. Ketika saudara mengizinkan anak remaja saudara pergi ke pesta selama tidak dihidangkan alkohol, saudara mengharapkan dia mencari tahu hiburan apa yang akan disediakan di sana. Namun, sejak seorang anak genap berusia 13 atau 14 tahun, ia bisa berbuat apa saja sesukanya dan saudara tidak akan mengetahuinya. Jadi, entah kapan, kalau saudara belum memenangkan pertempuran memperebutkan kepercayaan mereka, kalahlah saudara. Ketika seorang anak masih sangat kecil, mudah saja saudara mengatakan, lakukan ini atau jangan melakukan itu. Tetapi ujung-ujungnya akan datang saatnya ketika cara yang sama tidak akan efektif. Apa yang membedakan? Singkatnya, hubungan. Dan satu hubungan tidak bisa dibangun tanpa waktu bersama, kepercayaan, komunikasi, dan keterlibatan. Membangun hubungan adalah pekerjaan besar membesarkan anak. Jauh melampaui memberikan nafkah, memberikan les musik, dan memberikan kawat gigi serta buku-buku sekolah untuk studi mereka. Membangun hubungan adalah soal hidup di dunia yang sama, berdoa bersama, menghabiskan waktu bersama, berbicara bersama, dan berjalan bersama tanpa tersandung-sandung di jalan. Selalu ada ketegangan antara rumah tangga Kristiani dengan kebudayaan dan nilai-nilai dunia, antara apa yang dilakukan orang lain dengan apa yang saudara rasa Allah mau saudara lakukan. Itu wajar. Namun ketika hubungan saudara kuat dan iman saudara kepada Allah menjadi motivasi diri bagi anak remaja saudara, saudara akan bertahan melalui tahun-tahun remaja itu dan ujung-ujungnya akan melihat anak-anak saudara menikah dan membesarkan anak-anak yang saleh juga. Hai. hanya itulah satu-satunya jalan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda. The Station of Salvation, 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi, sahabat, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Dan informasi yang pertama kami sampaikan dari suaramerdeka.com mengenai perkiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini Rabu 23 September 2026 masih dominan cerah berawan. Dikutip dari situs resminya, BMKG melaporkan jika cuaca Kota Semarang serta sebagian wilayah di Jawa Tengah masih dominan cerah berawan. Di Kota Semarang, cuaca diperkirakan dominan berawan sepanjang hari dengan suhu berkisar 24-35 derajat Celcius dengan kelembapan 39-78%. Angin bertiup dominan dari barat laut menuju barat daya sampai tenggara dengan kecepatan 3-14 km per jam. Sementara sedikit berbeda, kondisi serupa diperkirakan BMKG juga terjadi di kawasan Pantura Barat yang meliputi Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang. Cuaca di wilayah ini dominan cerah berawan sepanjang hari dengan suhu 24-36 derajat Celcius serta kelembapan 48-87%. Angin bertiup dari timur laut ke utara menuju barat daya dengan kecepatan 3-11 km per jam. Bergeser ke wilayah di sekitar Gunung Merapi yang mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan sebagian masih cerah berawan sepanjang hari, dengan suhu diperkirakan berkisar antara 18-34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 40-97%. Adapun angin bertiup dominan dari timur laut menuju tenggara dengan kecepatan 2-13 km per jam. Sementara itu, wilayah Pantura Jawa Tengah bagian timur di sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, Rembang, cuaca diperkirakan dominan berawan. Suhu di kawasan ini berada di rentang 22-95 derajat Celcius dengan kelembapan 45-95%. Adapun angin bertiup dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan 5-13 km per jam. Untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan meliputi Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah sepanjang hari dengan suhu 18-31 derajat Celcius dengan kelembapan 43-98%, serta angin dominan bertiup dari barat menuju barat laut dengan kecepatan rata-rata 3-14 km per jam. BMKG juga mengingatkan agar masyarakat senantiasa memantau pembaruan informasi cuaca secara berkala melalui saluran resmi untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Informasi selanjutnya mengenai kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini, Rabu 23 September 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli 17.807 rupiah, jual 17.827 rupiah. Dolar Singapura beli 13.947 rupiah, jual 13.985 rupiah. Euro Eropa beli 20.344 rupiah dan jual 20.405 rupiah. Dolar Australia beli 12.634 rupiah dan jual 12.681 rupiah. Pound sterling Inggris beli 23.708 rupiah dan jual 23.776 rupiah. Dolar Hong Kong beli 2.269 rupiah dan jual 2.273 rupiah. Yen Jepang beli 112,86 rupiah dan jual 113,20 rupiah. Rial Saudi beli 4.740 rupiah dan jual 4.748 rupiah. Yuan China beli 2.648 rupiah dan jual 2.666 rupiah.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 68 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak?
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Masih di Info Jelang Siang, informasi berikutnya kami sampaikan. Demak dan Kabupaten Semarang jadi role model penanganan stunting di Jawa Tengah. Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang dijadikan sebagai role model dalam penanganan stunting di wilayah Jawa Tengah. Menurut Gubernur Jateng Ahmad Lufi, dua daerah tersebut mampu menekan angka prevalensinya mencapai sekitar 2%. Seluruh daerah Ahmad Lufi meminta dinas-dinas yang ada di provinsi dan kabupaten atau kota diinstruksikan untuk mengamati, meniru, dan memodifikasi terhadap praktik baik dan upaya yang dilakukan oleh dua daerah tersebut. Berdasarkan data triwulan 2 tahun 2026, prevalensi stunting Jawa Tengah sebesar 9,93%. Meski tren angka prevalensi sejak 2024 terus turun, namun masih ada kesenjangan atau disparitas antar wilayah. Misalnya Wonosobo 18,05%, Purworejo 16,62%, Banjarnegara 16,24%, Kabupaten Magelang 15,82%, dan Kabupaten Tegal 15,59%. Sementara daerah lain sudah ada yang di bawah 10%, seperti Demak dan Kabupaten Semarang sudah 2%. Menurut Lutfi, penanganan stunting perlu dilakukan bersama-sama secara komprehensif sesuai dengan kewenangan masing-masing mulai di pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, hingga desa. Informasi berikutnya masih dari Semarang. Kami informasikan dari Brebes yang saya ambilkan dari suaramerdeka.com. Peneliti Undip terapkan teknologi pengering rumput laut surya biomasa. Undip memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan masyarakat dimulai dari perannya dalam mengembangkan sumber daya di kawasan Pantura. Salah satunya adalah inovasi unit pengering rumput laut surya biomasa dengan dehumidifikasi udara yang dikembangkan oleh tim peneliti Undip dipimpin Profesor Dr. M. Jaini bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan atau disingkat PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan Brebes. Sejumlah pihak melakukan kegiatan peresmian unit pengering rumput laut surya biomasa dengan dehumidifikasi udara di Desa Randu Songo, Kulon, Kabupaten Brebes. Inovasi ini mampu meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pengeringan rumput laut, sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah produk budidaya kelautan bagi masyarakat pesisir.
1: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
3: Yuk ibu-ibu jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Informasi selanjutnya kami sampaikan dari Solok. Banjir bandang terjang Solok, Jalan Solok Padang lumpuh total, pengendara dialihkan via Padang Panjang. Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Senin 21 September 2026 malam menyebabkan akses jalan yang menghubungkan Solok dan Padang terputus sementara. Material lumpur, batu, dan kayu yang terbawa arus menutupi badan jalan sehingga kendaraan tidak dapat melintas. Akses tersebut berada di kawasan arah Suka, tepatnya di sekitar komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Solok. Kondisi jalan yang tertutup material banjir membuat arus kendaraan dari Solok menuju Padang maupun sebaliknya harus dialihkan. Melalui Instagram resmi Polres Solok Arus Suka, Ibtu Akbar Karisma Tanjung menghimbau pengendara untuk sementara menggunakan jalur alternatif melalui Padang Panjang. Pengendara juga diminta tidak memaksakan diri melewati jalur yang terdampak untuk menghindari risiko kecelakaan. Petugas gabungan masih melakukan pembersihan material yang menutup badan jalan agar akses Solok Padang dapat kembali dilalui.

0: Informasi yang terakhir kami sampaikan, KPK periksa sejumlah pejabat Banyumas kasus seleksi mahasiswa baru Unsut terus didalami. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami perkara dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman atau Unsut. Dalam pemeriksaan di Mapolresta Banyumas Selasa 22 September, KPK meminta keterangan Sekda Banyumas Agus Nur Hadi. Ya, Agus menjalani pemeriksaan sejak sekitar pukul 11 siang hingga keluar dari ruang Satreskrim Polres Banyumas pada pukul 15.18 WIB. Ia mengatakan seluruh pertanyaan penyidik masih berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru di Unsut. Ia menyebut telah memberikan keterangan sesuai dengan hal-hal yang ditanyakan penyidik. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini.
1: Aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
2: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.
3: Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi Jelang Siang bersama 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda. Lina masih menemani sahabat di acara berikutnya. Inilah Happy Family yang akan hadir untuk menemani aktivitas sahabat, baik yang ada di rumah maupun di tempat tugas, dimanapun Anda tengah berkarya di kesempatan pagi menjelang siang. Cuaca seperti pukul 13 sahabat itu jadi cukup panas hari ini, dan tetap semangat ya untuk jaga kesehatan Anda semuanya. Di tengah kesibukan sahabat itu, saya akan segera hadir menemani dengan berbagi tips sehat, yaitu makanan yang efektif ya untuk membantu menurunkan gula darah. Nanti akan saya bagikan infonya yang ditinjau oleh Dr. Nurul Fajriah ya, dan kita akan hadirkan lagu yang tentunya bisa memberikan semangat tersendiri. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 3.

Sahabat Iktus di tengah kesibukan sahabat sambil tetap bisa gabung loh bersama 96.5 FM ya. Nah, kita akan bagikan makanan yang efektif untuk penurunan gula darah. Sahabat, selain dengan obat dan olahraga, kadar gula darah juga dapat dikontrol melalui pola makan yang tepat. Beberapa jenis makanan diketahui memiliki indeks glikemik rendah, tinggi serat, serta mengandung senyawa yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Sahabat, inilah makanan penurun gula darah. Sebenarnya tidak ada makanan yang langsung terus menurunkan gula darah seketika gitu ya, ketika pasien diabetes sedang mengalami kenaikan gula darah. Namun beberapa jenis makanan dapat membantu ya mengontrol kadar gula darah jika dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari pola makan sehat. Nah, hal yang serupa yang perlu digarisbawahi juga yaitu cara pengolahan makanan yang akan dikonsumsi. Nah, makanan olahan tinggi atau ultra proses diketahui meningkatkan risiko penyakit kronis. Selain itu, pembatasan asupan gula perlu diperhatikan. Ini adalah beberapa makanan untuk penderita diabetes yang diketahui baik untuk membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Yang pertama itu adalah ikan yang kaya omega 3. Nah, ikan berlemak seperti salmon, sarden, tuna, ya ikan tuna ya, itu kaya asam lemak omega 3 yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, kandungan zat gizi ini diketahui dapat membantu mengurangi peradangan, meningkatkan sensitivitas insulin, serta menjaga kesehatan jantung yang sering menjadi perhatian pada penderita diabetes. Selain itu, ikan berlemak juga merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang tidak menyebabkan lonjakan gula darah setelah dikonsumsi. Protein itu membantu memperlambat proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat sehingga kadar gula darah dapat lebih stabil. Selain ikan yang kaya omega 3, itu berikutnya adalah kacang almond. Nah, sahabat Iktus, makanan untuk menurunkan gula darah selanjutnya yaitu kacang almond. Kacang ini mengandung serat, protein, dan lemak sehat yang dapat memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah. Selain itu, kacang almond juga kaya akan magnesium, yaitu mineral yang berperan penting dalam membantu kerja insulin dalam tubuh. Asupan magnesium yang cukup itu dapat membantu meningkatkan kontrol gula darah, terutama pada penderita diabetes tipe 2. Mengkonsumsi kacang almond dalam jumlah wajar juga dapat membantu meningkatkan rasa kenyang sehingga mencegah makan berlebihan. Sahabat bisa mengkonsumsinya sebagai cemilan sehat dan menambahkannya ke dalam oatmeal, yogurt maupun salad. Nah, sahabat, kemudian adalah apel. Nah, apel ini merupakan salah satu buah yang baik dikonsumsi untuk membantu menjaga kadar gula darah stabil begitu ya. Nah, buah ini mengandung serat larut yang disebut pektin, yang dapat memperlambat proses pencernaan dan penyerapan gula dalam tubuh. Selain itu, apel juga memiliki indeks glikemik yang relatif rendah, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara cepat. Kandungan antioksidan di dalamnya juga dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif yang sering terjadi pada penderita diabetes. Nah, untuk mendapatkan manfaatnya secara optimal, apel sebaiknya dikonsumsi secara utuh bersama kulitnya karena sebagian besar serat terdapat pada bagian tersebut. Berikutnya adalah popcorn. Nah, sahabat, siapa sangka ya, popcorn juga termasuk dalam makanan penurun gula darah karena membantu kadar gula darah tetap stabil. Popcorn ini termasuk dalam whole grain yang memiliki indeks glikemik rendah, relatif rendah jika diolah dengan cara yang sehat loh ya. Jangan yang dibuat rasa coklat, rasa keju, kemudian rasa blackcurrant, rasa macam-macam ya. Sekarang itu kan popcorn banyak dijual dengan rasa-rasa yang berbagai macam gitu ya. Namun popcorn yang dikonsumsi sebaiknya tidak diberi tambahan mentega, lemak, atau garam, atau gula tambahan. Sebagai pilihan yang lebih sehat, popcorn dapat dibuat dengan cara dipanggang atau menggunakan air fryer seperti itu. Kemudian juga bisa dimasukkan telur rebus. Nah, telur rebus ini merupakan salah satu makanan penurun gula darah alami karena mengandung sumber protein
berkualitas tinggi yang baik untuk menurunkan, menjaga kadar gula darah tetap stabil. Kandungan protein dalam telur itu dapat memperlambat proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat, sehingga lonjakan gula darah setelah makan dapat diminimalkan. Selain itu, telur juga mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin B, kolid, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Mengkonsumsi telur juga dapat memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga membantu mengontrol nafsu makan dan mencegah makan berlebihan. Nanti kita lanjutkan makanan apa yang perlu sahabat konsumsi untuk membantu menurunkan gula darah kita ya. Kita break sejenak untuk lagu berikut ini. Kali ini dibawakan oleh Jazz Funk Fusion Gospel dengan Boom Boom.

hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Sahabat Iktus dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi untuk berbagi info seputar makanan yang bisa membantu untuk penurunan gula darah. Tadi kita sudah bagikan ikan-ikan yang kaya omega 3, kayak ikan sarden, salmon, lalu itu ya kembung, ya bandeng itu juga sebetulnya mengandung omega 3, lele ya. Nah mungkin kandungannya yang berbeda-beda ya. Lalu kacang almond, tentunya kita konsumsi sesuai kebutuhan secukupnya ya, lalu asal rutin begitu. Lalu apel, kemudian popcorn yang tidak dibungkus dengan atau dibungkus di diberi tambahan mentega atau lemak atau juga rasa-rasa gula dan lain sebagainya. Lalu telur rebus, kemudian biji chia seed. Nah, sahabat, biji chia seed ini merupakan salah satu makanan untuk diabetes karena mengandung serat protein dan lemak sehat yang dapat membantu mengelola kadar gula darah serta mengontrol nafsu makan. Nah, kandungan seratnya yang tinggi dapat memperlambat proses pencernaan dan penyerapan gula sehingga kadar gula darah tidak mudah melonjak setelah makan. Salah satu penelitian dalam jurnal Diabetes and Metabolic Syndrome menunjukkan bahwa konsumsi biji chia seed itu dapat membantu menurunkan respon gula darah setelah seseorang itu mengkonsumsi makanan tinggi gula. Nah, selain itu, chia seed ini juga diketahui dapat mengurangi rasa lapar setelah makan. Hal ini diduga berkaitan dengan kandungan seratnya yang tinggi sehingga membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Selain itu ada oatmeal. Nah, oatmeal ini merupakan salah satu makanan pengontrol gula darah karena membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Makanan ini kaya akan serat larut, terutama beta-glukan yang dapat memperlambat proses pencernaan dan penyerapan gula ke dalam aliran darah. Berkat kandungan seratnya yang tinggi, oatmeal ini juga dapat membantu meningkatkan rasa kenyang lebih lama sehingga mencegah makan berlebihan. Hal ini tentu bermanfaat bagi penderita diabetes atau orang yang ingin mengontrol gula darahnya.

Berikutnya selain oatmeal ada juga kacang edamame. Nah, siapa yang suka konsumsi ini sekarang banyak dijual ya. Kacang edamame ini merupakan sumber protein nabati dan serat yang baik untuk membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Kombinasi protein dan serat dalam edamame dapat memperlambat proses pencernaan serta penyerapan gula dalam tubuh sehingga mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Selain itu, edamame juga mengandung beberapa zat gizi penting seperti magnesium, folat, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kandungan tersebut dapat membantu mendukung metabolisme serta meningkatkan sensitivitas insulin.

Kemudian ada lagi sahabat yaitu Greek yogurt. Nah sahabat Iktus, Greek yogurt itu dapat menjadi pilihan makanan yang baik untuk diet penurunan gula darah. Jenis yogurt ini memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan yogurt biasa, sehingga dapat membantu memperlambat proses pencernaan dan penyerapan gula dalam tubuh. Selain itu, Greek yogurt ini juga mengandung probiotik yang bermanfaat untuk menjaga saluran pencernaan. Kesehatan mikrobiota usus itu diketahui berperan dalam metabolisme tubuh, termasuk dalam membantu mengontrol kadar gula darah. Untuk mendapatkan manfaatnya secara optimal, pilihlah Greek yogurt plain tanpa tambahan gula atau pemanis buatan.

Kemudian seafood. Nah, seafood atau makanan laut seperti udang, kerang, dan kepiting juga dapat menjadi pilihan makan yang baik untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Seafood termasuk dalam makanan rendah karbohidrat dan kaya akan protein, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah setelah dikonsumsi. Perlu diketahui dan perhatikan bahwa khusus untuk seafood sebaiknya dikonsumsi maksimal 2 kali. Dalam seminggu, tidak setiap hari, begitu catatannya ya. Selain itu, beberapa jenis seafood yang mengandung nutrisi penting seperti omega 3, selenium, dan zinc yang bermanfaat untuk mendukung metabolisme tubuh serta menjaga kesehatan jantung. Nah, hal ini penting karena penderita diabetes memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit jantung. Lalu yang terakhir adalah brokoli. Brokoli ini merupakan salah satu makanan penurun gula darah karena apa? Karena membantu menjaga kadar gula darah itu tetap stabil. Sayuran hijau ini kaya akan serat, juga vitamin C, serta berbagai antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Brokoli itu juga mengandung senyawa aktif bersama sulforapan yang diketahui dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin serta mendukung pengendalian kadar gula darah. Selain itu, sahabat Iktus, kandungan serat dalam brokoli itu dapat memperlambat proses penyerapan gula dalam tubuh sehingga lonjakan gula darah setelah makan itu dapat diminimalkan. Menjaga kadar gula darah tetap stabil dapat dilakukan dengan memilih makanan yang tepat sebagai bagian dari pola makan sehat. Meskipun berbagai makanan tadi dapat membantu mengontrol gula darah kita, tetapi penderita diabetes tetap disarankan untuk rutin memantau kadar gula darah Anda. Selain itu, lakukanlah terus konsultasi Anda dengan dokter secara rutin guna mendapatkan penanganan yang sesuai. Ya, sahabat, itulah menu-menu yang bisa, makanan yang bisa Anda masukkan dalam menu diet Anda untuk bisa membantu penurunan gula darah. Paling tidak terkontrol, begitu sahabat Iktus ya. Oke, kita akan kembali dihibur dengan beberapa lagu berikut ini, memberikan semangat tersendiri di kala sedang beraktivitas di hari ini. Oh ya, informasi juga buat sahabat-sahabat Iktus, mulai tanggal 1 Oktober nanti di acara Morning Blessing hari Kamis pagi, nanti kita akan ngobrol bersama para dokter dan narasumber yang tentunya akan memberikan informasi dan konsultasi sehat ya. Jadi sahabat bisa catat nih mulai sekarang setiap hari Kamis pagi mulai bulan Oktober, yaitu tanggal 1 Oktober nanti kita akan ada acara Yuk Sehat Bersama Iktus ya. Di situ akan ada narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, terutama berhubungan dengan kesehatan kita. Agar sahabat itu semuanya jadi lebih sehat. Kalau Senin pagi bersama Rumah Sakit Panti Welasa Dr. Cipto ya, bersama Dr. Yosep dan kawan-kawan. Kalau hari Kamis pagi nanti dengan berbagai narasumber di bidang kesehatan yang akan hadir juga untuk memberikan edukasi sehat untuk kita semuanya. Jadi catat, jangan lupa Kamis tanggal 1 Oktober 2026 di acara Morning Blessing dengan satu acara yaitu Yuk Sehat Bersama. Kita akan simak lagi lagu berikutnya, Sukacita Surga. Semoga ini juga menjadi virus baik ya untuk kita tetap bersukacita di hari ini.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: sahabat Iktus, ada kabar baik untuk sahabat Iktus. Sehat itu bukan cuma tentang olahraga, tetapi juga tentang memilih pola hidup yang lebih sehat setiap hari. Nah, ada acara baru nih untuk sahabat Iktus. Dengerin ya, yuk sehat bersama di Radio Iktus setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi. Dapatkan berbagai informasi seputar gaya hidup sehat, pola makan, aktivitas fisik, kesehatan mental hingga tips hidup sehat bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya. Jangan lupa setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi di acara Yuk Sehat Bersama. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Iktus bekerja sama dengan Fluffy, Baby Diapers, dan Ideal Popok Dewasa.
1: Fluffy, popok pilihan ibu bijak.

0: Sahabat, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family. Terima kasih ya untuk kebersamaan sahabat. Tepat pukul 11.30 inilah firman untuk Anda yang siang hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Adi Sutekno. Selamat mendengarkan.
1: 96.5 FM, Ikhtus sahabat Anda.

Selamat siang sahabat Iktus yang saya kasihi. Saya Pendeta Adi Sutekno dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Semarang. Pada siang hari ini mengajak saudara-saudari semuanya untuk merenungkan firman Tuhan, mensyukuri anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga di tengah berbagai macam kesibukan kita, kita bisa merenungkan firman Allah. Biar hati dan pikiran kita tujukan kepada Tuhan. Sebab itu saya mengajak saudara-saudari semuanya untuk berdoa mendahului renungan kita terhadap firman-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih di tengah-tengah berbagai macam tantangan dan kesulitan yang sedang kami hadapi, kami boleh meneduhkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Memohon supaya Roh Tuhan berbicara kepada kami melalui setiap kebenaran firman yang tertulis, supaya Tuhan mengurapi kami sehingga kami boleh memahami, mengerti, dan kami boleh melakukan setiap kehendak daripada Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami, urapilah kami, bawa kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami juga boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku dari kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, setiap kita pernah mengalami kecapean atau kelelahan, Saudara. Kita capek karena mungkin seharian kita bekerja, kemudian kita istirahat setelah tidur, kemudian Anda bangun esok hari dengan tubuh yang lebih segar. Karena capek kita adalah sebuah capek secara fisik. Capek secara fisik ketika kita istirahat, maka kecapean kita itu akan kemudian hilang. Namun ada kalanya, saudara sekalian, kita capek dan kita sudah istirahat, kita sudah tidur, kita sudah melakukan berbagai macam hal, tetapi kita masih merasa capek. Kita masih merasa kurang semangat, kita lesu, kemudian kita sepertinya kehilangan pengharapan, sepertinya ada putus asa, dan berbagai macam emosi yang negatif seringkali muncul menyertainya. Nah, saudara-saudara, yang kedua tadi bukanlah capek karena fisik, saudaraku, tetapi capek karena jiwa kita sedang capek. Jiwa kita mengalami beban yang berat. Mungkin karena tekanan-tekanan ekonomi, mungkin karena tuntutan sosial, tuntutan keluarga, atau tuntutan pekerjaan, atau tuntutan mata kuliah. Saudara, ada banyak faktor yang bisa membuat jiwa kita terasa capek. Kalau kita capek secara fisik, kita istirahat, maka kita bisa mengalami kelegaan. Kita kembali semangat, kita kembali punya kekuatan, tetapi berbeda ketika kita mengalami kecapean secara jiwa. Maka itu tidak bisa kita selesaikan hanya sekedar kita tidur, kita istirahat saja. Seringkali kemudian orang mencoba untuk mengatasi kecapean itu dengan berbagai macam aktivitas. Menyalurkan hobi, kemudian melakukan wisata, dan yang lebih negatif adalah kemudian minum minuman keras atau melakukan kegiatan-kegiatan yang melepaskan kecapean fisik, kecapean jiwa mereka dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. Semuanya itu mungkin sementara bisa mengatasi kesulitan atau kesesakan atau beban yang berat di dalam jiwa yang bersangkutan. Namun hal tersebut tidak akan bertahan lama. Dia akan kembali menghadapi kecapean di dalam jiwa mereka. Nah, saudara-saudaraku, dalam keadaan yang semacam ini, bagi kita orang percaya atau bagi manusia, maka Tuhan menawarkan sebuah kelegaan di dalam jiwa kita. Kelegaan yang bukan hanya sementara, tetapi kelegaan yang terus menerus, bahkan ketika situasi dan kondisinya belum berubah. Namun kita bisa menghadapi situasi kondisi yang belum berubah itu dengan jiwa yang segar, dengan semangat yang baru, dengan pikiran yang jernih, sehingga kita juga boleh mengatasi persoalan dan kesesakan dalam jiwa kita itu dengan lebih baik, lebih produktif, dan lebih berkenan kepada Allah. Nah, untuk itu saudaraku, saya ingin mengajak saudara membaca bagian firman Tuhan pada siang hari ini di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepada-Mu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil.
Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun yang mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Nah, saudara-saudara, pada ayat 28 sampai dengan ayat 30 merupakan undangan dari Tuhan Yesus kepada orang-orang yang pada waktu itu sedang mengalami beban yang berat dan sedang letih dan lesu. Dan Tuhan menjanjikan pada ayat 28 dan 29 tadi adalah kelegaan di dalam jiwa mereka. Tuhan akan memberikan kelegaan di dalam jiwa orang-orang tersebut. Itu adalah tawaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang saya maksudkan tadi, bahwa ketika seorang manusia atau kita sedang mengalami kelelahan di dalam jiwa kita, maka kita tidaklah perlu untuk menyelesaikan itu dengan kegiatan-kegiatan yang negatif, bahkan positif sekalipun. Karena kita mempunyai jalan keluar, bahkan kita mempunyai cara yang Tuhan tawarkan untuk kita bisa mengalami kelegaan di dalam jiwa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Undangan yang Yesus sampaikan ini pada waktu itu tentu ditujukan kepada orang-orang yang pada waktu itu penuh dengan beban yang berat karena berbagai macam persoalan, termasuk persoalan agama. Yang mana pada waktu itu, saudara-saudara sekalian, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat memberikan beban-beban yang banyak tentang aktivitas-aktivitas agama yang harus mereka lakukan supaya mereka berkenan kepada Tuhan atau supaya mereka diselamatkan. Dengan berbagai macam kewajiban-kewajiban agama yang harus mereka taati, yang harus mereka turuti untuk mereka bisa diselamatkan. Namun dalam semuanya itu, keselamatan atau pengampunan dosa itu sepertinya tidak mungkin mereka capai, karena begitu banyak aturan yang harus mereka lakukan dan sangat detail dan sangat membebani mereka. Nah, di kondisi yang semacam itu, saudaraku, Tuhan menawarkan kelegaan di dalam jiwa. Mungkin dari antara sahabat itu sekalian pada siang hari ini juga ada yang sedang punya beban yang berat. Beban karena tuntutan-tuntutan agama, harus ini, harus itu, melakukan ini dan melakukan itu, dan di semuanya itu sepertinya selalu membebani hidup saudara dan tidak ada jaminan untuk Anda diselamatkan. Moga-moga diselamatkan, tetapi tidak ada jaminan. Atau tekanan yang berat dalam hal keuangan, atau tekanan berat karena sakit penyakit, atau tekanan berat karena tuntutan sosial ekonomi, atau tuntutan kawan-kawan sebaya. Saudara-saudara, ada berbagai macam hal yang seringkali berakumulasi yang kemudian menjadi beban yang berat bagi saudara, bagi saya. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita bisa mengalami kelegaan di dalam jiwa kita. Yang pertama, saudaraku, kita harus memenuhi undangan daripada Tuhan Yesus. Yesus mengatakan pada ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban.

dosa yang tidak bisa diselesaikan, dan dosa yang kemudian menimbulkan berbagai macam masalah dalam keuangan, dalam keluarga, dalam studi, dalam pelayanan, dalam berbagai macam hal. Dan hanya pribadi Yesus yang sanggup menyelesaikan dosa kita. Kita tidak akan bisa mengalami kedamaian di dalam jiwa kita kecuali kita diperdamaikan dengan Allah. Dan seseorang manusia hanya bisa diperdamaikan dengan Allah melalui iman terhadap karya Yesus di atas kayu salib, yaitu Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Ketika seorang manusia dalam kerendahan hati datang kepada Yesus, menerima anugerah keselamatan itu, anugerah penebusan itu, maka yang bersangkutan mengalami diperdamaikan dengan Allah. Dan dari sinilah kita kemudian bisa mengalami kedamaian atau ketenangan di dalam jiwa kita, meskipun kita memiliki berbagai macam persoalan dan tuntutan kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Ikhtus yang saya kasihi, datang kepada Yesus, datang dengan iman kepada Yesus, yaitu percaya kepada Yesus. Percaya bahwa Yesus adalah pribadi Allah yang datang sebagai manusia, yang menyelesaikan persoalan dosa manusia yang dikemukakan pada ayat 27 tadi. Ya, pada ayat 27 Yesus mengatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Dan Dia menyatakan dirinya kepada orang-orang yang rendah hati seperti seorang anak kecil. Anak kecil adalah anak yang bergantung kepada Tuhan, yang rendah hati, terbuka terhadap panggilan Allah, terbuka kepada kebenaran firman Allah, terbuka kepada apa yang Yesus ajarkan. Berbeda orang-orang yang disebut di situ sebagai orang bijak dan orang pandai. Yang dimaksud orang bijak, orang pandai adalah orang-orang yang mengandalkan kepandaiannya melebihi kebenaran firman Allah. Nah, kepada mereka, mereka tidak bisa menerima akan undangan Yesus. Mereka tidak bisa menerima anugerah yang Yesus kata yang sediakan untuk menebus dosa mereka, untuk memberikan damai sejahtera dan kelegaan di dalam jiwa mereka. Tetapi hanya mereka, orang-orang yang rendah hati, dan kepada mereka Allah memberikan anugerah sehingga mereka bisa datang dengan iman kepada Yesus. Datang dengan iman kepada Yesus itu yang akan memberikan kepada mereka kelegaan dalam jiwa mereka. Nah, dikatakan dalam ayat 20, marilah datang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Beban berat yang kita bawa, keletihan yang kita bawa, kita serahkan kepada Tuhan. Kita datang kepada Yesus dengan apa adanya. Apapun kondisi kehidupan kita, terpuruk seterpuruk apapun, kehidupan dalam dosa, kehidupan dalam kesesakan yang separah apapun, maka ketika kita datang kepada Yesus, Yesus sekali-kali tidak pernah menolak mereka yang datang kepada Dia. Bahkan Yesus memperbaharui, bahkan Yesus memberikan damai sejahtera, kelegaan di dalam jiwa mereka. Beban dosa yang menindih mereka, beban dosa yang menghantui, rasa bersalah yang menghantui hatinya, beban ekonomi, beban persoalan rumah tangga, beban keberadaan Anda, keberadaan saya, apapun kondisi kita, Yesus tidak pernah menolak kita. Yesus selalu mampu memulihkan keadaan kita. Yesus selalu mampu melakukan pemulihan di dalam hidup kita, dan Yesus akan memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengalami kelegaan di dalam jiwa kita, yaitu kalau kita dengan rendah hati datang kepada Yesus, percaya dengan iman kepada Yesus, percaya akan korbannya Yesus di atas kayu salib yang menghapus dosa manusia, yang menyucikan kita dan yang memperdamaikan kita dengan Allah. Sesungguhnya dosalah yang memisahkan manusia dengan Allah. Dan selama manusia terpisah dari Allah, maka apapun kondisi, sebaik apapun kondisi yang bersangkutan, dia tidak akan mengalami kedamaian di dalam jiwa mereka. Mereka selalu ada saja yang harus mereka capek, harus selalu ada sesuatu yang menghantui pikiran mereka. Mereka tidak akan pernah hidup dalam kepuasan ketika seseorang itu menolak Yesus. Sesaleh apapun, sekaya apapun, sehebat apapun, sepandai apapun, mereka tidak akan pernah mengalami kepuasan di dalam hidup mereka. Mereka tidak akan pernah mengalami jaminan keselamatan. Dan itu semua akan menakutkan
Kematian bagi mereka adalah sesuatu yang menakutkan, yang menghantui mereka, yang merampas damai sejahtera mereka, yang menekan jiwa mereka. Nah, saudara-saudara, ketika seseorang datang kepada Yesus dengan iman, mempercayai karya Yesus dengan anugerahnya, dia akan mengampuni dosa kita. Dari situlah Tuhan akan memberikan kita jaminan keselamatan. Dari situlah Tuhan memberikan kita damai sejahtera atau kelegaan di dalam jiwa kita. Langkah yang kedua, saudara-saudara sekalian, yang pertama harus kita datang dengan iman kepada pribadi Yesus. Datang kepada pribadi Yesus, menaruh iman kita kepada Yesus. Yang kedua adalah datang dengan penyerahan. Hal mana kita bisa lihat di dalam ayat 29 di dalam Matius pasal 11. Ayat 29 mengatakan demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Yang kedua adalah kita datang kepada Yesus dengan penyerahan. Di situ dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Memikul kuknya Tuhan. Saudara-saudari sekalian yang saya kasihi, sahabat Iktus, kuk, saudara tahu kuk adalah alat untuk membajak, di mana di situ ada sapi atau lembu atau kerbau yang memikul kuk itu untuk bekerja membajak tanah di sawah atau di ladang. Nah, saudara-saudari sekalian, Yesus meletakkan kuk di dalam mereka yang datang dengan iman kepada Yesus. Artinya kita mau menyerah kepada Tuhan dan menerima apa yang Tuhan inginkan. Kita tunduk kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan pikulkan kepada kita, kita tunduk. Apapun yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, kita lakukan. Yaitu dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan menyerahkan kemauan kita, menyerahkan kehendak kita, menyerahkan keinginan kita, cita-cita kita, perasaan kita, pikiran kita, untuk kita menerima kehilangan damai sejahtera, atau seringkali kita mengalami kelelahan di dalam jiwa kita karena kita tidak mau berserah kepada Tuhan. Kita bersikukuh dengan keinginan kita. Kita tahu ada kehendak Allah yang harus kita lakukan. Namun di samping itu kita punya kehendak sendiri yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan kita tidak pernah mau mengoreksi kehendak kita. Kita bersikukuh. Pokoknya ini yang harus saya lakukan. Pokoknya ini yang harus ingin saya miliki. Nah, saudara, seringkali hal-hal seperti ini yang sebetulnya membuat jiwa kita jadi lelah. Kita bergumul terus-menerus. Kita tidak pernah mau berserah kepada Tuhan. Padahal, Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Iktus, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita ketenangan di dalam jiwa kita. Dan perlu kita sadari, perlu kita percayai bahwa penyerahan kepada kita kepada Tuhan adalah cara hidup yang paling baik. Mengapa demikian? Karena Dia adalah Tuhan Bapa kita yang sangat baik, penuh hikmat dan Maha Tahu. Dia tahu yang terbaik buat hidup Anda, buat hidup saya. Dia tidak pernah menginginkan yang kurang baik dari hidup Anda, hidup saya. Mengapa kita seringkali mengalami hal yang tidak baik? Karena kita tidak mau berserah kepada Tuhan. Memang ketika kita berserah kepada Tuhan, seringkali kita berjalan seperti hal yang tidak kita tahu. Kita berjalan seperti di tanah yang tidak rata. Ada masalah, ada kesulitan, ada tantangan, ada berbagai macam persoalan yang Tuhan izinkan kita hadapi. Namun dalam semuanya itu Dia menyertai kita. Seperti lembu tadi yang ditaruh kuk itu, di sebelahnya ada lembu yang senior, yaitu Tuhan sendiri, berjalan bersama dengan saudara, mengarungi jalan-jalan hidup kita, setuju dengan kehendak Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, sahabat Iktus yang saya kasih, datanglah kepada Yesus dengan penyerahan sepenuhnya. Pikulah kuknya Tuhan, terimalah kehendak Allah. Saudara-saudari yang saya kasih, sebetulnya saudara sekalian, setiap manusia memikul kuk. Yang pertama adalah kuknya Tuhan yang memberikan damai sejahtera, ketenangan di dalam jiwa. Dan yang kedua adalah kuknya dunia. Kuknya dunia ini adalah beban, tugas yang dunia berikan kepada saudara, berupa keserakahan,
berupa keangkuhan,

berbagai macam yang seringkali membebani pikiran saya. Haus pujian, haus prestasi, dan berbagai macam hal, sehingga itu membebani jiwa yang bersangkutan. Tuhan ingin Anda dan saya memikul kuknya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Kalau kita menjalani hidup ini dengan berserah penuh kepada Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya Tuhan dan cara-caranya Tuhan, maka apapun tantangan, kesulitan, prestasi yang Tuhan ingin kita capai, posisi yang Tuhan ingin kita capai, kita akan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Bukan berarti tidak ada kesulitan, bukan berarti tidak ada tantangan. Tetapi sekalipun ada kesulitan, ada tantangan, di situ ada kekuatan Allah, ada anugerah Allah, ada penghiburan Allah, ada kemampuan Allah yang menyertai saudara, sehingga setiap tantangan dan kesulitan Anda akan bisa lalui dengan jiwa yang tenang, dengan penuh damai sejahtera, dan dengan kuasa dan kasih daripada Tuhan. Sehingga setiap tantangan dan kesulitan bukannya menjancurkan kita, tetapi membentuk dan menyiapkan kita untuk kita kemudian mencapai apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Sahabat Iktus yang saya kasih, seringkali ada banyak orang yang enggan berserah kepada Tuhan. Enggan berserah kepada Tuhan. Mereka curiga kepada Tuhan. Jangan-jangan Tuhan memberikan yang kurang baik. Tidak. Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita masing-masing. Masalahnya, definisi baik bagi kita dan bagi Tuhan itu berbeda. Bagi Tuhan, baik itu adalah menjadikan Anda dan saya menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang menyerupai Yesus. Bagi kita, lebih baik itu berarti lebih kaya, lebih nikmat, lebih nyaman, lebih terhormat, lebih berkuasa, lebih terkenal. Tidak selalu begitu, saudaraku. Yang Tuhan ingin capai dalam hidup kita ini bukanlah membuat Anda kaya, tetapi membuat Anda kudus. Bukanlah membuat Anda terkenal, tetapi membuat Anda menjadi pribadi yang mulia, yaitu kita memiliki sifat-sifat Yesus. Kalau kekayaan, kekuasaan, ketenaran bisa membuat Anda menjadi lebih serupa dengan Yesus, Yesus akan memberikan itu kepada saudara. Sebaliknya, kalau kekayaan, kekuasaan, ketenaran menghambat pertumbuhan keserupaan Anda dengan Yesus, seringkali Allah tidak memberikan itu kepada saudara, kepada saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, datanglah dengan penyerahan kepada Yesus. Yang terakhir, datang untuk belajar kepada Yesus. Dikatakan di dalam ayat yang ke-29, dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang pertama, datanglah dengan iman, percaya kepada Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia yang menyelesaikan persoalan dosa kita. Datang dengan iman, membawa semua pergumulan kita, semua keberadaan kita, tanpa malu, tanpa ditutupi, dengan rendah hati kita datang kepada Yesus. Yang kedua adalah datang dengan penyerahan, menyerahkan kehendak kita, agenda kita, kemauan kita, dan kita mengambil kehendaknya Tuhan, agendanya Tuhan, pimpinannya Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah datang untuk belajar kepada Yesus. Belajar tentang apa? Tentang karakternya Yesus, tentang kebenaran firman-Nya, tentang kemauan Yesus, agendanya Yesus. Saudara-saudari sekalian, hidup ini harus kita belajar. Karena kita bukan makhluk yang sempurna. Kita masih penuh dengan cacat celah, kita penuh dosa. Setiap hari kita punya kebiasaan yang berdosa yang perlu kita koreksi. Setiap hari kita mempunyai karakter-karakter yang jauh daripada karakter Yesus. Sebab itu kita setiap hari harus datang kepada Yesus untuk belajar tentang karakter-Nya. Seringkali kesombongan itu yang membuat saudara tidak bisa mengalami ketenangan dalam jiwa. Tetapi pribadi yang rendah hati, dia akan lebih mudah mengalami ketenangan jiwa. Kelemah lembutan, itu adalah karakter Yesus. Saudara-saudari sekalian, saya ingin mengajak sahabat itu semuanya, mari kita lepaskan semua beban yang menindih jiwa kita, dan bertanggung jawab untuk melakukan kehendak Allah. Datang dengan iman kepada Yesus, menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Yesus, dan belajar dari Yesus. Apa yang saya harus rubah hari ini, Tuhan? Apa yang harus saya rubah?
Pikiran apa yang harus saya rubah? Karakter apa yang harus saya rubah? Apa yang harus saya tinggalkan? Dan apa yang harus saya kenakan? Belajar dari pribadi Yesus. Nah, saya yakin apa yang Tuhan janjikan ini, ketenangan di dalam jiwa kita itu kita akan miliki. Apapun situasi kondisi hidup kita, Tuhan menghadirkan ketenangan, damai sejahtera, dan Tuhan menghadirkan penyertaan, dan Tuhan menyediakan anugerah yang cukup sehingga saudara bisa melalui setiap musim kehidupan sahabat itu semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan para sahabat itu ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sedang beban berat dan jiwa mereka lelah, Tuhan, pada siang hari biar firman-Mu berbicara, Roh-Mu berkata-kata kepada mereka, dan mereka boleh datang kepada Tuhan dengan iman, memohon pengampunan dosa, memohon pembaharuan daripada Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu boleh datang dalam penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, mengambil kehendak Allah menjadi kehendak mereka. Jauhkan kami dari hati yang keras, tapi berikan kami hati yang lembut untuk belajar daripada Tuhan, belajar tentang sifat-sifat dan karakter Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati para sahabat itu dan berkati siaran radio ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.

89.5 FM itu sahabat Anda yang kami panjalwaskan dari Jalan Mugasa 4 nomor 9 di Kota Semarang. Selamat siang sahabat Iktus dimanapun Anda berada, masih kami akan hantarkan Anda menikmati suasana santai bersama rekan-rekan kerja atau juga mungkin bersama keluarga dimanapun Anda tengah bergabung bersama kami. Tiba saatnya di tengah suasana Kota Semarang yang panas sekali, saya akan hadir menemani sahabat di ruang dengar Anda sambil mungkin Anda menikmati santap siang atau beristirahat siang. Kami juga sudah siapkan beberapa lagu dan juga beberapa info untuk sahabat Iktus hingga pukul 13 nanti. Jadi pastikan sahabat tetap stay tune di sini di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Entrance tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus, agar Radio Iktus terus bisa

berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Ictus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 08 Bugas Jalan 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Ictus. Tuhan

Sampai di suasana istirahat siang Anda kembali menemani sahabat Iktus. Buat sahabat-sahabat Iktus semua yang baru bersantap siang, tentunya selamat menikmati berkat dari Tuhan. Apapun berkat itu sedikit ataupun banyak, kalau kita nikmati dengan rasa syukur, itu memberikan kita rasa kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kalau kita mengingat masih banyak saudara kita yang harus berjibaku untuk mendapatkan makan setiap hari, melakukan pekerjaan yang keras ya, pekerjaan yang membutuhkan energi yang luar biasa. Untuk itu kita juga tetap harus berdoa untuk mereka, agar mereka juga diberikan kemudahan dalam pekerjaan, dalam usaha mereka untuk bertahan hidup, apalagi di situasi ekonomi yang kurang bagus ya di bulan-bulan ini, di tahun ini, begitu sahabat. Dan kita juga bisa mungkin berbagi rezeki untuk mereka yang membutuhkan di tengah mungkin kita pun terbatas, tapi berkat itu akan semakin mengikuti kita kalau kita tidak menggenggam tangan untuk berbagi rezeki dan berkat buat mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Di tengah mungkin sahabat mengalami juga pasang surutnya kehidupan, tapi kita tetap tidak menutup mata dan juga melipat tangan untuk tidak memandang saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Tetap diberkati, diberikan kemudahan dan kesehatan buat semua sahabat yang memiliki kemurahan hati untuk siapapun yang memang perlu kita perhatikan. Dan juga untuk sahabat-sahabat Iktus, kembali kami sampaikan untuk sahabat-sahabat Iktus, promo wedding dari promo meeting ya dari Susan Spa and Resort. Jadi buat sahabat Iktus yang bosen hanya meeting di ruangan itu-itu aja, AC dingin, ide mentok dan kadang ngantuk gitu ya, jadi sahabat gak usah jauh-jauh keluar kota, cukup 1 jam saja dari Semarang langsung deh ke Susan Spa and Resort Bandungan. Nah di sini sahabat Iktus bisa mendapatkan paket meeting plus refreshing terbaik. Ruangan meetingnya nyaman, kapasitasnya itu 10-400 orang dengan view gunung dan udara yang segar. Dijamin ide-ide cemerlang langsung muncul, begitu ya. Ada juga soft outbound, gamesnya seru tapi santai. Buat team building ada juga fresh senam otak nih, biar otaknya encer, kerjaan lancar. Habis meeting tinggal nyantai di kolam air hangat dan jacuzzi, benar-benar refreshing ya. Kalau sahabat mau booking nih, sekarang lagi ada diskon up to 17% untuk semua paket meeting. Jadi puruan saja karena promonya hanya sampai akhir September ini saja ya, September 2026. Sekarang segera wujudkan meeting produktif dan refreshing di Susan Spa and Resort Bandungan. Nah yang mau booking silakan atau reservasi di 0819-1871-1766, 0819-1871-1766. Dan juga buat sahabat-sahabat Iktus nih yang membutuhkan publikasi ya berkenaan acara-acara Anda, program Anda, kebutuhan karyawan-karyawati mungkin, atau promo yang ingin Anda bagikan, mungkin usaha Anda, bengkel Anda, rumah makan Anda, atau juga informasi seputar produk-produk Anda, sahabat bisa bergabung di info etalase atau informasi yang lainnya. Atau sahabat butuh talk show berkenaan program-program Anda, info pendidikan, seminar, acara-acara gereja dan lain sebagainya, silakan hubungi Radio Iktus di Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang, atau WhatsApp kami boleh bertanya-tanya dulu di 081745-0596. Sahabat, informasi untuk sahabat itu jangan lupa kita ada acara baru mulai 1 Oktober itu hari Kamis, kita akan talk show dalam acara Yuk Sehat Bersama yang akan diisi oleh narasumber, para narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya agar semua sahabat ikut sehat ya, info-info sehat yang tentunya bermanfaat buat kita.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jambi Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram at BPR Batari.
3: Ada kabar baik untuk sahabat Iktus. Sehat itu bukan cuma tentang olahraga, tetapi juga tentang memilih pola hidup yang lebih sehat setiap hari. Nah, ada acara baru nih untuk sahabat Iktus. Dengerin ya, yuk sehat bersama di Radio Iktus setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi. Dapatkan berbagai informasi seputar gaya hidup sehat, pola makan, aktivitas fisik, kesehatan mental hingga tips hidup sehat bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya. Jangan lupa setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi di acara Yuk Sehat Bersama. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Iktus bekerja sama dengan Flavi, Baby Diapers, dan Ideal Popok Dewasa.
4: Flavi, popok pilihan ibu bijak.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat

buat yang mungkin baru meninggalkan meja tugasnya, gimana aktivitasnya, pekerjaannya cukup melelahkan ya mungkin, atau santai aja? Barangkali ada acara tertentu atau ada ngedit dengan seorang di jam makan siang, mungkin ketemu dengan seorang yang sudah lama tidak sua, kan kebetulan mungkin baru berkunjung ke kota Semarang atau di daerah tempat Anda bekerja. Oke, sesuatu yang mengasihkan ya, ketemu dengan teman, sahabat, bahkan kekasih Anda yang sudah lama gak ketemu gitu, makan siang bareng membuat semangat muncul lagi saat harus bekerja. Atau sebaliknya, pengen segera usai untuk pulang ya nanti sore ya, bisa janjian lagi. Oke deh sahabat itu, jangan lupa buat sahabat-sahabat pelanggan ya, konsumen minyak mor atau yang lainnya, jangan lupa dicek kalau sudah habis. Atau sahabat yang mau mencoba minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia loh kemasan kecil. Jadi buat sahabat yang mau mencoba, ada kemasan kecil. Selain minyak mor, ada juga obat gosok Wong Feng Hung yang suka pijit-pijit juga bisa ini dipakai. Tapi untuk sahabat yang sudah mencoba, barangkali perlu testimoni ini ya, untuk tetangga sebelah kanan kirinya kalau memang cocok bisa diulang, kalau tidak juga gak apa-apa ya, bisa mencoba yang lainnya. Jadi di Iktus tersedia minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping dalam kemasan besar dan kecil. Kalau obat gosok Wong Feng Hung itu ada 3 kemasan ya, besar, sedang, dan kecil. Ada juga khusus untuk anak-anak. Tersedia juga BioL, penguras visi tanpa sedot, kemudian ada air minum Moses, bisa dibeli di Iktus. Alkitab juga ada, silakan Anda bisa memesan, mau wedding, mau lansia, atau yang biasa ada, semua terjemahan baru juga ada. Silakan bisa menghubungi Iktus dan kami siap mengantar sampai di depan pintu rumah Anda, tentunya dengan ongkos kirim ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat Iktus, jangan lupa ibadah minggu masih kami siarkan ya sahabat Iktus, setiap hari minggu itu setiap pukul 9 pagi bersama GKI Karangsaru. Untuk sore hari pukul 6 sore bersama GKI Gloria Patri, dan pukul 7 malam bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Tentunya buat sahabat yang tidak bisa kemana-mana karena kondisi Anda, karena suatu dan lain hal, sahabat bisa mengikuti ibadah dari rumah saja. Dan firman itu tetap kami taburkan juga di setiap hari dari setiap hari itu Senin sampai dengan Sabtu ya sahabat Iktus. Sahabat bisa dengerin juga sentuhan kasih lewat firman Tuhan yang kita taburkan itu pagi hari 6:30 pagi, kemudian jam 11:30 siang, kemudian sorena itu pukul 18:30 7:30 malam. Jadi makan rohani 3 kali sehari kayak makan jasmani gitu ya. Akhirnya sahabat itu, jangan lupa stay tune terus di 96.5 FM untuk menyimak acara-acara berikutnya. Dan jangan lupa juga buat sahabat yang merasa terberkati lewat siaran kami dan Anda terbeban untuk membagikan berkat dari Tuhan yang sudah Anda terima untuk Iktus, silakan Anda bisa menghubungi Radio Iktus ya. Bisa kami bisa melalui WhatsApp ya di 0817450596. Dana keberadaan Radio Iktus saat ini karena kemurahan Tuhan, lewat tangan-tangan para sahabat Iktus, pekerja gereja, dan juga sahabat yang mendukung Radio Iktus ini untuk tetap bisa mengudara, menyapa sahabat Iktus dan menghibur Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maerong Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin Tembang Kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam 3 sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin. Jadi saatnya lagu-lagu Jawa Laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarin. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy enak tok saiki. Tuanek.
3: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
5: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo kehadiran juga siang. Dumateng perokatan kinasih minggaipun perokatan sutresno. Sugeng pepanggian malih lumantar pasugatan laras forunyes wonten ing wekdal siang menika. Pepanggian kita yang tinten menika perokatan inggih kaleres tinten Rebo Surya ingkang kaping 23 ing wulan September mangsa 2016. Perkataan kinasi semoga yang berkasih menikah sesarengan kita pada yang rantu laksi dan nganti coro menikah ngantos mangki paripurno tabu tigo sonten lalu bantar sekandang sekarang kang sampun sumatio tinggal-tinggal setuju sekarang.

katang kinas semingaipun perkatang sutresno enggal-enggal kemawon pada kita wiwiti pepanggian kita yang wekdal siang menikah ganti sekali gif menikah wantan roti rohani sam angke kalah cengakan gif menikah mojo kita saking studio kalau wiwiti risno wanti ngaturakan sugeng siang sugeng midang takkan sumangguh.

sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat.

0: Parokatang kinaasih, migaipon parokatang sutresno. Igi sampun kawiwitan pepanggian kita yang kuatan siang meniko. Kanti sekarang ke meniko roti rohani kalajengakan mojo kita. Dumateng parokatang kinaasih, sinten kemawon ingkang siang niku sampun sesarengan nyawiji wonten ing 96.5 FM lumantar pasugatang laras woronyes monggo para kadang iki dumateng para kadang kinasih ingkang kepingin badhe miwiti yang ilipun ngaturaken sesambetan panjenengan. Monggo siang niku sampun kawula sampun siyoga nampi sesambetan panjenengan. Enggal-enggal kemawon langsung pinarak kring on air ing 02483131611. Lan dumateng para kathah ingkang badhe pinarak langkung nomor WhatsApp monggo saged kawula atus siyugi wonten ing 0 1 7 0 6. Iki sampun wonten kring badhe kawula tampi. Shalom, sugeng siang laras soronyis.
1: Halo, sugeng siang.
0: Monggo Ibu Samsi. Inggih, nyes saestu Ibu. Halo.
1: Joy.
0: Monggo Ibu Samsi, inggih.
1: Kanton salam.
0: Monggo inggih. Enggal-enggal kemawon Ibu.
1: Katem Burini Bari.
0: Inggih.
1: Bu Wijayan Bunya Surat Putri Kumakatri Kristiani Blani.
0: Makaten.

0: Apa Ibu?
1: Bu Kristiani, Bapak Andoko, Bapak Kahar, Bapak Agus, Bapak Yohanes, Bapak Yahya Panggi, Bapak Markus, Bapak Suwardi, Bapak Pasjo, Bapak Surat Anu, Bapak Daniel Hombun.
0: Monggo Ibu inggi.
1: Setuju kemawon nggih, Mbak.
0: Setuju kemawon, makaten.
1: Karoronya.
0: Inggih. Lajeng ngersakaken sik arep menapa Ibu? Nuwun Gusti berkahi. Matur nuwun kagem Ibu Samsing kang siyam menika. Sampun kepareng miwiti yang ini pun ngaturaken sesambetanipun. Monggo dumateng berkat kita singgang siam niko sampun sesarengan nyawiji wonten ing 95 FM. Monggo berkat yang badhe pinara kring on air. Kalau tampi ke sinten niko, shalom sugeng siang laras woronyes.
2: Shalom.
0: Monggo pepekahan.
2: Sugeng siang laras
0: woronyes. Laras woronyes. Sugeng siang monggo pepekahan. Puji Gusti setuju sampai naringan sehat. Matur nuwun pepekahan. Iki amin pangestu panjenengan Bapa.
2: Salam kalian Mas Budi nggih.
0: Matur nuwun Bapa inggih. Inggih matur nuwun. Pangestu panjenengan Bapa. Amin. Inggih matur nuwun pangestu panjenengan. Inggih Bapa, matur nuwun Gusti berkahi ugi. Monggo salamipun kabeh kagem sinten monggo inggih.
2: Salam-salam.
0: Monggo Bapak inggal-inggal kemahun kagem sinten iki.
2: Matur nuwun Bu Samsi sing golanipun. Mugi-mugi Bu Samsi paringi sehat nggih. Salam kula nggih kalih Bu Suratmi, Bu Rini,
0: Mekaten,
2: Bu Sukma, Bu Are, Bu Sherly, Oma Katri, Ibu Wijayanti, Ibu Kristiani, Ibu Heri Siswanti, Ibu Suprianto, Mbak Tri, yang wonten Demak, Tante N, yang wonten Jeporo, Bapak Daniel Longgu, Pak Markus, Bapak Joko, Pak Sadina, Bapak Bartoyo, Bapak Sila Saiki Taylor W.R. Suratman, Bapak Suparmen, Bapak Lastio, Bapak Heri Trubus, Bapak Agus, Bapak Yahya Panggi, Bapak Yohanes, Mas Didi, Nangwoteni Jemboro, Rasedoyo, Pak Midanget, Laras Woronyo.

0: ing mudik mawon.
1: Mekaten Bapak Inci.
0: Bapak iki
1: resakan sekar menapa monggo Bapak Inci. Sekaripun
0: ataib ing astame Yesus.
1: Oh, makatan Bopo, inggi sambut jika.
0: Matur nuwun, Mbak Wiwi.
1: Inggi Bopo, sami-sami si berkah iki sialo. Monggo dumateng barokatan kinasih kang sampun siyoko badhe ngaturaken sesambetan panjenengan monggo. Siang mriku. Inggal-inggal kemahon pinatah langkung kring on air. 8 3 1 3 6 1 1 lan dua teng perokatan kang badi sesambetan mantan nomor WhatsApp monggo saged kalau lato syuki wonten ing 0 1 7 9 0 6 perokatan kina sesiam di kosampun sumatyo wonten sekar gandul Gusti minengkan ibah mundutipun bubuk minengkan ibah mundutipun ibu Samsi mekatan ingkang wonten perembayan yaitu belanto sabtawis ibu sabangki uki wonten sekar ajaib ingasamu monggo sunggal malih cekaos ngabadi pinah rasa sambetan. Shalom, sugeng siang laras foronyes.
2: Shalom, shalom Mbak Wiwi.
1: Monggo inggi.
2: Pun kulawuh tereng diwasti.
1: Tereng menika mas, inggi.
2: Sangat laras foronyes tenan. Kalau kesehatan.
1: Inggi.
2: Kulawuh sekar sape disyukuri pun kulawuh a.
1: Oh inggi.
2: Bapak hari Bu Samsi pamit banget. Konten pun dikemohon, kalau konten Bapak Agus, Mas Rasyo, Bu Wijayanti, Ibu Desa Dumanur, Om Makyanyu, Wondon Robo, kami jangan konten pun dikemohon, kalau konten ini. Matur nuwun sangat, Mbak Wiwi.
1: Ini, makatan.
2: Pagi kesehatan berkat melimpah.
1: Amin, amin, amin. Matur nuwun, Bapak Daniel Hong pun.
2: Saking gulong, Master Daniel Hong pun.
1: Shalom, matur nuwun. Iki para kadang kinasih sambut sumatyo menika sekar gandul Gusti kabeh disyukuri wonten aja. Setuju. Semoga inggal-inggal badhe kalaturaken menggah sakaring kang badhe kapiyan sosial menika. Sugeng siang, sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 68 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Jam siji awan ngrungokke iktes.

0: Porokatan kinasi minggaipun porokatan sutresno. Iki sesarengannya wiji mali karya Laras Foro. Yes, sampun kapian sokolo wau tegang sekar pepundutan ipun cake. Iya menika bapakah Ibu Samsi sopo Daniel Hompun. Tentu perkataan setuju siang menika estu sakit ngerusakan suasana ingkang yes sino senjawi penteri pun luar biasa. Monggo ingkang siang menika iki ingkang badhe ngerusakan suasana su menikan di skejo. Monggo-monggo perkataan kalau ngaturakan sugeng siang sugeng ngasu pilih badi ngerisakan sekarang kan tetus kelangenan panjenengan. Monggo perkataan siang menika saketipun request ganti nomor telepon 0248313611 soik soho ingkang badi pinaral angkung. Iye nomor WhatsApp saged kalau lato siuki wontening 0807 9006. Iki siang menika badi kalaturaken mangga wa ingkang sampun lumebet. Iki menika saking Ibu Kristiani. Ibu Kristiani ngaturaken shalom Laras Fronyes tenan. Shalom Mbak Wiwi badhe nyun segar iso ora iso kudu iso. Salamipun kagem Bopo Silah Nyuitono, kagem Bopo Kahar, Bopo Suparmin, Bopo Yohanes, Bopo Narko, Bopo Lastio, Sopopo Yahya Panggi, mboten kesepanugi kagem Bopo Daniel Hongbun, kagem di Topo Prasetyo, kagem Adi Eva wonten WR Supratman, ugi kagem Ibu Sukma, Ibu Narko, Ibu Lindawati, Ibu Emiri, ugi kagem Ibu Widodo, Ibu Wijayanti lan sedoyo kemawon para pamidhangen Laras Foronyes, kagem Mbak Wiwi Gusti tansah berkahi matur nuwun. Iki matur nuwun ugi kagem Ibu Kristiani sekalipun dipun tanto sautawis ibu. Iki mriku wonten kring badhe kalau tampi sinten menika ingkang sowan. Shalom.
1: Shalom.
0: Iki Laras Foronyes. Monggo. Iki Bopo. Bopo Yohanes Sukianto menika. Iki monggo Bopo badhe kinten-kinten salam monggo.
1: Terdanya Ombun,
0: Aingge,
1: Agung, Tianto, Mata, Pak Agus, Lasdo, Tak,
0: Makanten Ninci,
1: Bapak Suparmin, Bapak Kahar,
0: Bapak Suparmin,
1: Bapak Yahya Panggi, Ajeng, Oh. Handoko,
0: Handoko, Bapak Handoko, Inggi, Sinten Bali Fopo, Inggi, Kakak Bapak Markus,
1: Ibu Kristiani,
0: Ibu Kristiani,
1: salam kenal Bu Sukma,
0: Inggi, Bu Sukma, halo,
1: Bu Yuni,
0: monggo Bapak Sinten Bali,
1: Lajeng Yang Ning.
0: Ibu Yuni, Eyang Ning,
1: Agus,
0: Bapak Agus wonten Dulgosari,
1: kalipun,
0: Aige,
1: Anu, Yang Ning,
0: Kami Yang Ning hingga sambut pun cepat kalau mau, ingin
1: nan,
0: Iki, makaten, sekalipun menopo.
1: Mungkin Mbak
0: Wibi,
1: Bu Aini ya.
0: Bu Aini, makaten.
1: Matupun Mbak Wibi.
0: Matunun, Popo.
1: Berkahi.
0: Popo aku singgih, kusih berkahi, shalom.

po kahar ngeris haken cekan wo ini dipun kinten kalau mau kakem ibu sukma diporokat thanks to you ingkang sampun sesarengan nyah wiji wonten laras woronyes sing wekdal siang mriko.

0: Monggo dumateng baru kadang kinasi Bupide ingbek dari siam nikauki kepingin bading aturakan pas seksi panjenengan monggo baru kadang sampun gadai raus mangu-mangu sampun gadai raus perkewet iki ngel-ngel kemau ninggang sampun nyawi jiwon tening 965 FM. Kalau sumangkaken ingkang badhe atur paseksi lan mbok pilih ugi badhe ngersakaken seger ingkang dados kelangenan panjenengan monggo prokata. Enggal-enggal saged pinara langkung kring on ering 83136111. Ugi ingkang badhe sesambetan lumantar nomor WhatsApp saged kalau latus yuki wonten ing 08127 sekawan gangsal anon gangsal songo anon. Para kata angkin asih suasana siang ingkang karaosaken sumelet. Monggo kita sedaya tetep jauh syukur dumateng Gusti. Iki wonten ing kawontenan ing siang mriku. Estu Gusti mboten nate nega akan kita sedaya. Kita mboten dipun tilar nanging Gusti tansah nganti sedaya gesang kita. Sunggal malih kalaturaken menggah saking Ibu Lydia Purwanti. Siang mereka ngaturaken juga yang siang Ibu Wiwi. Salam kagem sedere studio penggemar laras wronyis. Kalau buatan sakit nyebat setengah buku setengah nyun sekar gedok mengatakan Mbak Wiwi Gusti berkai. Iki matur nuwun kagem Ibu Lydia Purwanti tipun lantos sawetawis ibu. Salajengipun monggo ingkang badhe kringgon er shalom laras foronyis.
1: Shalom kang bayi laras foronyis.
0: Monggo ibu itut kamu ajeng-ajeng lo ibu. Monggo
1: kinten-kinten salam mbak ibu.
0: Monggo ibu kagem sinten inggih monggo.
1: Salam kagem ibu Kina.
0: Ibu Kina.
1: Kristian,
0: Inggi Ferry Siswanti,
1: Kristiani,
0: Kristiani,
1: Kayanti,
0: Kata,
1: Ma, Rini, Sam, Sam,
0: Kiki, Kata nih Bu Inggi,
1: Kasem, Bapak Suparmin,
0: Bopo Suparmin, Bopo Yahya Panggi, monggo.
1: Pakyo,
0: Inggi,
1: kagum bapak, Polwau bapak,
0: Agus, Popoyo Agus, Popoyo Anes Agus, terus Inggi, Popoyo Anes Sukianto,
1: kagum bapak Kahar,
0: Makatan, Intan Malih ibu, Inggi.
1: Sama Diri
0: yang wonten Meranjen. Agam Bopo Heri wonten Meranjen Inggi.
1: Yang wonten paling barang dan
0: Mas Didi. Inggi. Awis-awis nongol mereka Mas Didi.
1: Langkah tentu ya kami sangat marah koronyus yang
0: itu. Agatan Ibu Inggi. Inggi.
1: Anu pun sang berkait.
0: Matur nuwun Ibu.
1: Pengantuk
0: sampung. Amin, amin. Pengesuh panjenengan Ibu. Iki. Request menapa Ibu? Perisai hidup. Oh, iki makaten Ibu Widodo. Matur nuwun Gusti berkahi.
1: Amin.
0: Shalom. Ora kadang kinasih sampun sumadyo menika tigang sekaring kang enggal-enggal badhe kalaturaken wonten ngarsa panjenengan minangkani pamundhutipun Ibu Kristiani wonten Bapak Yohanes Sukianto. Lan salajengipun suking siang suking midhangetaken sumangga.

0: bawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mayrong Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.
1: Hah?

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Por kata kinasi inggih ibu enteng peparingipun Gusti kita sedaya kaparingan sukurna ugi kaparingan ayam tentrem so pangajeng-ajeng semoga kita tansah ngaturaken panuwun dumateng Gusti inggih wit saking pengorbananipun ing kajeng kayu salib kita para pitados kaparingan pangluaran saking sekadeng dosa sopanera kita sedaya saking siang kala terhakan kagem Bapak Pendeta Emeritus Winter Hendarto ini saking siang kalian ibu Bapak siang mikun nempi kalau saking suasana ngasuk siang kalau ngaturakan sugeng ngasuk monggo tasih wonten kring kalau tampi shalom sugeng siang lara soronyes mereka priyanto ingkang sang ngersakaken tiwul gunung kidul menika.
1: Dipun kabare Mbak.
0: Iki puji Gusti tansah pinaringan sehat menika Bapak Agus.
1: Nggih, salam-salam nggih.
0: Inggih, monggo kagem sinten?
1: Oh, Daniel Mbun. Bu Ayung,
0: Ibu Ayung sampun kondur.
1: Bu Supriyanto.
0: Inggih.
1: Pak Heru Rukus, Mbak Nur. Terus Bapak Lasetyo, Bapak Kuswanto, ini wonten anu tegan tegan, yang Pak Kuswanto.
0: Ngaten inji.
1: Eh, Pak Suparmin, Bu Yunani, Bu Kristiani, Pak Blas, Pak Kahar, Pak Andoko. Kadina Pak Yaya Panggi Budi Berdia Bu Wiri Siswanti Yang Ning
0: Yang Ning Inggi
1: Pak Yohanes Bapak Seno Bu Samsi Ibu Marfuah Blokosari Ibu Sukma Bu Jayanti Ibu Ginyah
0: Ingki, sinten malih. Setuju kemawon. Makaten Bapak Agus. Sekaripun menapa?
1: Ora iso kudu iso.
0: Sampun kalau puter kalau wahu kok. Sampun nembe kemawon kalau aturaken Bapak Agus tidak pundi kalau wahu.
1: Oh, nggih ngomong-ngomong jadi sing dereng nopo Mbak?
0: Paduka Pirsa menapa ingkang sanesipun sampun cekap.
1: Aja dibanding-banding
0: nggih. Nggih Paduka Pirsa kemawon nggih.
1: Oh nggih.
0: Nggih mangkaten Bapak Agus.
1: Matur
0: nuwun, kersa berkah amin.
1: Matur
0: nuwun. Sugeng siang ugi kalah terahkan kagem Bapak Suparmin ingkang wonten Tlaga Bodas mugi-mugi siang menika nembe mboten sare lajeng kagem Bapak Soibu Heri Nugro Pradoto ingkang wonten ing Pasadena kalau ngaturaken sugeng siang monggo cekak kemawon shalom
2: shalom
0: Mbak Wi monggo Ibu Sukma. Monggo Ibu.
2: Salam kagem kalau atmane sinten?
0: Ingkang pundi? Bapak Yohanes Sugianto inggih.
2: Ajeng kaliyan Bu Widodo.
0: Ibu Widodo.
2: Bu Samsi.
0: Monggo Ibu.
2: Bu Kristiani.
0: Inggih.
2: Pak Silas. Pak Agus.
0: Inggih.
2: Yanti.
0: Mekaten Ibu. Yo
2: kru itu.
0: Matur nuwun.
2: Padalem yen lakunipun Mus Mulyadi.
0: Ingkang pun Ibu, ingkang ngados
2: pun. gembalaku, Tuhan gembalaku.
0: Oh inggih, mekaten Ibu Sukma. Monggo Ibu inggih sami-sami Gusti berkahi. Shalom. Kanu mantar nomor wajah saking Popo Handoko. Siang mereka ngaturaken sugeng siang Mbak Wiwing laras forumnya saestu. Kalau badhe kenten salam niko Mbak Wiwing kagem Ibu Rini, Ibu Haris, Ibu Marno, Ibu Marta, Ibu Ning utawi yang ning ingkang wonten Kuala Mas. Kagem Ibu Widodo, Ibu Katrin, Ibu Harmujo, Ibu Wijayanti, Ibu Prestirini ugi mboten kesupen kagem Ibu Gina, Ibu Samsi, Mbak Triwonten Demak ugi Mbak Triwonten ing Pasadena. Halo Mbak Tri, nembe mboten sare to menika pikantuk. Salam saking Bobo Antoko. Lajeng kagem Bobo kahanan kesupen ugi kagem Bobo Didi ingkang wonten ing Jeporo, Bobo Yaya Panggi, Bobo Daniel Hongpun, Bobo Lasio, Bobo Markus, Bobo Silas. Lajeng kagem Bobo Suparmin ugi sedoyo pamidhanget klaras foronyes wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun Mbak Wiwi, Gusti berkahi amin. Nggih, matur nuwun ugi kagem Bobo Antoko. Bapak Ibu dan Sabinah dengan sehat Bapak Nji dan berkah Ibu Gusti langkung kadah makata. Salah jengi pun saking Ibu Heri Seswanti ngantarakan sugeng siang Mbak Wiwi sugeng Makaryo dere atur. Salam menikam Mbak Wiwi kagem Bopo Soibu Stoyo kemawon ingkang nembe midhangetaken laras forunyis sing wekdal siang menika badhe nyuwun sekar jambu walas saking Ibu Eri Siswanti wonten ing Gempol. Matur nuwun. Inggih mekaten Ibu Eri Siswanti dipun lantos sawetawis Ibu jambu walas. Inggih, forogat

que nace mangga sampun sumadyo menika wonten sekar perisai hidup minangkani pamundutipun ibu widodo kala wau ngalajengaken ugi wonten Tuhan gembalaku makaten ih minangkani pamundutipun ibu sukma sawonten tiwul gunung kidul so ajep ing ngastam. Semoga berkatan kinasih kalah terakan sugeng siang, sugeng mi dengan takin, semoga.

0: kabar? Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah.

0: di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Kepodang kuning ke mawon ibu badi kalah terakhir. Sateringipun menika wonten Idam Sari lajeng Podang kuning soji loro telu. Perkataan kinasih. Semoga kalah terakhir sugeng siang sugeng midang takkan. Semoga.

pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Yang Terbesar, yang berdasarkan Matius 18 ayat 1-5. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Matius 18 ayat 4. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dalam kehidupan sehari-hari, anak kecil seringkali tidak diperhitungkan. Anak kecil seringkali dianggap lemah, tidak penting, dan kurang berperan. Perkataan anak kecil pun seringkali diremehkan. Namun, saat para murid mempertanyakan siapa yang terbesar di antara mereka, Yesus justru memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Yesus meminta murid-muridnya menjadi seperti anak kecil yang kerap diremehkan, tetapi dipandang sebagai yang terbesar oleh Tuhan. Bagaimana mungkin jika kita ingin menjadi yang terbesar, kita harus menjadi seperti anak kecil? Anak kecil pada dasarnya polos. Anak kecil tidak memiliki agenda. Yang tersisa hanyalah ketulusan. Jika kita ingin menjadi besar atau penting, mulailah dengan ketulusan, bukan dengan politik atau strategi supaya kita menjadi yang utama. Menjadi yang utama bukanlah hak kita. Kita hanya perlu tulus, dan dalam ketulusan itu, Tuhan yang melayakkan kita. Kita tidak perlu berupaya atau berlomba menjadikan diri kita utama. Keutamaan itu tidak perlu kita cari. Di tengah dunia yang seolah menggiring kita untuk menjadi yang paling utama, yang paling hebat dan nomor satu, kita diingatkan untuk menjadi orang yang tulus. Mungkin kita tidak dipandang atau diindahkan orang, tetapi jika kita memelihara ketulusan hati, Tuhan akan melayakkan kita.

Firman yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

0: sahabat itu, kita akan ikuti program Paid Forward bersama ARK Family Center. Selamat mengikuti.
1: Margaret, silakan langsung aja.
2: Thank you, Kak Rika. Menyapa dulu ya untuk teman-teman. Halo, Kak Alvina, Kak Uzi yang sudah ada di Zoom. Dan juga teman-teman yang juga lagi mendengarkan. Ketemu lagi dengan Margaret. Semoga nggak bosen ya ketemu saya lagi. Namun selalu gitu ya ketika Margaret menyambut undangan untuk berbagi di ARK Family Center. Ini juga menjadi satu titik apa ya, jeda secara personal buat Margaret. Jadi berharap juga di sesi kali ini ketika kita jumpa lagi bisa menjadi sesi jeda di tengah aktivitas kita gitu ya, di tengah kesibukan kita, di tengah keseruan apapun aktivitas teman-teman di seberang sana. Nah, kali ini Margaret datang dengan topik baru lagi, yaitu One Setback Doesn't Have to Shake Your Whole Life. Nah, latar belakang dulu ya, kenapa kok topik ini yang diangkat gitu. Beberapa waktu yang lalu, Margaret juga membawakan topik ini sebenarnya untuk teman-teman leaders di perusahaan tempat Margaret bekerja. Ya, kenapa sih gitu ya? Awalnya datang dengan sebuah permintaan gitu ke saya. Bisa nggak sih gitu ya bantuin teman-teman leader di sini supaya mentalnya itu mental baja gitu. Karena sebentar lagi mereka ini akan ditempa dengan banyak tantangan-tantangan besar di company gitu ya. Yaitu dengan pembukaan brand-brand baru yang bisa jadi brand baru ini dalam setahun nggak hanya satu, tapi pelan-pelan nanti menjadi 2, 4, dan seterusnya gitu. Yang kemudian setelah Margaret coba gitu ya cari apa ya kira-kira yang bisa, topik-topik apa yang bisa bantu teman-teman leader ini makin bermental baja gitu ya. Nah, dapatlah satu teori menarik gitu ya, yang sumbernya itu dari Lindsay gitu ya. Nanti kita juga akan simak sedikit gitu secara teorinya tuh bilang apa sih Lindsay ini. Namun yang menarik adalah setelah Margaret baca-baca, kemudian susun materinya untuk mereka, Margaret jadi kepikiran, wah ini sebenarnya sih nggak cuman teman-teman leader nih ya, teman-teman yang berkiprah di dunia profesional aja yang butuh ini. Yang mana kita semua manusia pasti butuh ini gitu ya, dan semua manusia pasti ngerasain hal ini. Nah, itu kenapa ketika ditanya Kak Rika gitu ya, oh ini udah last minute banget nih, ayo topiknya apa gitu ya, wah apa ya, wah kayaknya ini udah mendekati penghujung tahun ya, yang mana sebenarnya makin sampai ke penghujung ketidakpastian juga makin apa ya, makin kental terasa gitu ya, apalagi kita juga nggak tahu nih nanti 2027 arahnya seperti apa nih ya, apakah secara perekonomian kita itu juga makin membaik atau mungkin justru makin menantang gitu ya. Semua serba nggak pasti, semua serba ambigu gitu ya. Jadi yuk, daripada kita memusingkan kapan kejelasan itu tiba, kapan kepastian ini itu segera muncul gitu ya, kok sebaiknya kita lebih fokus energinya mempersiapkan diri ya gitu ya, daripada energi kita terbuang atau bocor untuk memastikan hal-hal yang di luar kendali kita, alangkah baiknya justru energi kita dipakai untuk mempersiapkan diri. Jadi apapun tantangannya, apapun gitu ya, situasi yang menunggu kita di penghujung tahun atau nanti di pergantian tahun, kita udah jadi orang yang lebih siap. Kita jadi manusia, kita jadi pribadi-pribadi yang lebih kuat, lebih resilience gitu ya, lebih tahan banting apapun deh. Ayo sini sini sini sini sini, datang aja di tantangan, saya udah siap untuk nanganinnya ya. Dan ini salah satu hal di hari ini, bicara tentang satu mungkin dari sekian banyak cara untuk melatih memperbesar otot daya tahan ini ya, daya tahan mental kita. Jadi ini tidak satu-satunya cara, tapi bisa jadi satu dari sekian cara gitu ya, yang kita mau coba juga pagi hari ini. Siapa tahu ini juga membantu teman-teman di seberang sana ya. So, saya mau izin dulu share screen-nya. kita mulai ya perjalanan kita di hari ini. One setback doesn't have to shake your whole life. Ternyata teman-teman, satu kemunduran gitu ya, atau satu jalan buntu di hidup kita, ternyata nggak harus mengguncangkan seluruh hidup kita. Oh iya. Yeah. Dan hari ini aku akan membuka dengan sebuah pengalaman yang mungkin cukup familiar ya buat kita. Dan pertanyaannya adalah, pernah nggak sih kita itu mengalami satu kejadian yang sebenarnya itu hanya terjadi di satu area hidup kita, tapi rasanya atau efeknya itu kemana-mana? Saya kasih contoh ya. Ini karena Margaret seorang profesional di sebuah company, ini seringkali juga Margaret rasain. Rasanya itu cuma gagal di satu meeting doang. Meeting loh ya ini ya. Rasanya itu cuma gagal di meeting itu doang. Dan itu juga nggak seluruh meeting loh. Kalau di satu meeting itu kan agendanya banyak. Nah, kebetulan di salah satu agenda ini tuh saya presentasi. Gitu ya. Presentasi ini tujuannya baru memberikan konteks latar belakang untuk mengajak semua member atau peserta yang ada di meeting itu untuk mendukung. Ayo kita mulai lakukan ini bersama-sama gitu ya. Jadi itu rangkanya baru langkah pertama banget tuh yang saya presentasikan projectnya. Jadi bayangin dari sekian agenda meeting, saya tuh cuman satu agenda tuh yang saya harus presentasi. Namun karena ternyata di presentasi itu saya udah menyampaikan itu ya, ini Bapak Ibu latar belakangnya, kenapa kita penting melakukan proyek ini, ayo kita akan memulai berjalannya proyek ini, saya butuh support, dukungan, dan kawan-kawan. Sudah selesai presentasi, seperti biasa, Q&A kan ya. Ya, ada pertanyaan, ada tanggapan, atau seperti apa Bapak Ibu? Nah, di situ mereka mulai tuh menunjukkan, wah M, ini bakal sulit ya, karena kalau di tempatku tantangannya begini, yang di sana juga begitu, ini juga nggak mungkin jalan, tantanganku seperti ini, tantangan gitu ya. Sampai akhirnya keputusan akhirnya, oke, kalau gitu saya perlu relook sekali lagi nih, saya akan coba mampir ke tempat Bapak Ibu masing-masing ya, saya akan tarik data dan tantangannya masing-masing, dan saya akan coba rumuskan ulang nih proyeknya supaya benar-benar bisa dipastikan keberhasilannya di masing-masing tempat Anda. Buat saya pribadi, mungkin teman-teman mendengar proses itu, ya kan itu proses nggak apa-apa ya Em ya. Artinya kan kamu bisa mengcater atau mengakomodir semua tantangannya dan kamu akan kembali dengan ide yang lebih lengkap. Nah, sorry to say teman-teman, buat saya pribadi, ternyata perasaan yang tertinggal setelah meeting itu adalah, ya elah, kenapa aku nggak berhasil ya? Sumpah itu yang muncul suaranya tadi gitu, kok nggak berhasil ya meyakinkan mereka dengan satu apa ya, dengan satu persiapan yang sudah saya lakukan sedemikian matang dan sedemikian panjangnya, dan saya udah memake sure everything itu smooth, bakal smooth gitu. Tapi ternyata ketika saya lakukan, ternyata masih banyak hal-hal yang saya nggak lihat ternyata. Nah, itu saya bergumulnya kayak gitu. Wih, ternyata dari sekian panjangnya persiapan, ternyata masih ada banyak hal yang nggak saya lihat. Wah, ternyata saya gagal melihat blind spot ini. Dan hari itu, teman-teman, saya ngerasa kayak, aduh, aku jadi manusia yang gagal nih. Saya menjadi profesional yang gagal. Wah, percuma nih pengalaman sedemikian tahun. Ternyata saya juga masih belum bisa nih mempersiapkan proyek sedemikian rupa. Wah, itu rasanya nggak enak banget satu hari itu, gitu ya. Dan ya, you know ya, walaupun tampang luarnya masih terlihat hahaha untuk ngerjain ini, ngerjain itu, tapi sebenarnya di dalam itu udah kayak, duh, kayaknya aku memang nggak capable deh jadi manager L&D di sini gitu ya. Aduh, proyek ini aja aku nggak bisa siapin. Aduh, ini baru minta persetujuan aja mereka, aku gagal gitu ya. Apalagi nanti kalau di tengah-tengah proyek ini udah jalan dan kawan-kawan, gila. Dan rasanya tanpa sadar di penghujung hari saya menjadi apa ya? Wah, bener-bener orang yang gagal lah labelnya gitu ya. Gagal untuk bekerja di perusahaan ini, gagal untuk menjalankan peran dan amanah ini, gila ya. Dan coba bayangkan ya teman-teman, padahal itu tuh hanya satu kejadian berapa menit sih di dalam meeting itu saya menyampaikan proyek itu, tapi rasanya efeknya, efek gagalnya itu kerasanya udah kayak dunia mau runtuh gitu ya. Nah, inilah yang menarik gitu ya. Kadang masalahnya itu lokal. Saya nggak bilang masalahnya itu sepele loh ya. Saya kadang mungkin ini juga terjadi di pengalaman teman-teman, tapi mungkin nggak di dunia pekerjaan, tapi mungkin juga di dunia mungkin Anda dengan pasangan Anda, atau mungkin Anda dengan anak-anak Anda, atau mungkin ini masalah di rumah, atau mungkin masalah di komunitas gitu ya, bersama dengan teman-teman Anda. So, iya nggak sih? Kadang itu masalahnya itu lokal, bukan kecil loh ya. Kadang masalahnya itu lokal. Topiknya, temanya itu cuman, bukan cuman ya, temanya itu sebenarnya tema apa sih gitu ya yang jadi masalah. Masalahnya itu lokal. Tetapi kesimpulan kita tentang diri kita itu menjadi global. Sekali lagi ya, kadang masalahnya lokal, tapi kesimpulan tentang diri kita itu menjadi global. Nah, coba kalau buat teman-teman, coba ingat satu masa ketika ada mungkin di keluarga, finansialkah, atau pendidikan, atau hal-hal yang lain. Dan apakah waktu itu yang terasa gagal hanya hal tersebut, atau rasanya seperti seluruh dirimu juga ikut gagal? Nah ya, jadi tahan, tahan kalau udah inget gitu ya, kalau udah inget pengalamannya apa, ya, coba inget-inget aja, tahan di pikirannya temen-temen, dan nanti kita akan kembali di situ. Recall aja, panggil kembali memori itu, satu pengalaman, satu kejadian di hidup kita, ya, di satu area hidup kita, yang kok kayaknya rasanya kok ikutan gagal, ya. Simpan satu pengalaman itu dan kita akan kembali ke sana, ya. Nah, tapi sebelum lebih lanjut bicara tentang kegagalan itu, pengalaman kegagalan itu, mau mundur sedikit, ya. Mau mundur sedikit. Saya mau ajak teman-teman untuk melihat bagian dari diri kita yang terlihat. Nah, ya. Jadi pertanyaannya kali ini, ya, kalau tadi pengalaman gagalnya udah disimpan ya, sekarang kita move on sedikit dulu ke sini. Kita mau lihat sama-sama who is me, gitu ya. Who am I, ya? Who am I yang ini juga terlihat oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau saya tanya, siapakah kamu, gitu ya? Kira-kira jawaban apa yang muncul? Ya, dan bahkan kalau orang di sekitarmu mencoba mendeskripsikan dirimu, mereka itu mengenalmu sebagai siapa sih? Nah, teman-teman boleh ya cari 4 sampai 6 jawaban nih. Entah itu orang-orang di sekitar itu bisa jadi orang-orang di kantor kalau teman-teman memang aktif masih bekerja gitu ya. Atau mungkin kalau punya usaha sendiri, entrepreneur juga boleh. Biasanya orang-orang di sekitar itu tim Anda atau mungkin pegawai Anda atau karyawan Anda. Biasanya mereka tuh mendeskripsikan Anda itu sebagai siapa. Hati-hati, ini bukan tentang positif dan negatif. Tapi apapun label yang disematkan oleh mereka kepada kita,

boleh tuh ditambahkan di dalam list Anda. 4 sampai 6 list ya. Biasanya orang di sekitarmu itu mendeskripsikan kamu sebagai siapa sih? Sebagai siapa gitu ya. Biasanya mereka itu bicara, saya tuh orang yang sat-sat. Nah, saya itu orang yang kalau kerja itu pace-nya tinggi. Ya, jadi kalau apa ini requirement-nya gitu ya. Kalau memang permintaannya selesai ya M, di minggu depan saya tunggu hari Selasa. Nah itu saya punya kebiasaan kalau bisa sebelum Selasa saya udah kirim. Kalau bisa Jumat ini di penghujung akhir pekan itu saya udah kirim gitu ya. Nah itu saya memang tipe orang yang kayak gitu tuh. Kerjanya itu sat-set. Lalu kemudian seringkali teman-teman itu juga mendeskripsikan saya itu orang yang nggak mudah puas gitu ya, nggak mudah puas. Jadi AKA kadang label yang disematkan itu ambis yang muncul gitu ya. Iya, ada sisi ambisiusnya. Apa maksudnya ambisiusnya? Ambisiusnya bukan untuk menggeser atau menggulingkan orang ya, bukan. Tapi lebih kepada ketika tadi pekerjaan misal dimintanya 10. Nah, kebiasaannya Margaret adalah biasanya pasti saya kasihnya lebih. Entah kasih 12, entah kasih 15 gitu ya. Yang penting extra miles-nya tuh ada sentuhannya di situ. Ada added value-nya yang ditambahkan di situ. Nah, jadi selain fast pace, extra miles-nya juga ada. Nggak mudah puas dengan begitu-begitu aja. Dan bahkan juga gitu ya, saya itu juga punya label yang disematkan oleh teman-teman, terutama kalau di dunia pekerjaan adalah galak. Saya tuh orang yang galak gitu ya. Saya tuh orang galak. Jadi galaknya itu bukan nggak ada angin, nggak ada apa gitu, terus kemudian marah-marah, bukan. Tapi galaknya itu lebih kepada kaku kalau buat mereka. Kaku gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan value, itu saya akan speak up-nya kencang banget gitu ya. Jadi makanya kesannya yang muncul adalah kaku banget nih orang. Gitu ya, nggak bisa fleksibel sedikit apa gitu ya, bu ya sedikit fleksibel beradaptasi dengan sekitarnya, belum tentu semua orang itu bisa kayak kamu em gitu ya. Nah seringkali kayak gitu teman-teman ya, high standard, jadi ayo fleksibel, nggak semua orang bisa kayak kamu, itu seringkali muncul teman-teman ya. Nah itu suara-suara yang bukan suara-suara ya, tetapi ini adalah gambaran yang orang lain lihat tentang saya. Nah, teman-teman juga boleh tuh tambahkan ya. Kira-kira apa lagi nih kalau buat kalian 4 sampai 6. Dan lucunya ternyata kalau itu gambar diri yang muncul di pekerjaan, ini rada beda nih kontras ya. Kadang kayak gitu ya somehow ya. Kalau di area keluarga dan pertemanan, seringkali saya tuh dilihatnya sebagai orang yang sangat apa ya? Ramah, sabar, dan friendly. Oh, lucu banget ya. Kontras ya dengan orang-orang di kantoran gitu. Itu adalah biasanya seringkali disematkan. Dan bahkan yang kelima, kalau di family gitu ya, saya itu dapat gambar diri kalau dari adik-adik itu adalah orang yang sangat mandiri dan sangat well prepared. Nah, itu orang yang kelima tuh ya, gambaran diri yang muncul kalau di pandangan adik-adik saya gitu ya, orang yang sangat mandiri dan sangat well prepared, kayak tahu gitu apa yang dimau dalam hidup ini gitu. Nah itu ternyata yang dilihat oleh mereka. Nah saya udah dapat 5 ya, Marker udah dapat 5, semoga teman-teman juga udah dapat 5. Kalau udah dapat 5 berkenan untuk share di kolom chat boleh, supaya nggak lupa, karena nanti akan ada momen saya mengizinkan teman-teman untuk boleh share ya, yang hadir online nih di Zoom ini. List ya, 4 sampai 6. Kira-kira orang di daftarnya 4 sampai 6 daftar itu, dan lihat ya, lihat. Walaupun mungkin ada suara kecil dalam diri kita, kok apa bener ya aku kayak begitu gitu ya. Padahal niat saya nggak gitu loh ya. It's okay. Ini bukan tentang benar atau salah sekali lagi, tapi it is what it is dan itu valid teman-teman. Apapun intensi kita dan apapun yang kita coba untuk show up, in the end, ujung-ujungnya gambar inilah yang ditangkap oleh orang-orang di sekitar kita. Ya kan? Dan pertanyaan yang untuk kita adalah, apakah benar 4-6 gambaran ini itu sudah menggambarkan keseluruhan diri kita? Apakah 4-6 list yang sudah teman-teman buat

0: itu sudah menggambarkan 100% saya. Nah, ini yang perlu kita lihat, teman-teman, lebih dalam. Karena ada bagian dari diri kita yang sangat visible, yang sangat terlihat dan mudah dideteksi oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi juga ada bagian dari diri kita yang mungkin ya nggak muncul di LinkedIn kita, nggak banyak orang tahu, atau bahkan sudah lama juga nggak kita beri ruang untuk kita munculkan dan tunjukkan. Contoh ya, mungkin bisa jadi ini. Sebenarnya secara natural saya tuh orang yang sangat super seru, friendly, dan heboh. Tetapi karena terlalu banyak atau udah terlalu sering saya dituntut dengan ya target-target yang sangat serius dan target-target yang besar di pekerjaan, jadinya saya lebih sering memunculkan sisi-sisi yang seriusnya. Makanya tadi kemunculannya adalah galak, kaku gitu ya. Kalau kerja, pace-nya cepat dan selalu extra miles. Justru malah sisi-sisi yang friendly-nya, suka bermainnya, playfulness-nya, itu jadi nggak kegambar, nggak muncul. Ya kan? Jadi, di luar hal-hal yang orang lain biasa lihat dari diri kita, siapa lagi sih sebenarnya diri kita itu? Nah, ini berarti saatnya kita menambahkan lagi listnya. Kalau tadi udah berhasil melisting 4 sampai 6 dari gambaran orang-orang di sekitar kita, ini sekarang saatnya kita menambahkan dan melengkapi nih. Boleh ya dilengkapi sampai 6 atau bahkan sampai 10. Kalau lebih dari 10 boleh nggak, Em? Boleh. Boleh ya. Tapi tambahkan, coba. Kalau tadi itu listingnya based on orang-orang di sekitar kita, lihat kita kayak apa. Sekarang kita tambahkan lagi yuk, ya. Sebenarnya kalau ini belum 100% diri saya, bagian-bagian lain itu apalagi nih? Part-part lain dari diri saya apalagi nih yang belum terlisting dari 4 sampai 6 ini tadi. Tambahkan. Sisi diri mana lagi yang sebenarnya saya punya, tapi mungkin saya belum tunjukkan. Ya, bagian dari diri saya mana lagi yang sebenarnya saya juga punya, saya juga care kok dengan bagian ini. Cuman mungkin belum nemu waktu yang pas aja untuk saya munculkan tulis, ya. Atau mungkin sisi diri saya mana lagi yang sebenarnya saya juga nikmatin nih peran ini, ya, sisi ini, karakter yang ini saya juga sebenarnya saya tuh happy nikmatin juga nih kalau memainkan karakter ini, tapi mungkin belum ada kesempatannya. Atau bisa jadi dari angle value. Sebenarnya dari yang mereka lihat itu ada sesuatu yang lebih dalam di dalam diri saya, gitu ya. Nilai-nilai inilah yang sebenarnya saya bawa. Nilai-nilai inilah yang sebenarnya saya mau coba tunjukkan. Tapi bisa jadi itu mispersepsi oleh orang lain. Tuliskan. Value-value atau nilai-nilai yang sesungguhnya saya mau bawa sebenarnya. Dan saya selalu coba untuk demonstrasikan. Walaupun itu mungkin ditangkapnya bisa salah, ditangkapnya bisa berbeda, it's okay. Tambahkan. Ya. Nah, ketika teman-teman sudah menambahkan, ya, tambahkan sebanyak-banyaknya yang teman-teman bisa recall gitu ya. Ini loh saya tuh sebenarnya. Ini loh warna saya juga yang ada dalam diri saya. Masukkan, masukkan. Ya. Dan itu nggak harus sesuatu yang literally something big ya, atau mungkin sesuatu yang heboh, enggak. Kadang somehow mungkin hal-hal kecil ya yang orang lain nggak banyak lihat, tapi itu ada dalam diri kita, boleh ditambahkan juga ya. Mungkin somehow ini nggak harus sesuatu yang, ingat, ini bukan sesuatu yang positif atau negatif. Kalau saya mau menambahkan 4 dari 6 itu ya, saya mungkin juga akan menambahkan, saya itu juga orang yang gampang fragile, guys. Ya, itu juga boleh itu dimasukkan ya. Saya itu juga orang yang sebenarnya gampang juga baper. Nah, itu boleh masukkan. Mungkin kalau kadarnya di Margaret itu mungkin ini kecil banget lah, di bawah 5% ya. Tapi somehow saya juga punya sisi itu ya. Fragile-nya, terus kemudian sisi gampang bapernya, kepikiran apa kata orang ya, termasuk juga people pleaser itu juga ada tuh dalam dirinya Margaret, walaupun mungkin kadarnya kecil, tapi boleh silakan tuliskan, tambahkan sebanyak-banyaknya ya. Dan kalau sudah listingnya, yang kedua ini bebas, teman-teman mau nambahin tulis di kolom chat supaya nggak hilang, boleh, supaya lengkap. Kalau tadi itu 4 sampai 6 yang orang lain lihat, sekarang ini versi lengkapnya saya nih. Kalau 100% ada apa lagi nih selain 4 sampai 6 itu ya. Thank you Kak Alvina, ini udah drop di kolom chat ya. Teman-teman boleh mau drop di kolom chat atau mau punya daftarnya sendiri bisa ya. Nanti kita akan share ke situ ya. Sabar dulu sedikit lagi sebelum ini membuka sharing ya. Nah, sekarang kita udah punya list atau daftarnya yang lengkap tentang gambaran diri saya. Ayo, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk lihat dari nomor satu sampai daftar yang terakhir. Ya, somehow sekarang kita jadi melihat ternyata bagian dari diri kita itu sangat kaya, sangat jamak ya. Gak cuma satu loh bagian dari diri kita, banyak. Tapi kita juga sadar tidak semua bagian ini punya bobot yang sama, bukan? Kadang ada satu atau dua bagian yang memang kita kasih ruang lebih banyak. Kita kasih kesempatan lebih banyak. Sehingga somehow bagian-bagian ini yang menentukan bagaimana kita melihat diri kita. Nah, dari semua bagian diri kita yang tadi kita udah list, bagian mana yang paling banyak kita jadikan ukuran bahwa kita itu baik-baik saja? Bagian mana yang paling banyak kita jadikan ukuran untuk menentukan saya merasa bahagia? Saya merasa berharga. Saya merasa berhasil. Atau saya merasa cukup. Bagian mana itu yang seringkali kita jadikan tolak ukur untuk menentukan seberapa kita berharga, berhasil, atau cukup? Dan kalau bagian itu terguncang, ingat ya, hanya bagian itu tuh. Kalau bagian itu terguncang, yang kita kasih porsi paling besar, seberapa mudah juga guncangan itu menyebar ke cara kita melihat keseluruhan diri kita. Wow, ini dia saatnya kita sharing. Boleh, saya mau buka kesempatan buat teman-teman untuk sharing ya. Yang disharingkan adalah dari sekian list itu, sebutkan saja bagian yang tadi itu yang seringkali kita kasih banyak porsi untuk menentukan keberhasilan kita atau dijadikan patokan atau ukuran keberhasilan kita. Ya, sebutin itu tuh. Biasanya yang mana, bagian yang mana yang seringkali dikasih ukuran lebih banyak untuk mendefinisikan keberhasilan Anda. Itu satu ya, itu yang sharingkan. Lalu yang kedua, coba kaitkan dengan pengalaman tadi di depan, ya, pengalaman kegagalan kita. Ada nggak sih koneksinya, ya? Ada nggak sih koneksinya dengan pengalaman yang tadi kayaknya gagalnya tuh lokal, tapi rasanya global, kayak keseluruhan diri kita keseret semuanya. Nah, ada nggak sih kaitannya dengan porsi besar yang tadi kita taruh? Ya, yang kita pegang sebagai tolak ukur keberhasilan kita. How do they connect? Nah, boleh nih, silakan. Ada yang mau berbagi, teman-teman? Saya stop share dulu ya screen-nya. Di ruang Zoom ada bersama dengan kita, ada ada Bu Ani ternyata bergabung juga. Ada Kak Silvi, Kak Alvina, Kak Bu Ani juga dan Kak Rika. Dan gak ada Kak Uci biasanya ya.
1: Hi Miss M. Apa
0: Hai Bu
1: kabar?
0: Ani.
1: Sorry, terlambat datang join.
0: It's
1: Terus
0: okay.
1: jadi baru yang kayaknya yang pertama tidak ngikutin itu. Jadi pasti tengah-tengah. Tapi saya izin berbagi ya. Saya
0: Yeah,
1: hanya
0: yes,
1: sharing
0: please.
1: boleh. Begini, Jadi ketika saya merefleksikan, kalau tidak salah dengar nih, karena saya sambil ini itu di rumah sebelum nanti pergi, gini, saya itu merasa berharga atau cukup atau merasa berhasil gitu kan, tolok ukurnya apa? Ya, tolok ukurnya saya melihatnya dari akronim nama saya, Miss M, antusias, natural, inspiratif. Gitu. Jadi ini yang ya yang jadi paling tidak tolok ukurnya gitu, karena itu kan nilai yang saya pilih sendiri. Nah, kemudian saya enggak tahu persis, cuman dari apa yang tadi Miss M sampaikan, bahwa kalau ini menjadi sesuatu yang jadi sesuatu yang anggap ini gagal atau enggak berhasil atau apa kayak gitu, ya untuk antusias natural inspiratif sih, saya merasa sih itu sudah apa ya, sebagian lah ini ada, itu yang saya pilih, saya hidupin. Kadang saya enggak mikir orang lain lihatnya apa gitu kan. Cuman saya merasa, justru merasa kayak semacam ah ini kurang pas gitu itu. Kalau di bagian ini, I-nya kan memang inspiratif. Tapi kalau saya memperhatikan I-nya itu yang diri saya juga, kalau saya memfasilitasi, mimpin atau kasih seminar, ya, kecuali khotbah juga itu rada sulit buat saya untuk bisa interaktif. Nah, ini kayak Miss M kan bikinnya interaktif tuh. Berapa banyak yang hadir pun Miss M berusaha untuk interaktif. Nah, kalau saya pas misalnya memfasilitasi kayak semacam di Zoom AFC, terus ya semua pada diem, kayaknya tuh susah untuk interaktif. Nah, itu saya merasa aduh gitu, I-nya ini untuk, karena menurut aku salah satu cara untuk menjadi atau inspiratif itu ya interaktif gitu. Nah, terus juga di mana saya merenungkan mungkin di satu tempat di mana kayaknya ini orang-orangnya eksklusif gitu, saya itu pasti tidak nyaman dan merasa bahwa itu bukan saya, rasanya mungkin tempat ini nggak cocok ya buat saya, walaupun saya bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan, bisa mungkin mencoba untuk memenuhi harapan gitu. Tapi di ujung akhirnya dalam pengalaman hidup, saya menyadari bahwa saya lebih bersifat inklusif ketimbang eksklusif lagi ya. Nah, ya aku nggak tahu sih, itu yang pengen ku sharingkan karena itu yang ku dapat. Dan memang nilai atau interaktif untuk fasilitasi atau pelayanan saya dan inklusif dalam pelayanan saya itu ya barusan ini ku temukan gitu dalam perjalanan refleksi-refleksi pengalaman kehidupanku gitu. Gitu Miss M, aku enggak tahu apakah itu yang dimaksud oleh Miss M karena aku terlambat join kayak begitu, tapi ini yang kutemukan gitu, yang kurefleksikan, dan terima kasih untuk ini gitu sehingga aku bisa bikin kesimpulan untuk diriku sendiri gitu Miss M. Ya, yeah, thank you Miss M.
2: Thank you Bu Ani. Waduh, ini sharingnya Bu Ani keren banget. Kenapa saya bilang keren? Karena ini udah langsung bener, ini udah langsung kesimpulan dan merangkum ini. Merangkum goals besar dari sesi ini. Betul Bu Ani. Jadi sebenarnya tadi di bagian awal itu, Margaret mengajak teman-teman untuk merecall sebuah pengalaman di area kehidupan kita yang mungkin kurang berjalan sesuai dengan harapan kita. A.k.a. mungkin momen gagal, gitu ya. Yang somehow mungkin gagalnya itu cuma di satu part, tapi rasanya kayak hidup kita tuh keseret semuanya gagal. Nah, itu tadi. Jadi ada satu contoh yang tadi Margaret angkat juga. Margaret ada satu momen di sebuah meeting, di sebuah satu topik yang Margaret tuh harusnya bisa meyakinkan mereka untuk ayo kita mulai project ini, tapi ternyata di momen itu saya gagal, Bu Ani. Masih banyak keberatan-keberatan di sana-sini yang akhirnya saya berujungnya disuruh relook lagi. Disuruh relook lagi. Jadi artinya saya tuh gagal untuk meyakinkan mereka di
0: 15 menit itu, kasar kata begitu. Nah, walaupun kita tahu gagalnya cuma di 15 menit itu, tapi yang saya rasakan satu hari itu tuh kayak berantakan hari saya. Saya ngerasa jadi manajer yang gagal, saya jadi ngerasa project leader yang nggak bisa gitu ya memimpin project ini. Nah, itu. Kalau perasaan itu apa ya? Terus membawa kita hanyut, itu yang berbahaya, teman-teman. Makanya judulnya adalah One Setback itu tidak mendefinisikan kegagalan seluruh hidup kita. Nah, somehow kadang ketika kita nggak punya satu alarm atau kesadaran bahwa, guys, teman-teman, yang gagal itu bukan diri kita loh. Yang gagal itu baru satu momen doang, baru satu bagian. Ayo, gitu ya. Hati-hati tidak mendefinisikan satu kegagalan kecil menjadi satu kegagalan besar secara global di diri kita. Karena apa? Kalau kita tidak segera sadar bahwa ternyata yang gagal itu cuma satu bagian, itu yang sebenarnya membuat kita tuh susah move on. Jadi kalau kita ada pengalaman gagal di satu area hidup kita dan kok rasanya susah untuk bangkit ya, mau move on itu berat banget. Jangan-jangan kita masih tadi itu terjebaknya di situ. Yang harusnya kegagalan itu hanya di satu area, tapi kita kemudian menggeneralisir ini menjadi satu keseluruhan diri kita gagalnya. Nah, itu kenapa itu tadi sebenarnya di bagian awal ya untuk mengajak ke situ. Dan ini Rana bener nih kalau Bu Ani tadi ceritanya, ya saya itu punya satu part, sebenarnya satu bagian yang saya taruh, saya hidupin, saya letakkan sebagai value saya. Salah satunya tadi inspiratif yang banyak diulang oleh Bu Ani. Dan somehow kadang ada satu pengalaman di mana ketika saya mencoba berinteraksi, ternyata ini menantang untuk saya, apalagi online. Wah, ternyata ini yang terguncang. Ya kan, bagian inspirasi saya, inspiratif saya ini yang sangat terguncang. Nah, tapi di sini Bu Ani sudah punya satu langkah kedewasaan yang lebih nih di sini. Karena Bu Ani udah bisa mendefinisikan bentar, gitu kan? Tadi itu bentar. Saya tahu inspiratif saya terguncang. Tapi saya kan juga punya bagian diri saya yang lain. Saya punya sisi adaptifnya, saya juga punya sisi inklusifnya yang lain nih gitu ya. Yang sebenarnya ini tidak mendefinisikan inspiratif saya kalau nggak bisa interaktif itu langsung gagal gitu inspiratifnya. Enggak kok. Saya punya II yang lain, inklusif itu, yang juga part of inspiratif saya. Nah, itu makanya tadi saya bilang, ini udah merangkum semuanya. Karena nanti goals-nya, nanti arahnya ke situ, teman-teman. Jadi, teori yang ini segi teori aja, tapi ini sebenarnya ada dasar teorinya juga dan based on penelitian. Jadi di sini dikenalkan nih sebuah teori atau paham gitu ya yang dibawa atau diangkat oleh Patricia Linfield, yaitu bicara tentang self complexity. Nah, Patricia di sini tuh mau bilang bahwa ternyata konsep diri manusia itu tidak bersifat tunggal, teman-teman. Tapi kita manusia ini adalah makhluk yang multidimensional. Gila, keren ya. Jadi kalau pernah dengar istilah makrokosmik, mikrokosmik, kalau semesta ini ngelihatnya adalah makrokosmik, iya, manusia ini adalah mikrokosmik. Manusia tidak bersifat tunggal.

0: ini undangan buat teman-teman. Ketika kalau tadi teman-teman yang apa ya, saya tanya coba tentukan atau decide atau identifikasi deh bagian mana yang seringkali dikasih porsinya lebih banyak ya untuk menentukan keberhasilan Anda. Kalau teman-teman masih melingkarinya atau menandainya itu baru satu dimensi atau baru satu konsep, satu bagian, maka ayo ajakannya adalah itu di stretching, teman-teman. Punyalah lebih dari satu aspek yang itu sehari-hari memang kita taruh porsinya lebih besar dan kita letakkan di bagian yang mungkin lebih depan gitu ya, untuk menggambarkan diri kita atau menentukan menjadi tolak ukur keberhasilan kita. Karena apa, Linfield di sini ngingetin ya, don't put all your eggs in one cognitive basket. Jadi bayangkan nggak, kebayang nggak kalau Bu Ani tadi itu hanya pegangannya cuma I doang. Bu Ani sama dengan inspiratif. Dan kalau itu terguncang, kebayang nggak itu? Itu bisa jadi Bu Ani bisa melihat seluruh dirinya itu hancur, runtuh. Karena udah kayak, aduh saya nggak bisa interaktif, gagal berinteraksi. Berarti apa maksud atau arti interaktif? Inspiratif saya, jangan-jangan saya ini orang yang nggak inspiratif, jangan-jangan gitu kan? Mulai itu mempertanyakan dirinya. Itu bahayanya teman-teman ketika kita meletakkan seluruh gambar diri kita hanya kepada satu bagian. Dan kalau reflek lagi relook, kenapa kok Margaret bisa merasa so gagal, so failure di hari itu? Karena ternyata saya baru sadar, saya meletakkan konsep diri saya pada people pleaser saya. Ternyata setelah saya bikin daftarnya, mana sih bagian yang paling terguncang dengan pengalaman itu? Ternyata people pleaser saya tanpa sadar. Karena buat saya ternyata pada hari itu, ini bukan tentang konten presentasinya ternyata. Ternyata buat saya hari itu adalah ketika saya punya sesuatu dan itu tidak diterima, itu sama dengan diri saya tidak diterima oleh mereka-mereka ini. Wah, itu yang saya di hari itu kayak, wah ini gawat nih, gawat nih. Ini kalau saya nggak segera sadar bangkit, padahal ini cuman presentasinya loh ya, yang diminta relook, bukannya ditolak atau udah nggak boleh jalan, nggak gitu loh padahal kan faktanya. Tapi somehow karena saya meletakkan diri saya bahwa saya ketika diterima orang itu baru saya sama dengan berhasil, disinilah letak kerentanan saya gitu ya, disinilah letak saya. Ternyata saya baru sadar saya meletakkan semua telur-telur saya di satu basket yang sama, berhasil sama dengan diterima. Wah, ini yang kemudian saya cepat-cepat enggak gini nih gitu ya. Konsep diri saya, bagian diri saya juga masih ada banyak yang lain. Nah, saya kemudian akhirnya melakukan apa di titik itu? Ini yang diajak oleh si Patricia-nya. Jadi, ayo mulai lihat aspek-aspek yang lain. Lihat daftar-daftar diri kamu yang lain. Bagian mana dari diri kita yang lain yang ternyata kita bisa pakai kekuatannya untuk mengimbangin yang lagi terguncang itu. Nah, kalau dalam case-nya Bu Ani berhasil mengidentifikasi bagian dirinya yang lain, yaitu inklusif, yang Bu Ani pakai untuk mengimbangi guncangan yang ada di inspiratif yang tadi bertanya-tanya, aku tuh apakah benar sosok yang inspiratif? Lawang interaksi aja saya tuh challenging. Nah, inklusifnya masuk, puing! Kekuatan inklusif ini yang Bu Ani pakai untuk mengimbangkan guncangan yang terjadi di inspiratifnya. See? Nah, ini teman-teman, itu yang sebenarnya Patricia mau ajak sebenarnya dengan konsepsi self-complexity. Yuk, buat kita yang masih mendefinisikan satu bagian diri itu, arti satu bagian hidup yang lagi goncang dan lagi berantakan, itu seluruh diri kita juga ikutan berantakan. Jadi di sini tipsnya adalah local. Yuk, ketika ada masalah atau kegagalan tadi itu ya, yang mulai membuat diri kita terguncang dan resah dan mempertanyakan diri kita, itu yang kita pertanyakan. Masalah ini tuh sebenarnya ada di area yang mana sih? Di bagian mana yang sebenarnya itu terguncang? Kalau sudah tahu, oh, sebenarnya cuma bagian ini nih yang terguncang. Ya kan? Yuk, lanjut ke O, observe. Ketika hanya bagian ini yang terguncang, Terus saya itu di kepala saya itu bikin cerita apa tentang diri saya? Luh, luh, luh, luh, luh, kok bisa ceritanya jadi sedemikian besar dan globalnya gitu ya? It's okay. Identify dan accept. Jangan didina ya cerita ini ya. Kalau nanti dapat cerita, ternyata gila banget ya. Saya bikin ceritanya heboh banget padahal yang terguncang cuma satu bagian kecil di situ. Nah, sekarang saatnya lanjut ke C, contain. Mulai sadari, oh ternyata itu cuma bagian ini loh yang terguncang. Namun ceritanya kok jadi membesar gitu, berkembang kemana-mana. Contain. Jadi kita lock. Kita punya kesadaran baru di sini. Ini titik baliknya ada di sini ya teman-teman. Bahwa kita sadar bahwa, oh enggak kok hanya bagian itu yang terguncang. Kesadaran baru muncul. Nah, sekarang untuk bikin titik balik nih ya, untuk bisa bangkit dari guncangan itu, sekarang kita lanjut ke A, akses. Ini sama kayak tadi perannya Bu Ani ya. Yuk coba akses bagian diri saya yang lain yang mana, yang bisa saya pinjem kekuatannya untuk mengimbangkan guncangan yang tadi terjadi di spot itu, terjadi di bagian kecil itu. Kita pinjam sisi diri kita yang lain ya untuk mengimbangi guncangan itu atau setidaknya membuat guncangan itu lebih calm down lah setidaknya. Akses. Ya. Jadi akses ini hati-hati ya teman-teman. Bukan intensinya bukan untuk mengecilkan guncangan, bukan. Bukan membuat bagian tadi yang sedang apa ya? Goyang itu seakan-akan supaya nggak kelihatan, supaya somehow ya wis pura-pura kita lihat bagian diri yang lain aja deh gitu ya. Ini supaya ini nggak terlalu kenceng kelihatannya, bukan itu intensinya. Karena kalau kita melihat bagian diri yang lain untuk mengecilkan seakan-akan mengubur bagian yang lagi terguncang, ini juga kurang pas rasanya. Karena kalau enggak itu sama dengan kita lagi numpuk sampah emosional itu nanti jadinya, sampah kognitif gitu ya. Jadi kayak menimbun masalah yang belum selesai. Seakan-akan ya udah lihat aja yang lain, yang ini ya nggak usah dilihat, tidak. Tetapi kita sedang mencari satu bagian diri kita yang lain yang bisa kita tandem itu apa ya, kita selaraskan, kita pinjem untuk menyelesaikan masalah di tempat ini tadi. Yang lagi terguncang ya untuk mengembalikan oh enggak kok inspiratif saya enggak hilang inspiratif saya justru malah ditopang diperkuat dengan bagian-bagian yang lain nih selain interaktif yaitu inklusif kalau dalam case-nya Bu Ani sehingga inspiratifnya kembali lagi muncul diperkuat jadi bukan inspiratifnya ditenggelamkan ya sudah Aninya Isaya saya ganti bukan inspiratif tapi inklusif bukan itu ya itu bedanya jadi kalau saya mengganti replace menjadi inklusif ini sisi inspiratifnya saya lagi kubur itu tapi yang dilakukan Bu Ani tidak menghilangkan inspiratifnya tapi saya pinjam bagian diri yang lain inklusif saya untuk menopang mengembalikan lagi dayanya si inspiratif ini gitu. Itu namanya akses yang diajak sama Patricia ini. Dan yang terakhir adalah lean. Bagian mana yang membantu saya bisa pulih-pulih itu ya get back tadi ya, resilience itu tadi. Jadi inclusivity yang dipakai untuk memulihkan si ya, si inspiratifnya tadi itu. So, itu teman-teman tipsnya adalah local ya yang berangkat dari sebuah pengenalan konsep yang dipopulerkan oleh Patricia Linfield yang bicara tentang self complexity. Hopefully ketika kita punya satu kesadaran baru ini, kita jadi lebih aware bahwa ketika ada satu bagian dari hidup saya yang lagi terguncang, tunggu. Mungkin masalahnya ini lokal. Hanya saja kita yang kemudian mendefinisikan itu jadi gede banget dan heboh banget. Seakan-akan keseluruhan hidup dan diri saya juga ikutan terseret gagal. So hopefully ketika kita bisa melocalize masalahnya, kita bisa mengidentify bagian-bagian lain dari hidup kita untuk bisa membawa ini bangkit kembali, disitulah letak resilience kita. Disitulah cara kita untuk bisa move on lebih mudah lagi dari fase-fase dark kita, fase-fase gagal kita, fase-fase tidak nyaman kita. Sehingga kita bisa get back ke ritme kita yang awal dan bangkit dan kemudian juga memenangkan gitu ya perjuangan-perjuangan yang masih kita perjuangkan. So, kurang lebih itu teman-teman yang mau dibagikan di pagi hari ini. Satu lagi cara kita untuk bisa bangkit dari keterpurukan kita. Thank you so much yang teman-teman yang udah sharing ke Alvina di kolom chat dan Bu Ani yang juga tadi sempat open mic. Dan saya kembalikan ke MC kita hari ini. Silakan Kak Rika.
1: Iya, terima kasih banyak sharingnya untuk Kak Margaret, sangat menginspirasi ya. Biasanya kita dengar, maksudnya cara apa nih, resilient itu apa? Ini cara khusus yang spesifik sekali ya untuk kita bisa bangkit dari masa-masa suram kita. Sangat membantu. Terima kasih untuk sharingnya hari ini. Biarnya bisa membawa kita untuk tetap survive di segala musim kehidupan kita. Dan terus berbagi berkat buat sesama. Terima kasih. Bye-bye.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: banget deh. Kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Belum berangkat kerja toh, Pak?
2: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
1: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
2: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
1: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
3: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508, 024-8412-508.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah

0: siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
1: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
0: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
1: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
0: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
1: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
0: Itu sudah tahu.
2: Yuk ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Teman-teman, tetap di Happy Kids. Jangan kemana-mana ya.

0: usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ikus Jalan Bungkas Jalan 4 nomor 9 Semarang, atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung, jangan percaya sebelum dicoba.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Hai Youth, cuma kembali dalam acara Youth for Christ. Hari ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Samuel Akihari dalam buku renungan Youth for Christ dengan judul Berdiam dan Percaya, yang diambil berdasarkan Mazmur 62. Sebelum kita membaca renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami bisa menyempatkan hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan supaya tidak hanya kami dengar, tapi kami mampu lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Mazmur pasal 62 ayat 6 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Berdiam diri di hadapan Allah saja, hai jiwaku, sebab dari dialah harapanku. Teman-teman Youth, di era digital saat ini, manusia modern seolah-olah sulit berdiam diri untuk sekedar menenangkan diri dari hiruk-pikuk dunia. Latar belakang inilah yang mendorong Cal Newport menulis sebuah buku yang berjudul Digital Minimalism, Choosing a Focused Life in a Noisy World. Salah satu hal yang dibahas oleh Newport adalah pentingnya berdiam dalam keheningan. Berdiam dalam keheningan merupakan kondisi subjektif yang mungkin memungkinkan seseorang terbebas dari pikiran dan reaksi orang lain terhadap berbagai hal. Newport mengungkapkan bahwa banyak persoalan manusia bermula dari ketidakmampuan untuk berdiam diri dalam keheningan. Pemazmur dalam bacaan hari ini juga mengajak pembacanya untuk berdiam diri di tengah berbagai tantangan persoalan hidup. Kata berdiam dalam ayat 6 memiliki makna yang serupa dengan ketenangan dan keteguhan hati. Penekanannya lebih pada ketenangan dalam penantian serta kepercayaan penuh kepada Tuhan. Makna lainnya adalah tidak tergoyahkan atau tidak terburu-buru ketika mengatasi persoalan hidup. Berdiam diri semacam ini menumbuhkan rasa percaya yang utuh kepada Allah. Dengan demikian, seberat apapun persoalan hidup yang dihadapi, orang tetap yakin bahwa Allah menyertai dan menjadi sahabat dalam perjalanan hidup. Teman-teman Youth, dalam kehidupan yang penuh tekanan, arus informasi yang begitu cepat, serta tuntutan dunia modern yang sangat berisik, kita diajarkan untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, tidak terjebak dalam kecemasan, serta percaya bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan dan jawaban pada waktunya. Berdiam diri dalam keheningan di hadapan Tuhan dapat menjernihkan pikiran dan hati kita. Mari kita mengendalikan keinginan kita untuk bertindak secara reaktif dan belajar menahan diri dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk pentingnya kami mampu yang reaktif. Kami mampu untuk melihat apa yang Tuhan inginkan. Kami mampu untuk berdiam diri dan bertanya, apa jalan yang kami tempuh. Pimpin kami dalam setiap langkah-Mu ya, sang langkah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat berjalan dengan mantap dan yakin percaya penuh kepada Tuhan. Inilah seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

Demikianlah Youth for Christ pada hari ini. Sampai jumpa.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom sahabat itu semua dimanapun Anda berada. Dan tentunya Zoomers ya, kembali lagi di sini Maxentia bersama menemani Zoomer semua dalam acara Zona Orang-Orang Muda ya, nantinya akan menemani hingga pukul 6:30 malam. Oke, nah apa kabarnya nih Zoomer semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Sore-sore hari ini ya, mungkin ada yang baru pulang kuliah, baru pulang ngantor, baru pulang sekolah, baru pulang les ya, bimbel mungkin ya. Atau yang baru mau berangkat les, bisa jadi. Ya, di sini Maxen mau menyapa semua. Halo Zoomers. Ya, semoga suara Maxen bisa terdengar dan memberkati dimanapun Anda berada ya. Oke, nantinya bakal ada lagu-lagu yang udah Maxen siapin dan juga nanti kita akan bahas tentang memori ingatan, dampak menulis terhadap memori ingatan gitu ya, yang nanti akan kita bahas bersama. Nah, buat Zoomer semua dan sahabat itu yang mau titip salam atau yang mau request lagu ya, boleh banget ya untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp kami di 0817-450596. Maxen ulangi ya, di 0817-450596. Ya, nanti bakal Maxen sampein deh salamnya untuk siapa aja boleh ya. Dan yang mau request lagu boleh banget nanti sambil Maxen cariin ya di monitor. Semoga lagunya ada dan pasti akan Maxen puterin spesial untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus ya. Oke, mungkin sambil menunggu yang mungkin mau bergabung. Oke, ya, oke. Nah, satu lagu dulu dari Nikita dengan lagunya berjudul Hidupmu Berharga Bagi Allah. Stay tune.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Dasyat men. Oke, nah siapa nih Zoomers yang sudah jarang menulis ya? Padahal kita dari TK, SD ya, kita menulis pakai pensil. Kemudian kalau dulu di sekolahnya Maxen ya, jadi kalau misalnya kita itu udah kelas 4, kelas 5, itu boleh berganti menggunakan pulpen dengan catatan kita udah berhasil atau sudah dinilai bisa menulis dengan baik. Jadi kalau misalnya kita tulisannya masih jelek, itu kita harus pakai pensil, kemudian nanti pakai penghapus gitu ya, untuk nulis gitu. Nah, kalau misalnya kita tulisannya udah bagus, baru kita ganti pakai pulpen gitu kan. Dan bahkan dulu waktu aku sekolah gitu ya, kuliah sih sebenarnya, menginjak usia-usia

18 tahun ke atas lah itu kan, semenjak udah kuliah, itu jarang banget menulis. Nah, Zoomer semua, apakah ada yang usianya mungkin udah menginjak usia perkuliahan gitu ya, sehingga jarang banget menulis gitu. Apa-apa sekarang diganti pakai laptop, pakai tab gitu ya, pakai handphone, diketik gitu kan, atau bahkan direkam. Nah, ya kalau misalnya direkam belum tentu dicatat kan gitu. Ada gak yang Zoomers yang sekarang kebiasaan menulisnya agak berkurang nih? Atau mungkin ada yang masih sering menulis gitu ya? Nah, hari ini kita akan bahas tentang dampak menulis dengan memori ingatan. Jadi, menulis itu berdasarkan memori atau ingatan, atau terutama menulis tangan ya, itu memberikan dampak gitu kan. Nah, memperkuat daya ingat di sini adalah proses mengingat kembali atau recall, lantas menuangkannya dalam bentuk tulisan dan membantu memperkuat jejak memori di dalam otak dan mengaktifkan area lobus temporalis. Jadi intinya adalah ketika kita menulis, ternyata otak kita akan dengan tidak sengaja akan memasukkan itu ke dalam jejak memori otak, sehingga nanti kalau misalnya suatu saat kita lupa, kita ingat nih karena kita udah pernah menulis itu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengingatkan pemahaman konsep. Jadi, menulis itu secara manual itu memaksa otak untuk memproses, menyaring, dan merangkum informasi berdasarkan bahasa sendiri. Sehingga pemahaman dalam bentuk materi itu jauh lebih mendalam dibandingkan sekedar membaca atau mengetik gitu. Jadi kita sambil kita menulis, otak kita itu memaksa kayak memparafrase. Aduh, bahasa anak kuliah banget ya. Intinya otak kita akan terbiasa untuk menulis dengan bahasa sendiri. Jadi otak kita tuh memproses bahasa sendiri untuk kita dapat menuliskannya di dalam paper gitu ya, di dalam kertas. Menulis di sini menulis pakai tangan ya, bukan mengetik gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah merangsang motorik dan sensorik. Jadi gerakan fisik saat menulis itu dapat memberikan umpan balik sensorik ke otak, yang membuat sel-sel otak itu lebih aktif dibandingkan saat menggunakan gawai. Jadi otak kita akan lebih mudah mengingat segala sesuatu, enggak gampang jompo ya kalau zaman sekarang bahasanya, karena kita otak kita terbiasa untuk respon sensoriknya tuh jadi cepat gitu. That's why yang keempat, konsentrasi yang tinggi secara tidak langsung akan melatih ketajaman supaya kita tidak lupa dan kita mudah untuk konsentrasi, dan daya ingat, daya serap sensori kita tuh cepat gitu loh untuk memahami segala sesuatu gitu. Jadi tidak sadar bahwa kita itu melatih otak kita sendiri dengan kita menulis. Nah, Zoomer semua, ada gak yang sekarang masih rajin menulis gitu kan? Menulis diary contohnya, ya kan? Nulis a day in my life dan lain sebagainya gitu. Nah, boleh dong kalau misalnya Zoomer atau sahabat itu yang punya pengalaman menulis ya, dampak positif penulis terhadap memori ingatan ataupun terhadap kecepatan merespon sesuatu, mungkin mau dicurhatin, boleh banget ya. Atau yang mau sekedar titip salam ke siapa atau mau request lagu di sore hari ini, boleh banget ya melalui WhatsApp kami di 0817-45-05-96, 0817-45-05-96. Oke, mungkin kita back to song again dengan Bara Suara yang nanti akan kita lanjutkan lagi terkait dengan menulis dengan memori ingatan ya. Oke, Bara Suara akan hadir menemani sahabat Iktus semuanya. Stay tune di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan.

0: Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. The Shotman. Okay, nah kita masih mau ngobrolin tentang dampak menulis dengan memori ingatan gitu ya. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang apa aja sih dampak menulis dengan memori ingatan gitu ya. Mulai dari memperkuat daya ingat, meningkatkan pemahaman konsep, merangsang motorik dan sensorik, melatih fokus dan konsentrasi. Nah, kira-kira tantangan atau hambatannya apa aja sih? Yang pertama adalah risiko distorsi informasi gitu ya. Nah, memori manusia itu bersifat rekonstruktif. Artinya, ingatan bisa saja berubah atau tidak 100% akurat dari kejadian asli. Menulis murni dari ingatan tanpa memverifikasi, kadangkala beresiko membuat informasi mudah keliru gitu ya. Jadi ketika kita menulis gitu ya, jangan lupa untuk memverifikasi agar tulisan kita itu sesuai gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita punya keterbatasan atau kapasitas gitu ya. Hanya mengandalkan ingatan jangka pendek akibat menulis gitu ya. Kadang kita kalau eyel-eyelan kayak, aku ingat kemarin aku nulis gitu kan. Gitu ya kan, karena hanya untuk mengingat gitu ya, jangka pendek gitu ya. Tanpa adanya verifikasi tadi, itu dapat membuat otak cepat lelah jika informasi yang harus diingat itu terlalu banyak gitu. Jadi kayak kalau bisa benar-benar ditulis supaya kita bisa mengingat kembali dengan recalling gitu ya. Dan pastikan yang kita tulis itu valid gitu ya. Oke, nah Maxen tadi lihat-lihat di WhatsApp gitu ya. Belum ada nih yang request lagu. Oke. Ada gak yang masih suka nulis nih? Atau mungkin mama-mama deh, papa-papa yang mungkin generasi milenial ke atas ya, yang dulu mungkin belum banyak mengenal komputer atau komputer belum secanggih sekarang, belum ada handphone, handphone masih yang pencetan gitu ya. Mungkin memori untuk menulisnya, memori untuk mengingatnya mungkin lebih panjang ya dibandingkan generasi sekarang yang apa-apa semuanya adalah dengan teknologi gitu ya. Oke, nah boleh dong kita untuk mulai untuk rajin menulis ya, kembali kepada masa kita sekolah gitu. Di mana dulu kita sekolah harus nulis pakai pensil, kalau udah baru boleh pakai pulpen gitu kan. Nah, sekarang walaupun ada teknologi, mari kita biasakan untuk bisa menulis gitu ya. Oke, mungkin kita back to song again dengan Budi Doremi. Aduh, ini Budi Doremi ini udah lagu, udah penyanyi sejak zaman 2008 ya. Aku TK gitu, dia udah lagunya udah di mana-mana ya. Oke, dengan Budi Doremi dan juga nanti ada Vidi Widianto dan juga Hi-Fi. Spesial untuk Zoomer semuanya. Stay tune.

pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 816501418 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dasyat Man. Oke, nah tadi kita udah ngebahas tentang dampak dan juga sisi tantangan menulis terhadap memori ingatan. Kiranya apa yang tadi sudah Maxen sampaikan ya, kiranya itu dapat memberkati dan juga refreshing energi di malam hari ini sambil istirahat ya. Oke, ada saudari Abigail Jennifer yang mau request lagunya Sesi Potret ya. Oke, udah Maxen siapin dan sebentar lagi akan Maxen puterin. Terima kasih banyak untuk Zoomers dan sahabat Iktus dimanapun Anda berada yang sudah mendengarkan zona orang-orang muda pada sore hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah dan kata, dan kita akan ketemu lagi pada zona orang-orang muda besok Kamis ya. Masih sama jamnya, jam 15, 17, jam 5 sore, jam 5 sore ya, atau jam 17, sampai setengah 7 waktu Indonesia bagian Barat. Zona orang-orang muda akan selalu hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 5 sore hingga setengah 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Setelah ini akan ada sesi firman untuk Anda yang akan menemani hingga pukul 10 malam. Stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi.

untuk berbagi. Satu lagu dari requestan ya, saudari Abigail Jennifer dengan sesi potret spesial untuk kamu, dan nanti akan ditutup oleh GKDI Worship Bersuka Dalam Tuhan. Stay tune.

derajat Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit. Temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

The Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat itu. Apa kabar malam hari ini? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan sukacita berkat Tuhan terus menyertai Anda dan keluarga. Mungkin sementara saat ini Anda sedang menikmati santap malam. Oke. Mengucap syukur senantiasa atas berkat Tuhan. Dan bagi sahabat itu yang saat ini juga lagi menikmati suasana santai bersama keluarga Anda, juga bersyukur untuk kebersamaan Anda bersama keluarga. Sementara akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Oasis.

Halo Sobat Iktus, sudah bosan belum meeting di ruangan yang itu-itu saja? AC dingin, ide mentok, tim pada ngantuk. Gak usah jauh-jauh keluar kota, cukup 1 jam aja dari Semarang, langsung ke Susan Spa dan Resort Bandungan. Di sini Sobat Iktus bisa dapat paket meeting dan depresin terbaik. Ruang meetingnya nyaman, kapasitas 10-400 orang dengan view gunung dan udara segar. Dijamin ide-ide cemerlang langsung nongol. Ada juga soft open-nya, games-nya seru tapi santai buat team building. Ada free senam otak biar otak encer, kerjaan dan lancar nih. Habis meeting tinggal nyantai di kolam hangat dan jacuzzi, benar-benar refreshing. Sekarang lagi ada diskon sampai 17% untuk semua paket meeting, tapi buruan karena promonya cuma sampai akhir September 2006 aja. Yuk wujudkan meeting produktif dan depressing di Susan Spa Resort Bandungan. Reservasi sekarang di 0819-1871-1766. Susan Spa Resort Bandungan, Sensory of Beauty, Comfort and Peace.

Oke, ada info ibadah on air 9.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKI Gloria Patri, dan pukul 19 sampai 20 bersama Krisya Stadion dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Ictus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil, juga ada obat gosok Wong Peng Hung. Air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup, Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab, serta ada BioL penguras visi tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Bekasi Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati dan lain-lain bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Bekasi Dalam 4 nomor 9 Semarang.

calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan

0: undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon dan listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu pak, badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu, biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina, berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Bungkas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Bu, aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu Ibu matikan dan Bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, Bu, piye toh, Bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

kata Bu Surya. Keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Pa.
1: Hei. Gimana?
0: Kilo. Awak edw ini kaya orang baru bangun tidur.
1: Maksudnya?
0: Lah beberapa waktu badannya gak enak, ini baru terasa ya gak enak.
1: Yeah.
0: Dan ini sudah harus buka angkringan. Nah, terus kayak bangun tidur, baru bangun tidur.
1: Ini yang merasakan ini banyak orang.
0: Ya, sak dunia apa ya kali?
1: setidaknya itu di Indonesia saat ini banyak orang yang merasakan hal yang sama. Namun satu hal penting yang harus kita ingat adalah kita harus bersyukur dengan keadaan-keadaan yang kita alami saat ini. Bayangkan saja kalau kita ini hidup di Kalimantan.
0: Nah,
1: terus iya. Kemudian sudah itu hitungannya tidak hari loh Bu. Udah bulanan.
0: Sudah bulanan ya.
1: Hidup bersama dengan asap.
0: Terperangkap di tengah asap.
1: Iya, dan tidak pernah berhenti itu asapnya.
0: Terus,
1: ada terus.
0: Iya.
1: Iya, dan yang harus di syukuri, lebih disyukuri lagi adalah kita masih bisa bernafas kemana-mana, ke vaskes juga gak sulit, beli obat juga oke, keluar jadi masih bisa menikmati makanan dan minuman. Coba saudara-saudara kita yang ada di tempat yang ada kebakaran hutan, kebakaran atau memang sengaja dibakar itu ya.
0: Iya.
1: Ya itu mereka, oh gak bisa bayangkan cuma gini aja. Waktu kita kecil ya, waktu kita kecil itu kalau kita bakar sampah
0: kena
1: aja,
0: asap
1: baru kayak gitu kita udah lari ya, melarikan diri dari dekat asap itu ya, karena di mata itu pedih.
0: Nah itu kan bisa lari, nah ini gak bisa lari.
1: Gak bisa lari, lari
0: semua,
1: kemana coba?
0: Semua kena ya.
1: Lah toh seandainya apa namanya rumahnya itu ditutup rapat. Lah dapat udara dari mana coba?
0: Iya.
1: Kecuali beli oksigen terus dibuka di dalam rumah itu ya.
0: Ya mungkin juga Pak ya. Kayaknya
1: bisa
0: begitu.
1: Jadi ya untuk walaupun ini terlambat ya kita ngomong-ngomong ini. Tapi untuk saudara-saudara mungkin yang ada di daerah yang ada kebakaran hutannya, kami turut prihatin dan berdoa agar Tuhan segera turunkan hujan yang sangat deras.
0: Iya.
1: Dan cukup
0: deras,
1: lama
0: tapi
1: itu ya.
0: Enggak usah banjir.
1: Tapi enggak usah banjir gitu ya.
0: Iya.
1: Karena jadi, kan di saudara kita yang ada di Palangkaraya itu mereka berangkat ke kantor naik bus karena banjir gitu kan.
0: Nah,
1: ya pas banjir gitu. Nah, sekarang yang diharapkan air yang menggenang itu mengalir ke tempat yang terbakar.
0: Terbakar gitu. Sehingga apinya segera padam ya Pak ya.
1: Lah kok malah ngomong ke kebakaran hutan. Loh. Ini jualannya gimana? Sudah mulai oke kan hari ini?
0: Sudah kan sudah. Ya ini banyak mahasiswa sudah masuk September Pak.
1: Pantesan. Tapi anu loh Bu.
0: Kenapa?
1: Ya kita bekerja ya bekerja tapi nggak usah terlalu ngoyo.
0: Ya itu kalau ngoyo ya jadinya sakit kayak gini loh ya capean.
1: Jangan gitu.
0: Nah, gimana?
1: Jangan menuduh sembarangan itu.
0: Enggak menuduh.
1: Jadi gini loh Bu.
0: Gimana?
1: Itu tetangga kita yang tidak jualan seperti kita.
0: Ya sakit.
1: Sakit sama seperti kita. Terus orang yang bekerja biasa itu.
0: Ya sakit.
1: Ya sakit. Ibu-ibu ya, yang nganggur di rumah itu pada sakit juga.
0: Ya sudah, jangan gitu. Karena memang kita baru mendapatkan berkat ini, ya sudah diterima. Yang penting sudah berlalu ya Pak. Kita sudah mulai bisa menikmati makanan dengan rasa yang normal. Pak kemarin-kemarin kan agak hampa, pahit gitu kan.
1: Udah rasanya normal masih rasa bayar.
0: Itu bersyukurnya kita.
1: Iya, sahabat-sahabat silahkan yang mau pesan ya, yang mau pesan apapun ini Bu RT siap melayani. Ya kalau Pak RT itu kan termasuk anu asisten. Asisten jualan.
0: Loh, ya. Jadi, ya pendukung loh, pendukung setia.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Silakan kering di 8313611. Mm-hmm. Atau kalau mau WA di 081745059. Baik sahabat, kita jumpa lagi malam hari ini bersama saya Pak RT.
0: Saya Bu RT.
1: Di season Angkringan Gayeng.

0: ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat.

0: Yul.
1: Eh, terus kan apa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kok ya jadi pinter ngoceh, no? Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: Iki tunjuk sih Pak, kopi tetap jadi minuman
1: favorit.
0: Favorit.
1: Iya. Hidup tanpa kopi itu bagaikan duduk diam tanpa minum kopi.
0: Iya. Sing jelas kalau kita ngopi, iki membantu para petani kopi.
1: Nah, itu juga membantu pemerintah loh Bu.
0: Apa?
1: Nah kan yang jualan kopi itu kan kena pajak. Malah awake dhewe iki dodolan cilik-cilikan ora kena pajak.
0: Iya, enak ngene iki Pak.
1: Mong nek sing kena pajak kuwi. Dodole kan partai besar.
0: Terus
1: mrene
0: beli kafe.
1: Oh, nek kuwi panjen aneh ya nang nggone dhewe kuwi.
0: Iya.
1: Yen kopi hitam, kopi ireng iki 3.500. Nek nanggone nggon wisata 5.000. Tapi nek black cafe iku 20.000, 30.000.
0: Ayo.
1: Nah, sing aneh nih. Kopi sing metu saka kotorane luwak kuwi. Hargane malah larang ya, Bu.
0: Nah, kan prosesnya angel, Pak.
1: Ya angel.
0: Lewate luwake galak iki angel.
1: Lah yo kuwi.

0: piye le ngoyak-ngoyak luwak lho ya.
1: Lek ya ora luwak tapi ngenteni luwake anu BAB. Kayak dicupuki.
0: Alah
1: wis dikumbah. Tapi kuwi istimewa kok internasional lho kuwi.
0: Iya, iya ngerti ya. Wis cukup ini lho kopi hitam. Wis pokoke gaweane kuwi.
1: Nek ora ireng berarti plasu to, Bu. Ayo, mosok ana kopi nek sing jenenge kopi iki ya ireng. Kecuali kopi mentah lho, Bu.
0: Iya wis, ora usah diomong kuwi. Nek kuwi dicampuri mesti.
1: Ngono ya.
0: Lah kan ya senenge sing tuku to, Pak, wong sing tuku pengen gitu kok.
1: Iya, pancen ya sak senenge sing gawe bareng.
0: Lah ya. Yang mau jual kayak gitu supaya ada sensasi, terus apa jenis baru, varian baru gitu. Ya EDW mau bikin kopi apa yang varian baru gitu.
1: Saya tak icipane.
0: Habis itu tinggal sedikit.
1: Berarti
0: gula.
1: Gula nih sing kroso.
0: Kopi nih rakroso malah.
1: Nek ngene lho Bu, iki para kadang iki. Teman-teman sahabat-sahabat angkringan itu pasti merasakan hal yang sama. Jadi kalau ini kalau Bapak ya nanti disamakan, apakah sahabat-sahabat angkringan juga merasakan hal yang sama. Jadi jarak dari pantry atau dapur ke kamar tidurnya Pak RT itu sekitar 10 meter. 10 meter ada ventilasi di atas pintu kamar. Itu Bu RT setiap pagi ketika bangun tidur bikin kopi. Itu menjadi alarm Pak RT bangun. Jadi biasanya jam 5 gitu Bu RT udah bangun. Terus bikin kopi. Jadi gak usah bangunkan Pak RT, bangun sendiri karena aroma itu kopinya masuk ke kamar.
0: Nah ini
1: pasti bau kopi ini.
0: Halo, selamat malam angkringan.
2: Shalom.
0: Shalom,
2: Mbak.
1: Shalom. Koden.
0: Temanya ini kita nanti kan mau ngomong ini toh, Pak. Apa yang telah kita terima dari Tuhan, tundaknya juga keluar gitu loh.
1: Iya, jangan diterima toh, tapi juga harus dikeluarkan gitu loh, kok.
2: Maksudnya bagaimana?
1: Ya? Oh, jadi yang kita terima dari Tuhan, yang kita terima dari Tuhan, itu juga harus kita keluarkan, jangan diterima doang, tapi dikeluarkan juga.
2: Oh, maksudnya memberi berkat orang lain.
1: Nah, nanti arahnya ke situ kok, cerdas sampean kok.
0: Iki urung tekan temane wis.
1: Iya, ora apa-apa.
0: Ya ora apa-apa.
1: Iya, memang sudah arahnya ke situ kok.
0: Iya, baru dibales kok. Iya. Saking semangate kok Daniel.
2: Mas Raden sudah sembuh.
1: Oh, Mas Raden sudah anu pemulihan ya, tapi belum berani tertawa, belum berani, makanya enggak berani ikut anu ikut nongkrong di angkringan. Nanti kalau lihat wajahnya, dia itu lihat wajahnya Pak RT sudah tertawa.
0: Kok bahaya.
2: Terima kasih dan berkat. Salam.
0: Minta lagu apa enggak ya?
1: Belum yo. Pokoknya kalau yowis, kita putarkan nih lagu spesial untuk Pak Daniel Hongbun yang pertama kali telepon. Nah, itu tadi. Jadi alarm untuk membangunkan Pak RT itu dengan kopi. Nah, bagaimana sahabat-sahabat itu, apakah ada yang seperti Pak RT? Ini hanya menyamakan penyebut ya. Tadi kan pembilangnya itu, ini penyebut ya, matematika.
0: Alah Pak, wis ora sang ngomong matematika angel. Aku wis pegah mikir.
1: Wis pegah mikir ya. Loh,
0: tapi tetap mikir ya Pak.
1: Iya makanya mikir. Kalau tidak pakai matematika kita jualannya bisa bangkrut.
0: Gak bisa ngitung berapa modalnya, dijual berapa ya Pak. Yo, ini penting.
1: Kalau kita menerima dari Tuhan itu kita harus juga keluarkan ya. Dengan begitu kita akan hidup terus. Contohnya

0: Silahkan. Contoh paling paling paling anu
1: paling, paling tepat
0: paling tepat
1: paling iya. Gampang. Ya, silahkan Bu RT.
0: Lebih. Lah yang ngasih contoh Pak RT kok.
1: Ya, Pak RT itu ngasih masalah, yang ngasih contoh, ngasih jawaban.
0: Tapi kira sih.
1: Contoh. Mikir. Alah kelamaan mikir, itu ada di diri kita saat
0: di
1: ini.
0: Di depan kita. Hmm. Lah ini sudah.
1: Sudah.
0: Sudah.
1: Apa kui? Mau ngono tak?
0: Ya, ini adalah oksigen yang ibu terima dari Tuhan. Ini kan masuk ke tubuh.
1: Iya.
0: Yeah. Harus dikeluarkan, Pak.
1: Oh.
0: Nah, kalau enggak keluarkan mandek enggak aku.
1: Iya. Yeah. Ya, keluarnya mandek. Dalam bentuk karbon nah, dioksida ya.
0: Kalau tidak dikeluarkan berarti kita enggak bernafas.
1: Enggak
0: hidup kan berarti.
1: Anu ya. Kayaknya sederhana banget sih ya.
0: Iya.
1: Coba kita bernafas hanya narik nafas saja nggak pernah dikeluarkan, akan keracunan oksigen itu dalam
0: iya,
1: tubuh kita.
0: Iya.
1: Iya. Jadi keracunan oksigen kalau masuk di otak jadi oksigenasi. Ya kalau terjadi oksigenasi, oksigenasi itu bisa terjadi karena kekurangan oksigen atau kelebihan. Itu berbahaya. Nah. Ya berbahayanya kalau kekurangan. Ya. Nah. Kalau oksigen di dalam tubuh kita itu kan langsung berubah jadi karbon. Karbon itu sudah kayak kopi hitam, karbon dioksida. Ya, dan itu kita keluarkan ya, saat bernafas. Nah, sekarang Bu, itu kan kalau nafas ya. Terus kalau kita tiap hari itu terima rezeki dari Tuhan.
0: Nah, yo. Itu juga podo wae to, Pak. Masuk kita menompo tok. Kalau kita menerima tok, itu ibarat apa, Pak? Selang itu ya, Pak? Selang air itu. Kalau tidak disalurkan, nah air buntet to, Pak?
1: Buntet.
0: Lah, selange iso mledos iso ora?
1: Betul.
0: Nah, pecah.
1: Bisa.
0: Nah, itu sama seperti itu. Maka kita harus mau berbagi apapun itu, ya kan? Yang penting kan kita berbagi dengan tulus hati.
1: Nah, aku tadi punya punya ilustrasi yang nek menurut kan irigasi itu kalau dialiri air, kemudian airnya dialirkan ke tempat tujuannya sawah atau embung atau apapun, maka saluran itu akan lancar terus, baik terus gitu loh, dan selalu bisa dilewati air. Nah, ini ilustrasi yang sederhana. Nah, tapi kalau saluran itu ditutup, maka residu-residu atau endapan-endapan entah pasir, entah kerikil, entah
0: sampah.
1: Batu, entah sampah ngumpul akibatnya seperti selang tadi lah hubungannya dengan selang itu. Maka saluran itu akan rusak. Ya mulai ditumbuhi lumut, ditumbuhi rumput, tempat bersarangnya ular karena jadinya rumput liar. Tapi kalau airnya ngalir terus ya bersih, itu persis seperti berkat yang kita terima dari Tuhan. Itu jangan kita gunakan sendiri, tapi satu kembali pada Tuhan.
0: Itu utama.
1: Oh,
0: ya.
1: Itu utama. Yang kedua, kembali pada sesama. Tapi juga kita juga harus menikmati berkat Tuhan itu. Jangan begitu terima, kasihkan sesama semua, lah kita terus dapat apa gitu kan.
0: Ya itu namanya tidak berhikmat.
1: Nah sekarang.
0: Sekarang mendengarkan pujian.
1: Sekarang kita menikmati sajian
0: ini tadi yang
1: berikut.
0: Diminta dan kau Daniel Hongbun.
1: Minta apa dia?
0: Sumber uripku.
1: Oh sumber uripku.

0: bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Zona 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Zona 90, nostalgia bersama semasa SMA.
1: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: Iki dimakan dulu, Pak.
1: Iya.
0: Ya enggak usah terlalu apa? Puasa banget.
1: Ya, ya enggak usah banget-banget.
0: Nah, yo.
1: Nanti kalau banget-banget malah berubah.
0: Iya. Nah, kayak tadi yang dimaksud kita kalau apa ya, diberi sesuatu yang masuk dalam tubuh kita.
1: Iya.
0: Itu tadi. Apa? Oksigen. Harus dikeluarkan. Era dikeluarkan berarti rambekan.
1: Nah.
0: Ya kan. Sama makanan juga kan. Ya. Ora dikeluarkan piye jaja.
1: Ya,
0: kita makan
1: betul.
0: Terus.
1: Air juga sama kan.
0: Air sama masuk ya. Terus enggak keluar keringat, enggak keluar. Jadi sakit kan kita.
1: Ya, berarti kesimpulannya kalau ada pemasukan harus ada pengeluaran.
0: Nah, makanya benar toh, Pak. Nek aku mendapatkan masukan, masukan itu kudu tak tok nek aku kudu blonjo.
1: Ngono ya. Nek ora blonjo terus ora iso dodol.
0: Lah iya kuwi. Nah, Neng, jangan terus mentang-mentang wah pokoknya karena ada uang masuk ya harus tak pokoknya harus tak keluarkan. Ya jangan begitu.
1: Ya, yeah, sayangnya Bu. Kok istilahnya itu enggak enak banget ya?
0: Apa sih?
1: Kayak lingkaran setan, mubeng terus.
0: Mubeng gitu. Lingkaran setan. Ha,
1: jadi istilahnya itu lingkaran setan.
0: Nek orang lingkaran setan ngono piye?
1: Yo, yo enggak apa-apa, diganti aja apa? Pakai istilah yang lain.
0: Apa itu?
1: Istilahnya itu seperti waktu pelajaran biologi itu loh.
0: Ya wis lingkaran lah. Lingkaran ruwet.
1: Ya, apa jenenge istilah itu? Rantai,
0: yang
1: rantai
0: dimaksud,
1: makanan.
0: Yang dimaksud Bapak itu yang piye?
1: Ya, jadi kalau ada pemasukan harus ada pengeluaran, dikeluarkan terus nanti dapat dimasukkan lagi, dikeluarkan lagi itu kan muter. Nah, memang, istilah ya orang gitu. Dunia itu kan mengatakan itu lingkaran setan. Tetapi itu dalam apa namanya? Istilah kehidupan itu kan apa ya? Apa lali aku sampai?
0: Apa
1: ya semacam mana? Rantai makanan. Jadi muter kan. Jadi mulai dari ular dimakan elang, elang dimakan apa, apa dimakan apa, dan muter begitu. Namun demikian kembali lagi ke hidup kita ya, kalau kita itu mendapatkan berkat ya jangan untuk diri kita sendiri tetapi juga
0: untuk siapa
1: tapi juga untuk yang lain ya, yang tadi yang terutama untuk Tuhan, terus yang kedua ya, untuk sesama ya. Baru
0: oh iya kok Daniel pun ini yuk usul loh Pak.
1: Usul nah, apa?
0: Oke, betul sekali Pak RT, Bu RT. Kalau kita dapat berkat itu, kita harus juga salurkan, terbagikan kepada yang lain yang membutuhkan. Ya, ini ya orang-orang di sekitar kita terutama. Kalau kita mendapati orang-orang yang memang membutuhkan, betul.
1: Itu, iya kan? Kak Daniel, betul sih. Itu Pak RT itu kan sering ada acara kemudian. Biasanya itu kalau yang datang itu pejabat itu kan mesti pulangnya dikasih lebih. Orang ketang pejabat emang terima RT.
0: Pejabat RT. Ketua iya, RT, pejabat.
1: Tapi betul loh.
0: Kelurahan loh.
1: Jadi kalau misalnya tetangga punya apa gitu kan. Saya dikirim misalnya Pak RT. Pak RT. Nah, terus kemudian akan bingung karena Pak RT dengan Bu RT itu kan
0: rumah,
1: makannya
0: iya,
1: sudah tidak banyak begitu. Ini kalau disimpan di lemari pendingin
0: rusak enak.
1: Dan nggak enak pasti. Ya mesti cari sasaran. Akhirnya akhirnya ini kayaknya sepele ya, tapi ini yang kami lakukan. Tuhan, siapa yang membutuhkan ini ya malam ini? Tiba-tiba kita jalan itu, oh ada yang anu ditawari, mau enggak kalau dikasih ini? Oh, biasanya mau. Biasanya mau. Jadi sebagian besar itu sesuai dengan maunya Tuhan sih.
0: Iya, kadang kita memang enggak anu ya, Pak ya. Kadang kita berpikir, "Ah, apa ya mau toh orang kasihin." Tapi ternyata saat itu mungkin pas membutuhkan.
1: Nah, ini kejadian 40 tahun yang lalu.
0: 40 tahun yang lalu
1: ini. Ini benar-benar terjadi ya, Bu. Jadi begini sahabat angkringan, waktu itu memang zaman Pak RT masih in the course. Ya, di daerah dekat kampus itu. Malam hari itu kami sudah tanggal tua, sudah enggak punya apa-apa sih. Dan malam hari perut kami itu lapar. Bingung sih. Waktu itu malam minggu dan Pak RT dengan salah satu teman itu sama-sama enggak punya apa-apa gitu kan. Jadi malam itu belum makan. Belum makan dan memang benar-benar enggak punya. Bingung tuh ke sana terus duduk di depan, di teras gitu, di kos-kosan. Dan waktu itu kos-kosannya tidak begitu ramai karena jalannya juga di kampung seramai, belum seramai sekarang ya. Terus kemudian ada tetangga yang pulang dari pergi itu, mungkin dari resepsi atau dari tempat saudaranya gitu, bawa lemper. Masih ingat itu, dikasih lemper 2 biji untuk berdua. Waduh, rasanya itu bersyukurnya bukan main. Jadi begitu ditanya, "Mas, mau enggak makanan?" Oh, langsung aja tanpa basa-basi, "Iya mau." Dikasih itu dan senang. Dan kayaknya itu tidak hanya di 40 tahun yang lalu, sekarang pun masih ada.
0: Pas ya, pas memang orang butuh. Makanya kita perlu, apa hikmat Tuhan itu, kadang kan kita mungkin keluar rumah aja ya. Oh, mungkin pikir nanti rumah yang bukaan ini atau kita ketemu siapa itu yang Tuhan kirimkan untuk kita beri gitu, kadang
1: dan
0: gitu.
1: Dan itu seperti masalah yang kecil ya, sepele gitu ya. Jadi kayaknya masalah yang remeh temeh kadar mung meneh panganan wae kok dadak berdoa gitu kan.
0: Karena kalau kita memberi itu enggak pada orang yang tepat, itu malah menjadi apa ya, kita
1: bisa menjadi malapetaka.
0: Iya, kenapa itu sepele hanya makanan Pak?
1: Iya, karena ada sementara orang yang begini, Bu.
0: Iya, gimana?
1: Sisa apa tentang sisa kok diwenehke, ngasih kok sisa. Ini mesti kita sikapi dengan bijaksana. Jadi kalau kita memang mau menyelenggarakan acara dan diperkirakan itu makanannya berlai, kasihkan pada orang yang kita ingin beri. Namun jika acara itu sudah selesai dan masih ada sisa makanan, ya memang sisa ya. Memang sisa, tetapi kan sisa kan masih benar-benar layak dimakan.
0: Sisa yang, masih sama dengan
1: katakan
0: yang lain.
1: Katakan aja pisang goreng gitu ya. Pisang goreng kita bikin 20, termasih ada 8 atau 6 gitu kan. Ya itu kan sisa bukan sisa yang sisa gak terpakai. Buang atau yang jelek, hina, yang jelek gitu ya. Nah. Itu memang kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk bisa memberi pada orang yang tepat. Karena bisa jadi seperti kejadian 40 tahun yang lalu itu, ada di dekat kita ada anak kos yang delelah kirimannya terlambat, atau mau pergi keluar enggak, atau mungkin mereka sedang ngobrol-ngobrol santai, ada cemilan. Ya, tapi memang kalau itu bukan orang yang benar-benar dekat dengan kita, mesti ditanya dulu.

0: maaf ini masih ada ini mau nggak gitu kan. Ya kalau oke, ya udah, karena pada kenyataannya khususnya anak-anak muda ini sisa atau apapun ya.
1: Yang penting barang masih bisa dimakan.
0: Kan, kan bukan sisa seperti ini yang mungkin yang kita berdua maksud itu gini Bu RT. Kita makan nasi, udah dipiring, udah ada lauknya, udah ada kuahnya. Terus kemudian kita makan nggak habis, terus sisa itu dikasihkan, itu yang nggak layak ya dikasihkan
1: itu
0: orang.
1: Memang itu enggak boleh.
0: Iya. Tapi kalau misalnya udah ditata berpiring-piring soto, bermangkok-mangkok soto atau berpiring-piring nasi gandul, kemudian masih gak habis, itu memang sebutannya sisa sih.
1: Tapi sisa ya, yang
0: sisa yang layak,
1: bukan itu. Sisa yang karena bukan, kita
0: gak habis.
1: Makan tadi gak habis tadi.
0: Iya, ya padahal itu gak habis.
1: Iya,
0: ya, mungkin ada sahabat yang bisa menerjemahkan. Ini sesuai dengan tema kita di depan ya sahabat, supaya kita tidak menahan.
1: Iya. Selang berkat kita itu terus mengalir.
0: Terus jadi, mengalir.
1: Tuhan langkah. Akan terus memberikan juga. Kalau mandek kan tiba-tiba malah meludak ke.
0: Iya, betul-betul. Iya. Ya. Jadi itu sahabat mungkin perlu menjadi refleksi bagi kita semua. Bagaimana kita tidak menahan-nahan gitu kan. Kadang-kadang ada yang begini Bu. Bisa jadi ya. Bisa jadi mau ngasih itu bingung yang dikasih siapa. Nah paling gampang kalau gitu ya keluar memang. Harus keluar rumah, dibawa keluar. Dibawa keluar cari di pos-pos jaga, pos ronda atau pos ya.
1: Tapi ya tetap hati-hati tadi ditanya dulu mau ndaknya ya.
0: Mau ndak ini masih ada makanan ya. Kalau orangnya lihat kok antusias gitu ya, seneng. Kita juga ikut seneng gitu.
1: Iya, ya wes Pak, yuk ngobrol di stop seiki mendengarkan ini ada Philip Hadi yang mau menyanyi.
0: Philip Hadi ada di sini, Gusti jadi Yesus dia mau nyanyi gitu ya.
1: Yuk.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku ki tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit. Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Munggah Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: kok meneng to, Pak?
1: Hah?
0: Lah tak tunggu. Terus e piye ceritane?
1: Lah wong wis ngadep-adepan kok ditunggu.
0: Ya wong meneng wae kok ya.
1: Lah aku mau nangis nanti malam. Tetangga pada datang. Pak RT ngopo ya nangis.
0: Iya, Pak. Kalau seperti yang kita omongkan tadi, memang apapun yang kita sudah kita terima dari Tuhan, kalau itu memang kita harus berbagi, ya. Kita perlu untuk berbagi. Kita harus berbagi.
1: Betul.
0: Jangan merasa apa ya?

0: kita terima harus kita lanjutkan. Kita teruskan, tidak kita terima terus diem aja tempat kita. Supaya rezekinya ditambah terus, supaya berkatnya ditambah terus. Itu.
1: Karena kalau keluar ya Pak ya.
2: Iya.
1: Kalau ada yang terus yang keluar. Sama kita kembali kepada Tuhan. Itu persembahan itu.
2: Ya, persembahan.
0: Iya. Yeah.
1: Sama kalau topi ada yang kekurangan satu.
2: Iya yeah, Pak. Kok suaranya putus-putus?
1: Terus apalagi ini?
2: Ya, yeah, gimana?
1: Kalau ada yang lebih ya kita kasihkan tangga. Pokoknya kita paling bagi kat berkati kan untuk memberkati.
0: Iya betul.
2: Kita diberkati untuk memberkati betul.
1: Hehe,
2: kira keselak ini kalau udan-udan nih pas raudan juga enak.
0: Ini kalau benar. Ya?
1: Kopinya sudah habis.
0: Gimana
1: Pak? Sudah,
0: oh, sudah Pak. Sudah Pak. Tapi ini baru agak mengurangi minum manis-manis. Jadi kopinya pahit.
1: Kopi. Kalau saya kasih susu kalau enggak. Susu jahe gitu.
0: Wah, enak itu. Iya. Iya.
1: Sudah coba selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam. Tuhan berkati.
2: Iya.
0: Iya Bu.
2: Tadi Pak.
0: Ada rumusnya memberi sih Bu. Mm-mm. Yang pertama kalau kita memberi harus dengan sukacita, tidak dengan paksaan. Mm-mm. Atau untuk mendapatkan
2: hormat,
0: hormat, ya.
2: Pujian.
0: Ini bisa dilihat di 2 Korintus 9 ayat 7. Mm-mm. Terus kemudian ada prinsip memberi yang kedua ini.
2: Apa-apa?
0: Itu prinsipnya memberi adalah lebih bahagia memberi daripada menerima.
2: Nah itu nek wong Jawa luweh becik tangan
0: mengkurep
2: timbang tangan
0: lumah.
2: Nah itu ya
0: gerido lumahe ngasto ora apik.
2: Ya kita jangan hanya menerima saja ya.
0: Terus yang ketiga itu memberi itu menabur berkat. Ya. Terus kemudian yang keempat ini yang tidak boleh kita kejar. Karena Tuhan itu pasti akan membalas berkali lipat. Tidak usah kita kejar. Karena Tuhan itu pasti akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda.
2: Jadi ora usah apa ya?
0: Jadi jangan sampai aku menehi ben entuk akeh. Jadi biar Tuhan memberi berkat padaku yang banyak. Maka aku harus memberi itu
2: kan
0: motif.
2: Ono motif sing seperti itu Pak.
0: Oh pasti ya, ada, ya. Pasti
2: jadi,
0: ada.
2: Jadi nek aku akeh ya untuk oke. Itu nek kita jualan banyak dapat untuk banyak.
0: Iya.
2: Kene jualan.
0: Terus kemudian kalau sudah kita sudah memberi ya enggak usah diumumkan.
2: Iya.
0: Enggak usah cerita-cerita. Itu kalau firman Tuhan katakan kan kalau kamu memberi dengan tangan kanan, tangan kirimu jangan tahu.
2: Iya, ya. Itu kalau bersaksi boleh enggak ya?
0: Beda Bu, beda, diumumkan ya? Dengan bersaksi. Kalau bersaksi itu Tuhan er atau
2: ilo, aku sudah begini, aku ya, udah
0: beda ya. Jadi penting itu karena justru dengan kesaksian itu akan menjadikan saudara-saudara yang lain juga termotivasi dan ini juga menolong orang lain untuk juga melakukan hal yang sama sehingga yang dapat berkat banyak itu tidak hanya kita tapi juga orang lain gitu ya. Itu sebagai contoh apa yang pernah dilakukan oleh anak-anak kita ya. Ya ini kesaksian ya ini karena ini juga pertolongan Tuhan pada waktu masih bayi masih digendongan ibu itu kan kalau ada kantor

0: masalah kita diedarkan itu kan, ini anak ini iya dikasih uang untuk dimasukkan. Dia lihat orang lain memasukkan, dia ikut masukkan, itu tidak diam di dirinya. Tapi orang lain tidak juga diperhatikan, khususnya orang kecil ya. Orang kecil bukan berarti wong cilik ya. Atau jadi orang yang
1: mesak kayak aku, Pak.
0: Iya, berarti Pak RT orangnya besar, wong gede.
1: Wong gede.
0: Nah, intinya itu ketika kita memberi harus dengan tulus dan tidak ada motivasi untuk menerima.
1: Embel-embel lain lah.
0: Iya, karena itu pasti. Ya. Begitu air ada selang, selangnya mengalir, itu pasti selang itu akan diisi air terus, akan mengalir dan tidak akan pernah habis. Itu kan.
1: Nah, terus juga apa, Pak? Kalau kita terberkati gitu loh, Pak.
0: Iya.
1: Kalau kita memberi, bisa betul memberi kepada orang lain, itu artinya kita apa ya? Ada damai sejahtera gitu. Kalau kita memberi nggak ada damai sejahtera, itu berarti bukan, nggak usah dilanjutkan, ya kan?
0: Iya, betul. Memang sebaiknya begitu ya, Bu. Itu damai sejahtera itu akan otomatis datang sendiri, akan dianugerahkan pada kita manakala kita memberinya dengan tulus. Ya, memberi dengan tulus tanpa motivasi apa-apa, itu pasti kita penuh dengan damai sejahtera. Ya. Begitu.
1: Ya. Oke. Terus gimana
0: ya,
1: ini?
0: Ya, terus kita harus pamit toh, Bu. Iya. Baiklah sahabat-sahabat angkringan, rupa-rupanya Pak RT dan Bu RT ini semakin melemah ini baterainya.
1: Baterai. Iya. Lagi Mas mau ini, Pak.
0: Apa?
1: Membersihkan ini yang belum. Wah. PR-nya masih banyak. Ayo.
0: Nanti setelah ini tahu kita selesaikan. Okay. Baik sahabat-sahabat angkringan, waktu sudah mendekati pukul 9 malam. Waktunya kami harus undur diri dari ruang dengar sahabat. Kita akan bertemu lagi di waktu dan gelombang yang sama minggu depan. Dan selalulah bersama kami di Angkringan Gayeng, karena selalu ada Pak RT
1: dan Bu RT
0: yang malam ini undur diri. Sampai jumpa.
1: Tuhan memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Galatia pasal kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Sang Gembala yang agung di dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.
0: Galatia 2 ayat 1 sampai

15 tahun kemudian aku pergi lagi ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan Allah. Kepada mereka kupaparkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri dengan mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Namun kendatipun Titus yang bersama aku adalah seorang Yunani, ia tidak dipaksa untuk disunat. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk mengadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhamba kita. Namun sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Sebaliknya, mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat. Sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Sebab ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Setelah melihat anugerah yang diberikan kepadaku, Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai pilar jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya saja kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh hendak kulakukan.

Scripture Union Indonesia, salah satu budaya negatif dalam kehidupan manusia adalah ketidakberanian untuk mempertahankan pendapat yang benar dan malah mengikuti pandangan kelompok yang belum tentu benar. Ini disebut peer pressure. Dan dalam masyarakat luas ini merupakan tekanan massa. Ini bukan fenomena baru. Di tengah tekanan dari para pengajar palsu yang ingin menambahkan syarat-syarat legalistik ke dalam Injil Kristus, Paulus berdiri teguh untuk membela kebenaran Injil. Dalam pembelaannya, ia menceritakan pertemuannya dengan para rasul di Yerusalem. 14 tahun setelah pertobatannya, Paulus meriwayatkan bahwa ia pergi ke Yerusalem bersama Barnabas dan Titus. Karena Titus adalah seorang non-Yahudi, ia tidak diwajibkan untuk disunat menurut hukum Musa. Hal ini menegaskan bahwa keselamatan adalah oleh anugerah semata, bukan karena sekedar mengikuti hukum. Para rasul juga tidak berusaha menambahkan apapun ke dalam Injil, dan inilah Injil yang diberitakan Paulus. Sebaliknya, mereka mengakui anugerah Allah dalam pelayanan Paulus, bahwa ia diutus kepada orang non-Yahudi, sama seperti Petrus diutus kepada orang Yahudi. Mereka hanya meminta agar Paulus tetap peduli kepada orang miskin, sesuatu yang memang sudah ia lakukan selama ini. Injil Kristus tidak mundur dan tidak tunduk pada peraturan apapun persetujuan manusia. Sebesar apapun tekanan yang mereka berikan, sebaliknya, Injil Kristus mempersatukan orang-orang dari latar belakang berbeda dalam satu kebenaran asali, yaitu keselamatan oleh anugerah Allah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Adakah kita sedang tergoda untuk menambahkan sesuatu ke dalam anugerah Allah seperti pengakuan dan penerimaan kelompok tertentu? Mintalah keberanian kepada Tuhan, agar kita bisa hidup dalam kebebasan Injil sejati, keselamatan yang pasti, dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan di tengah tekanan. Maka kita juga bisa mempertanggungjawabkan iman kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, ampunilah kami ketika ketakutan membungkam kebenaran yang seharusnya kami suarakan. Dan teguhkanlah hati kami agar lebih takut kehilangan kehendak-Mu daripada kehilangan penerimaan manusia. Biarlah roh-Mu memenuhi kami dengan keberanian yang lembut namun teguh, sehingga hidup kami setia berdiri di pihak kebenaran demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru.

0: kamu itu tugas ronda malam, bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya Kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita, supaya mempererat kerjasama antar masyarakat, terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

歌家，请大家继续收听在 96.5 FM Ikus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Edward Chan, pastikan Anda selalu bersama 96.5 FM

0: Misbah Keluarga, bacaan Alkitab kita sudah sampai ke kitab Yeremia pasal 30 dan 31. Untuk perenungannya dari Yeremia 30 ayat 17, 31 ayat 3 dan 25. Judul renungan kita, pemulihan yang datang dari kasih setia Tuhan. Saudara, setelah berbicara tentang pembuangan dan penantian yang panjang, tiba-tiba di pasal 30 sampai dengan 31, nada firman Tuhan berubah menjadi sangat penuh pengharapan. Seolah Tuhan sedang berkata, aku tidak selesai dengan umatku. Di tengah kondisi bangsa yang hancur, Tuhan memberikan janji-janji pemulihan. Sebab aku akan memulihkan kesehatanmu dan akan menyembuhkan luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Tuhan tidak hanya melihat kehancuran, tetapi juga sanggup menyembuhkan luka-luka yang paling dalam. Luka yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi Tuhan tahu semuanya. Lalu di pasal 31, Tuhan menyatakan kasih yang begitu mendalam. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yeremia 31 ayat 3. Ini adalah pengingat yang sangat kuat. Kasih Tuhan tidak bergantung pada keadaan kita, bukan karena kita baik, tetapi karena Dia setia. Bahkan ketika umatnya gagal, Tuhan tetap memegang mereka dengan kasih yang tidak pernah berubah. Dan Tuhan juga memberikan gambaran kehidupan yang baru. Aku akan mengenyangkan setiap jiwa yang lelah dan setiap jiwa yang merana akan kubuat puas. Saudara, Tuhan bukan hanya memulihkan keadaan luar, tetapi juga memulihkan hati yang lelah, hati yang sudah kehilangan harapan, hati yang sudah terlalu lama menunggu, hati yang hampir menyerah. Tuhan berkata, aku sanggup memuaskan kembali jiwamu. Jadi dari pasal 30 sampai 31 kita belajar bahwa di balik masa sulit, Tuhan sedang menyiapkan pemulihan. Di balik air mata, Tuhan sedang menuliskan cerita baru. Di balik penantian, Tuhan sedang bekerja dengan kasih setianya. Saudara, mungkin ada bagian dalam hidup kita yang terasa rusak atau tidak bisa kembali seperti dulu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, tidak ada yang terlalu hancur bagi Tuhan untuk dipulihkan. Sebagai pertanyaan refleksi yang pertama, apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan bagian hidup kita yang paling terluka itu? Yang kedua, apakah kita masih mau berharap kepada kasih setia Tuhan yang kekal, meskipun keadaan belum berubah? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu tidak pernah berubah. Di tengah kelemahan dan luka-luka kami, kami percaya Engkau sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Ajari kami untuk tetap berharap kepada-Mu, bahkan ketika kami belum melihat jawabannya. Kami percaya Engkau setia sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Misbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Hai, saya Jacqueline Selesai.
1: Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus, berkarya. Dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat malam sahabat Iktus, dimanapun sahabat berada di malam hari ini. Mari bersama-sama kita menadukan hati kita, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Radio Iktus boleh menemani sahabat dari pagi hingga malam hari ini untuk mengisi ruang dengar sahabat, marilah kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, Radio Iktus sahabat Anda melalui 96.5 FM yang telah mengudara dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan memberkati setiap kru yang bertugas pada hari ini, kiranya Tuhan juga akan melindungi dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan yang akan memberkati dalam setiap kehidupan mereka masing-masing, dan kami juga berdoa untuk sahabat Iktus dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan selalu menyertai, memberikan perlindungan dan menemani setiap waktu dimanapun mereka berada. Kalaupun pada hari ini ada beberapa dari sahabat kami merasa sendiri, Tuhan yang akan selalu menemani, memberikan kehangatan, memberikan kasih setiamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu punya begitu banyak rencana yang begitu ajaib untuk sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat kota kami tercinta, kota Semarang, bahkan untuk Indonesia. Kami juga berdoa buat sahabat-sahabat yang saat ini mungkin ada dari saudara atau mungkin sahabat itu sendiri sedang dalam proses penyembuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan selalu menjagai mereka, dan apapun obat-obatan yang mereka konsumsi boleh memberikan kesembuhan dan mereka boleh beraktivitas kembali secara normal. Terima kasih Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Kalaupun hari ini kami juga merasakan sukacita karena Tuhan hadir atas kehidupan kami, kami boleh berada di kota Semarang, kota yang penuh dengan impian, dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati setiap pemerintahan yang ada. Tuhan juga akan memberikan kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kami, bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan akan memberkati dalam istirahat kami pada malam hari ini, sehingga kami esok boleh kembali beraktivitas, mengerjakan setiap pekerjaan yang telah Tuhan siapkan, dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapak untuk siaran pada hari ini, dan terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Kamis pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memandu 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

hari Sabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, sungguh alangkah indahnya bila pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami udara segar kembali, demikian juga kesehatan kami, sehingga kami akan kembali memulai tugas pelayanan kami. Pagi hari ini biarkanlah kami memulai dalam setiap rangkaian acara yang sudah kami persiapkan dari pagi, siang, sore, bahkan malam nanti. Penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sekalipun menyertai dalam pelayanan kami di hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang memberikan kebenaran firman Tuhan dalam firman untuk Anda. Demikian untuk para penyiar yang akan bertugas hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sahabat Iktus yang mendengar siaran kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Yeremia 13 ayat pertama sampai 27. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan. Ikatkanlah itu pada pinggangmu. Tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu, datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana, di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku. Pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Katakanlah kepada mereka firman ini. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan. Para raja yang duduk di atas tahta Daud, para imam, para nabi dan seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan membantingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur. Bapa-bapa dengan anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang dan tanpa ampun. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang. Tetapi ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi. Oleh karena kesombonganmu, air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran. Oleh sebab kawanan domba, Tuhan diangkut tertawan. Kata
katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya, dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan, diangkut ke dalam pembuangan seluruhnya. Layangkanlah matamu, hai Yerusalem, dan lihatlah, ada orang-orang datang dari utara. Di manakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu? Kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? Apakah yang kau katakan? Apabila diangkat menjadi kepalamu orang-orang yang kau perlakukan sebagai pacar, bukankah kesakitan akan menyergap engkau seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmulah, maka disingkapkan ujung kainmu dan engkau diperkosa. Dapatkah orang Etiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah kuukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta, aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu, sehingga kelihatan auratmu, sinahmu dan ringkikmu, persundalanmu yang mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang. Aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem, berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir?

0: Ya, selamat pagi sahabat itu. Selamat bertemu lagi untuk pagi hari ini. Pagi yang sangat indah. Mari sahabat itu, mari bangun pagi dan rasakan betapa istimewanya hidup ini. Kita syukuri semua nikmat yang telah sahabat dapatkan saat ini. Mari sahabat itu, kita akan rayakan pagi hari ini dengan menikmati pujian dari 96.5 FM.
1: Kemuliaan bagi Tuhan.

Ya, sahabat itus, ketika kita bangun pagi, mari kita terimalah ucapan syukur sahabat semuanya di pagi hari untuk menapaki hari-hari selanjutnya. Selamat menikmati pujian ini.

Ya, Sahabat Itus, pagi hari ini adalah sebuah peringatan agar kita selalu bersyukur dalam menjalani hidup. Sambut pagi hari dengan semangat baru, jangan mengeluh tentang hari kemarin. Jadikan hari kemarin sebagai pembelajaran dan hari ini sebagai upaya pernah berhenti percaya pada harapan. Karena keajaiban terjadi setiap hari. Ya, Sahabat Itus, ayo kita nikmati pagi hari ini. Dan pagi hari ini bukannya untuk bermalas-malasan. Ayo bangun-bangun. Pagi terlalu berharga untuk dilewatkan dengan bermalas-malasan. Ada hal yang besar yang sudah menanti untuk diraih hari ini. Tuhan memberkati.

Shalom sahabat Iktus, kita berjumpa kembali dalam program Firman untuk Anda bersama dengan saya, Pendeta Jackson Rumakit dari GKMI Gloria Patri Semarang. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita meminta pimpinan dari Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, terima kasih kepadamu Engkau telah menjaga, memelihara hidup kami. Dan saat ini Engkau juga beri kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau kuasai kami semua, baik hambamu yang menyampaikan dan segenap sahabat Iktus yang mendengarkan program pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.

Sahabat Iktus, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah tema yang menurut saya cukup mendalam dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Judul renungan kita adalah Iman yang berakar, kasih yang berdampak. Sahabat Iktus, dunia di sekitar kita seringkali terasa seperti tanah yang gersang. Kita hidup di tengah arus relativisme yang kencang, di mana kebenaran dianggap sebagai sesuatu yang bisa berubah tergantung dari selera, tergantung dari situasi yang dihadapi. Dan banyak orang kehilangan pegangan karena mereka tidak memiliki akar yang dalam. Namun melalui surat Kolose ini kita diajak untuk melihat kembali kepada fondasi yang tidak tergoyahkan. Nah, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kolose pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kolose pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8 saya akan membaca buat kita semua. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Sahabat Iktus, Paulus memulai suratnya dengan cara yang unik. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Paulus tidak sedang pamer jabatan. Dia sedang menegaskan bahwa identitas dan otoritasnya tidak berasal dari manusia, melainkan dari Allah. Ia adalah hamba yang diutus untuk sebuah tugas, yaitu tugas ilahi. Sahabat Iktus, seringkali kita mendefinisikan diri kita berdasar apa yang kita miliki, pekerjaan kita, atau opini orang lain tentang kita. Tapi perhatikanlah, Paulus segera mengalihkan fokusnya. Sangat menarik, saudara. Ada dua kata kunci yang kita temukan di sini, yaitu kudus dan setia. Kata kudus berarti dipisahkan oleh Allah. Dengan kata lain, bahwa mereka atau jemaat yang ada di Kolose adalah bukan milik dunia lagi. Mereka adalah milik Tuhan. Jadi kita yang sudah percaya sama seperti jemaat yang ada di Kolose juga mengaminkan bahwa kita kudus karena kita telah dipisahkan oleh Allah. Dan kemudian kita adalah milik Tuhan, bukan milik dunia lagi. Dan kemudian dilanjutkan dengan setia, yang berarti bahwa kita memiliki keteguhan di tengah-tengah tekanan. Sahabat Iktus, ada satu konsep yang sekedar kata-kata pemanis, karena berada di dalam Kristus itu memiliki sebuah pengertian yang dalam bahwa seluruh kehidupan kita dilingkupi olehnya. Nah, kita melihat, saudara, yang pertama, berada dalam Kristus berarti Kristus menentukan segalanya. Kematiannya adalah kematian kita dan kebangkitannya adalah kemenangan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, berada dalam Kristus itu juga berarti bahwa kita itu eksklusif bagi Allah. Kita tidak bisa mendua hati. Kita tidak mencoba mencampur adukan iman dengan berhala-berhala modern seperti materialisme atau keserakahan.
Yang ketiga, berada dalam Kristus juga berarti bahwa Dia menentukan perilaku kita. Jika kita di dalam Kristus, kita tidak bisa hidup sembarangan dalam moralitas, karena tubuh kita adalah anggota tubuh Kristus. Yang keempat, berada dalam Kristus itu juga berarti bahwa kita tidak terpisahkan dari kasih-Nya. Tidak ada maut atau hidup yang bisa memisahkan kita. Dan yang kelima, berada dalam Kristus berarti kita adalah keluarga baru. Garis pemisah ras, suku, status sosial dihapus dan kita menjadi saudara, kita menjadi keluarga. Jadi berada di dalam Kristus ini benar.

benar bahwa seluruh kehidupan kita dilingkupi oleh Tuhan. Nah, pernah pahami bahwa kita sungguh berada di dalam lingkupan kasih Allah, lingkupan Tuhan sendiri. Di zaman itu seorang Yahudi jarang mau bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Tapi Injil menghancurkan dinding pemisah itu. Dan inilah kasih yang berdampak. Sahabat Iktus, Paulus bersyukur karena ia mendengar tentang iman dan kasih jemaat yang ada di Kolose. Dan menariknya, iman dan kasih itu bersumber dari pengharapan, dikatakan seperti itu. Banyak orang Kristen saat ini mencoba memiliki iman dan kasih dengan kekuatan sendiri. Lalu kemudian mereka merasa burn out, mereka kemudian merasa exhausted, mereka merasa lelah. Tapi Paulus mengajarkan bahwa iman dan kasih itu lahir karena kita memiliki pengharapan yang disediakan di surga. Artinya, karena kita tahu bahwa masa depan kita aman di dalam tangan Tuhan, maka kita punya keberanian untuk beriman di masa kini, dan kemudian kita punya kapasitas untuk mengasihi sesama. Iman kita bukan iman yang buta, melainkan iman yang tahu kepada siapa kita percaya. Kasih kita bukan kasih yang pamri, melainkan kasih yang mencerminkan kasih Allah kepada dunia. Paulus kemudian berbicara tentang Injil. Ia mengatakan bahwa Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Sahabat Iktus, Injil bukan hanya sebuah ide. Injil bukan hanya sebuah pengetahuan. Injil bukan hanya sebuah ilmu. Injil bukan hanya sebuah filsafat. Tapi Injil itu adalah kekuatan. Kekuatan yang hidup. Jika Injil tidak menghasilkan perubahan hidup, tidak menghasilkan kasih, tidak menghasilkan pertumbuhan karakter, maka ada sesuatu yang perlu kita periksa kembali dalam pemahaman iman kita tentang Injil dan kuasanya. Di masa lalu banyak orang mungkin meragukan jemaat kecil seperti Kolose, tapi Paulus melihat kebenaran yang berbeda. Injil itu seperti benih yang terus bertumbuh. Nah, mungkin Anda merasa bahwa pelayanan atau kehidupan iman Anda itu kecil. Anda tidak terlihat megah, terlihat populer, tidak terlihat keren. Tapi ingatlah, jika benih itu adalah firman Tuhan, sesungguhnya ia akan berbuah dan ia tidak bisa dibendung. Nah, kemudian Epafras menyebutkan satu rekan yang bernama Epafras. Paulus menyebut Epafras, rekan Paulus yang melayani jemaat Kolose. Dia adalah contoh nyata bagaimana seorang pelayan Kristus yang setia bekerja. Ia tidak mencari nama, ia bekerja karena ia tahu tugasnya adalah bagian dari rencana besar Allah. Nah, kita semua dimanapun kita berada, di kantor, di sekolah, di rumah tangga, kita juga adalah Epafras masa kini. Kita dipanggil untuk menjadi pelayan yang setia, yang membawa kasih karunia dan damai sejahtera. Dan kemudian Paulus menutup salam dengan doa untuk kasih karunia dan damai sejahtera. Tentu saja damai sejahtera di sini bukan sekedar hilangnya konflik, tetapi shalom. Shalom itu berarti keutuhan, keharmonisan, dan ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh Allah Bapa kita. Allah yang kita sembah adalah Bapa dari Yesus Kristus. Dan kedekatan ini menggambarkan kedekatan yang intim, yang luar biasa. Kita tidak harus menjadi orang pintar, kita tidak harus menjadi orang bijak menurut standar dunia untuk mengenal Bapa. Bahkan mereka yang dianggap orang kecil sekalipun bisa mengenal Allah melalui anaknya. Sahabat Iktus, mari kita simpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Di tahun yang mungkin penuh dengan tantangan ini, bagaimana kita bisa memiliki iman yang berakar dan bagaimana kita memiliki kasih yang berdampak? Pertama, kembali kepada identitas kita. Sadarilah bahwa Anda berada di dalam Kristus dan jangan biarkan dunia mendikte siapa Anda. Anda adalah milik Tuhan. Kembali kepada identitas kita yang sebenarnya, identitas yang sejati. Kita berada di dalam Kristus.

Kedua, biarkan pengharapan surga memotivasi hidup Anda. Jika Anda memiliki pengharapan akan masa depan yang kekal, Anda akan lebih sabar menghadapi kesulitan, tekanan, persoalan, masalah yang kita temukan hari ini. Anda tidak akan mudah tawar hati sekalipun berada di dalam situasi yang sulit. Yang ketiga, hiduplah sebagai orang yang berbuah. Jangan biarkan iman Anda menjadi iman yang statis. Iman yang sejati pasti menggerakkan untuk saya dan saudara mengasihi sesama, melayani, dan menjadi saksi kebenaran. Dunia mungkin sedang mencari-cari jawaban di tempat yang salah. Tapi kita memiliki Injil. Kita memiliki Yesus Kristus yang mati dan yang kemudian bangkit membawa kemenangan buat kita. Mereka tidak hanya sekedar mengenali kita sebagai orang Kristen dari salib yang kita kenakan. Bukan saja mereka melihat hidup kita, hidup Kristiani kita dari nyanyian yang kita nyanyikan. Tetapi mereka bisa melihat hidup kita telah benar-benar hidup di dalam Kristus, menjadi milik Kristus karena mereka melihat buah-buah yang keluar dari hidup kita. Buah roh yang keluar dari hidup kita. Bila ketika orang melihat keluarga atau komunitas kita, mereka melihat kasih yang tidak biasa, kasih yang berdampak, kasih yang rela berkorban, kasih yang memulihkan. Sahabat Iktus, biarlah perenungan ini menantang kita semua untuk tidak menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Jadilah orang Kristen, jadilah orang percaya yang berakar kuat, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran atau gaya hidup yang menjauhkan kita dari Kristus. Jadilah saksi yang membawa damai sejahtera di tengah dunia yang penuh kekacauan. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah saudara hari ini, dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian.

Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk hidup dalam Kristus. Mampukan kami untuk memiliki iman yang berakar di dalam kebenaran-Mu dan kasih yang berdampak bagi sesama. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang nyata akan kebaikan-Mu dan pakai kami sebagai pembawa damai sejahtera bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Sahabat Iktus, terima kasih telah bergabung dalam program Firman untuk Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo, bertemu lagi pagi hari ini. Pagi yang sangat cerah. Wow, luar biasa banget nih ya.

hari ini, keindahan pagi bukan hanya untuk dilihat loh sahabat sekalian ya, tapi juga untuk dirasakan dengan ucapan syukur. Tentunya sahabat sudah menikmati pagi hari yang baru dengan penuh ucapan syukur, dengan berdoa kiranya semuanya dilancarkan untuk hari ini. Nah, kembali lagi bertemu hari Kamis 24 September menjadi hari ulang tahun sahabat-sahabat semuanya. Ya, siapa saja nih? Wow, ada banyak ya sahabat semuanya ya. Saya akan sapa kembali lagi untuk menyambut hari ulang tahun sahabat-sahabat semuanya. Dengan bersyukur, kita semuanya melihat harapan baru dalam setiap cahaya mentari. Baik, sahabat semuanya, kita nikmati pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur untuk menyambut sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Oke, kita nikmati dulu ya untuk puji-pujian yang sudah saya siapkan untuk sahabat semuanya.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemuti Pulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081 325 301 9.

0: 0890 081 325 301 990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Baik, sahabat sekalian, sudah kita sambut pagi hari ini dengan puji-pujian untuk sahabat semuanya ya. Selamat ulang tahun. Menua dalam ajaran Kristus, niscaya kehidupan sahabat akan selalu dipenuhi berkat dan kebahagiaan darinya. Selamat ulang tahun. Ada Ibu Usdianti di Mustoko Weni. Selamat pagi. Meluncur ke ruangan sahabat semuanya ya. Ada Ibu Handoko di Semarang, juga Bapak Edi Santoso di Giri Mukti Perum Graha Mukti Telogosari. Halo-halo, selamat ulang tahun Ibu Mintarsih Sukamto di Seteran Utara, juga Bapak Stefanus Yulianto di Jalan Diponegoro Kudus, Bapak Agus Sulistiono di Emplasemen Poncol, dan Ibu Yatini di Bugangan Dalam. Wah, sahabat sekalian, selamat ulang tahun. Penuh berkat ya, diberkati dengan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dalam segala hal yang sahabat lakukan. Hari ini para senior berulang tahun yang keberapa? Ya, tentunya dengan ucapan syukur, dengan berkat yang sudah sahabat rasakan sampai di usia sekian ya. Selamat ulang tahun pagi-pagi meluncur Ibu ke Ibu Usdiati, Ibu Ahandoko, Bapak Edi Santoso, Ibu Mintarsi, juga Bapak Stefanus Yulianto, Bapak Agus Sulistiono, dan Ibu Yatini. Segera saja sahabat Iktus merayakannya bersama dengan keluarga, meskipun di rumah saja, tapi kebahagiaan ini semakin terasa dengan hadirnya keluarga ya. Oke, kembali lagi kita nikmati suasana pagi hari dengan penuh kehangatan. Oke ya, yuk kita nikmati bersama-sama.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Jika putra-putri Bapak Ibu diare, jangan panik. Tetap berikanlah air susu ibu, berikanlah garam oralit semau anak setiap anak diare. Jika tidak ada oralit, berilah cairan rumah tangga. Contohnya bisa dibuat dengan menggunakan larutan air, gula, dan garam. Jika masih tetap diare, bawalah putra-putri Bapak Ibu ke rumah sakit terdekat. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Kembali lagi di Happy Birthday hari ini 24 September. Wah, memang hari ini hari spesial ya. Selamat ulang tahun sahabat Iktus. Tuhan memberikan karunia kepada setiap orang ya, ketika Tuhan membawa sahabat Iktus. Hanya Dia yang dapat menciptakan sesuatu yang begitu indah dan istimewa seperti sahabat ya. Ya, selamat ulang tahun untuk lanjut lagi ini Ibu Septia Nugraha ini di Sidoluhur Telogosari. Wow, selamat pagi ada sahabat Gilda Ingrid Wijaya di Murti AC. Hari ini ulang tahun yang keberapa? Oke, itu hanyalah angka ya. Senang sekali bisa menyapa untuk sahabat Ibu Wareh Rahayu di Kampung Sumur Umbul. Juga saudara Thomas Krisna Adi Surya di Jalan Layur Selatan Ungaran. Kemudian di hari ulang tahun pernikahan ini ada Bapak Ibu Richard di ulang tahun pernikahan di Jalan Layur Selatan Ungaran, Saudara Haryono di Kebon Harjo, dan Saudari Sally Angelin di Payung Mas. Pagi-pagi saya sapa untuk sahabat-sahabat semuanya ulang tahun penuh sukacita. Meski saat ini mungkin juga ada yang merasakan bahwa dalam kesedihan, dalam kesusahan, karena dalam kondisi lemah tubuh, sahabat ditambahkan usia, tetap percayalah Tuhan akan selalu mendengar apa yang menjadi seruannya ya. Karena setiap langkah hidup sahabat diberkati dan setiap impian sahabat tercapai. Tuhan menyertai sahabat Ibu Septina Nugraheni, kemudian Saudari Gilda Ingrid, Ibu Wareh Rahayu, Saudara Thomas Krisna Adi Surya. Ulang tahun pernikahan, langgeng terus ya. Dan juga membagikan sukacita, membagikan teladan untuk kebahagiaan Bapak Ibu dalam ulang tahun pernikahan ya, suka duka. Saudara Haryono diucapkan juga Saudari Sally Angelin. Baik, kembali lagi suasana pagi hari semakin semarak dengan puji-pujian untuk sahabat semuanya hari ini. Oke, selamat menikmati.

dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini engkau mengalami begitu banyak problema dalam hidupmu. Engkau membutuhkan kesembuhan. Engkau membutuhkan pemulihan di dalam ekonomi keluarga. Bahkan mungkin keluargamu sedang ada di ambang kehancuran. Hari ini, ingatlah, engkau punya Allah yang besar. Selama kita masih bernafas, mujizat masih ada. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut

0: Lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram at BPR Batari.
1: Shalom sahabat Iktus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Mari sahabat sekalian, anugerah Tuhan yang luar biasa untuk sahabat semuanya untuk membuat segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan dan juga demi kebaikan sahabat hari ini. Pagi yang sangat baik untuk sahabat dirasakan dengan penuh ucapan syukur. Kalau sahabat-sahabat itu merayakan hari ulang tahunnya, ada sahabat Haryono di PWDC. Selamat pagi, tetap setia bersama Iktusnya ya. Disapa loh bersama Iktusnya. Sahabat Ruth Teterisa di PWDC juga. Ada Dr. Santi Wuryani di PWDC. Selamat pagi, selamat ulang tahun. Juga sahabat Dewi Ayu Septi Anggraini di PWDC. Juga untuk Dr. Yosefin Fiona Sucahyo di PWDC. Pagi-pagi banyak banget nih sahabat itu yang di PWDC. Selamat bertugas di ulang tahun ini, pasti seru banget. Ada sapaan dan ucapan selamat ulang tahun selain dari keluarga, tentunya dari teman-teman ya. Ibu Sari di Sinar Pelangi diucapkan juga selamat ulang tahun, hari yang penuh berkat ya. Di setiap hari yang sahabat rasakan tentunya ada berkat yang berlimpah, dan itu adalah pemberian yang sudah sahabat naikkan untuk setiap doa-doa sahabat ya. Bersyukur setiap pagi sahabat bangun dengan semuanya dimiliki untuk berkat yang sudah sahabat terima. Baik sahabat sekalian, kembali lagi. Jangan lupa sahabat itu selalu stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Yang jauh di mata tapi dekat di hati bisa dengerin itusnya lewat aplikasi Play Store, juga lewat Iktus FM Streaming. Nah gimana nih? Oke, baik. Yuk kita nikmati kembali puji-pujian dari 96.5 FM Iktus sahabat.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami. Dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Ayo Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo Pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
8: Shalom, saya Feavi. Stay tune terus di 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
9: Masih di 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Nah, ulang tahun itu hadir ya setiap tahun. Nah, sahabat semuanya merasakan perjalanan kehidupan.

Kehidupan sahabat ada duka, ada sukacita. Nah, sahabat itu bagaimana merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengasihi sahabat semuanya yang hari ini sahabat mempunyai beban yang begitu berat di hari ulang tahun. Berdoalah terus tanpa pernah berhenti. Doa sahabat dan impian sahabat akan menjadi nyata di usia yang baru ini ya. Baik, lanjut lagi saya menyapa pagi hari ini Ibu Heri Purnomo di Telogo Pudas. Oke, di mana nih ya? Kayaknya orang Semarang tahu semua dia di Telogo Pudas itu ya. Halo, selamat pagi saudara.

Memberkati sahabat selalu, bertambah usia untuk Ibu Heri Purnomo, Saudara Huhok, dan juga Ibu Pratiwi, Bayu Irawan, Ibu Lian, Ibu Marianti, Ibu Ani Sudarmaji, kemudian juga untuk Glorio Teofano. Dan sahabat Iktus yang berulang tahun hari ini banyak banget pasti ya, yang gak dengerin, oh yang dengerin tapi belum tercatat di buku ulang tahun. Halo, tunjuk jari ya, selamat ulang tahun. Dan hadiahnya puji-pujian dari 96.5 FM itu sahabat Anda nih, jangan lupa nih sahabat semuanya ya. Program Happy Birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7 setiap hari ya. Silahkan sahabat itu yang mau gabung, mau membingkiskan ucapan selamat ulang tahun mulai dari sekarang ya. Oke, terima kasih untuk kesetiaan sahabat-sahabat semuanya yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun, yang sudah setia bersama Itusnya, yang lagi dengerin dimanapun sahabat berada. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya. Jangan lupa follow IG-nya Itusnya @iktusfm. Selamat pagi, Tuhan memberkati.